0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Diponis penyakit kronis,
2: gak usah menangis,
1: minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-16. So

tentang lawan. Sedih ejek jeung sedih panasan, nu hiji tetep lompat, nu hiji deui terus ngudag. Sing korobas sing karaceleng matak pawur, manuk sing kleper bari recet raduaseun, bagong sing salagor kagaruahkeun, bajing sing cirihil nyeung seurikeun harita teh. Akhirna anjog ka hiji bubulak, Rog Wirapati eureun sakeudeung. Terus wak liek ciga aya nu diteangan, tapi yakin teu ngararet kabardi sabab panonna melong kana jauh. Oreng keur neangan panyumputan, nu geus matuh dipake nyumput kumanehna jeung Kalasurya. Kumaha mun si Keulis geus peunang ku si Kalasurya? Waduh, cilaka ieu mah yeuh. Aing moal kabakean yeuh. Piraku sia aingan ukur panyesaan si Kalasurya. Kurang ajar goblok boga sobat teh. Rasakeun sia Kalasurya. Mun maneh nyenyahwanan, maneh meulaan aing kajen pecah jeung sobat. Taya halangan jadi musuh oge. Aduh. Ngesutirah mangkading moncang lenjang sakitu lempaina. Aduh, pakulitan paning umyang. Aduh. Mata kegemeun ieu mah duh. Aing teu kuat ieu hayang ngalaman Ngesutirah. Aduh. Wirapati gegerenengan tetela pikiranana leuwih manteng ka Ngesutirah. Batan kawardi danusanya nama ngajak lumpat oge lain sieun, tapi hayang buru-buru tepung jeung Kalasurya. Keur ngahuleng kitu, cereng cereng. Wardi nangtung hareupeunana, napas meuni ngahegak panon buncalik, amek lain memeusan ka Wirapati teh. Kabayan teu tatapa sini teuing seak narajang peureup nyawuk ngancam peungeut. Kilek plos, hiuk deus. Ditakis ku Wirapati antuk daker, duanana kalungan leuwih ragot batan tadi. Duanana sarua nafsuna, sarua pada kesitna, masing-masing hayang ngadubuhkeun lawanna. Modar sia setan. Hiya.

0: mah pedok tong terang mata keung kemang seuneu sing puricak ah setan teh sakali mangsa wardi kadesek bedok musuh butbet ngancam awakna sakapeung kahareupeun beungeut sakapeung ngalap beuheung jeung dada malah lain sakali rek ngababat bincurang tungtungna wardi munur sabab tetela pangapisa wirapati lain bantrak-bantrakeun seranganna ngabahayakeun kabeh harita teh naha make munur kunyuk lain hayang tarung jeung aing sok maju sia maju sia urang angeuskeun di dieu tarung teh ah tapi ka ngacolor kojor salah saurang ceuk Wirapati bari terus ngangsreg harita teh sabetan bedogdal leuwih ronggah batan tadi rasakeun pang haus mal burung teu lawan ku aing pikiran anak dipuseurkeun pikeun ngatur serangan wardi teh ngabendung serangan lawan mun balangah batak cilaka bedog musuh bisa nyayang dina iga wardi ngagunakeun sakabeh pangabisana sangkan teu kabeunangan ku musuh tapi lapur teu mahi dipake ngalawan Wirapati mah akhirna hiu hiu kolebat karena tarang wardi lep wardi ngelok awas ya rasakan sirah bencar setan kurangnya siateh siap karena suku celeng wardi luncat los los los sabatan Wirapati nyabat angin tapi anu saterusna teu katahan ku wardi bedog nyurubuk kana biti seak cekok urial getih kena bijil raket keuak batak lawang tina biti wardi karasa sia awas ya ha rasakeun sia di podalan ku aing sakalian sia kurang ajar sia ah geuweuh puguh mabeberik aing sia teh aya naon sia teh ha ikut campurkan urusan aing sia kurang ajar sia ah wardi ngakerung cereng maksakeun munur getih cina bitisna kalah beki cuuh seak Wirapati narajang deui bedog nyebuk kana dada tapi wardi boga keneh kakuatan hiu terang ditakis ku bedogna terdampal leungeun ngageter sing sireumeun bluk bedog wardi ngurag wardi ngalenyap sabab bedog Wirapati nyerepet kana beuheung diberengan ku hate keumpeur wardi meakeun sesa tanaga jeung ngaluncat kana gawir kurubas wardi ngakulitik kalebat ngagereng erih jeung tanggal harenong peuti
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tak sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak.
2: Rupin mah aya setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
2: sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos kamana we gitu Pak berobat
2: teu acan mulai di anggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ngadangukeun naon Pak
2: resep dawa yang golek gitu.
1: Lainnya pada meser kangge panyawat naon bapak ya?
2: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngada mangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

tidak pati colohok sabetan bedog na ngeplos ari musuh ngakritik kalbak kawasa anu geus ponok harepan. Satadina Wirabati rek ngabrik wardi hayang puas jeung hayang mateni, tapi pikiranana kagoda deui ku Nyi Sutira. Atuh harita keneh Wirabati teh tujuanana robah deui, budeng mengelumpat ngelilingan pasir nguruh ka hiji tempat anu sok dipake nyumputea. Cul weh Wardi mah teu dipalire. Atuh salam atuh Wardi teh nyawana katulungan keneh sarta pisan neruskeun perjuangan.

0: tepus. Nyang korah bari ngahegak beungeut pias kesa ngucur calana katuhu baloboran pugetih. Tatu ngewak ngaburial mata kreuas dina bitisna. Kuniang wardi hudang lalaunan awak lungse tanaga leuseuh harepan leuntas.
1: Aduh. Kurang ajar setan deh, aduh. Aduh, ya bitis, alah.
0: Tapi yakin si Wirapati lain lawanan aing. Kumaha mun geus kieu ya, aduh. Leung basa lamun si Uja jeung si Unus geus hasil ngarebut Jisutira. Kumaha lamun sarwa dicilaka juga aing. Hapunten, aden purwa. Abdi teu tiasa nyumponan pancen. Teu sanggem nyelamet ka Jisutira. Hampura kiupas, aduh. Kuring teh eleh jajaten ku si Wirapati geuningan. Ceuk Wardi ngagreneng sorangan. Gap kana bedog terus dipake ngeureut calana. Maksudna rek dipake mengkeut tatu ngarah teu juuh teuing ku getih. Harita keneh dibakutat sabisa-bisa mengpeung aya keneh tenaga. Saterusna Wardi ngarayap nuturkeun rewosna Wirapati. Susuganan aya milik bisa kasusul tujuanana. Wardi kapaksa kudu ngaku eleh sabab manehna teu sanggup naningan pangawasa Wirapati. Nu disusul na harita teh geus mangpung kalebak muru ka hiji bebulak nu didiung ku tangkal kawung.

0: sanggeus Wirapati tepi ka dinya reg ngarandeg breh nempo nu nyempo deukeut rungkun honye. Puguh we Wirapati kreung sabab apal kana pakaian jeung dedeganana. Urang ajar. Naha seta aya di dieu nya? Gawe naon mangkeluk teh meni nyempo kitu? Keur ngintip kitu? Tangtu keur aya nu diintip. Rasakeun sia. Wirapati ngagerentes dina hate nana terus ngeteyep leumbang lalaunan tapi barang geus deket ka cida sialna. Calanana ngait kana rangrang garing. Begetok kadenge pangpung anu potong.
1: Aduh, aduh.
0: Nah, sia teh. Atuh puguh we mani ngarenjak anu keur nyempot teh korejat nangtung terus ngareret kana kakara jebul. Puguh we atuh itu ieu padaruas sabab yakin patepung jeung musuh. Wirapati kekerot bakat ku ambek ceceup nempo Uja anu geus nyambak di dinya. Sedangkeun Uja maneh ngajenghok sabab sieun ku Wirapati anu mangihan manehna di dinya. Keur naon sia teh bangsat? Keur naon ha? Keur naon sia? Noh, antap intip ka batur ha? Cek Wirapati bari ngadeukeutan beungeutna keuneuk puguh we Uja beki leuwaseun sakujur awak asa bari jilan kesang tiis suku nyorocod.
2: Ah, nanong nanya nya neh sia do bangsat mah ha ka manakeun nya suntina ha
0: naon ngomong teh teu hati sia ngirung kitu sia
2: amana ngan nya suntina.
0: Uja maksa kenyarita tapi hati mama peot sieun ku Wirapati. Setan teh sia. Nyangka bangsat kaing. Rasakeun kurang yar sia. Hap. Hiat. Ya, sebrut. Wirapati narajang kawas nu edan. Nempo Uja teh kacida geuleuhna alah batan nempo kokotor. Tapi Uja teu ngalawan manehna geus naksir kana kekuatan musuh. Kalayan teu panjang mikir, peuricek beng-beng lumpas sakalumpat lampet teu ngareret deui ka Wirapati. Atuh puguh Wirapati meni hanyeuleu sabab peureupna anu dieusi tanaga teh ngaplosdakan angin ngan ukur cape teu puguh.
3: Urang ajar waduh sia ngadon mantok ah. Salam jadah sia ah. Ngadon itu aduh meni lompat sia. Waduh, untung tengah manusia. Asa kamu bau nama sia teh? Pasti hitut sia. Haram cadah sia. Ipis purih ngadar jang-jang. Badis hayam risung anu cadu tarung sia. Awas ya bangsat. Diberik najan lumpat katung-tung langit oge sia. Sabab sia teh bakal jadi kasakit bikin aing. Belecet. Wirapati lompat ngudag Uja tapi barang tepi ka hiji tempat hatena nyiak panas sabab nempo kalah surya baturna keur ngagugulung Nyi Sutirah. Harita teh Nyi Sutirah can eling atuh ku kalah surya digulang gaper di ubaran disangkana ku Wirapati mah keur diajak ocon nyacapkeun ka hayang hate. Atuh puguh we rei Wirapati nafsu ka bina-bina amek ka kalah surya lah poho ka Uja anu jadi udaganana. Cereng Wirapati luncat muru ka kalah surya anu keur nukangan manehanana.
0: Surya noh sia teh kadon miheulan aing ha
2: eta awewe tepi ka ngalempreh kitu tangtu ku sia geus dihakan ya.
0: Dasar sia kunyuk dasar jerman kejur sia ha kumawani mihalaan kanu bogana paingan ayah nu ngintip atuh sia teh daya nu patut berenang keur murak paisan sia ha dikumahakeun sia wewe we dikumahakeun sia ha.
3: Wirapati amek beungeut na keuneuk atuh puguh kala surya meninga jenghok bakat kureuwas
0: teh ka tukang barang breh baladna ngabedega nudak cangkeng panona melotot beureum harita teh. Lain sori sia.
2: Tah geuning maneh Wirapati. Aduh. Syukur geus tepi ka dieu mah.
0: Dih.
2: Aduh, weleh.
0: Hayang mareh sia, ha.
3: Ngunah we sia. Tah kokohot awewe sia deh. Buruan aing sia deh tuh. Oh, tungguan aing sia deh membeh murah ka awewe deh ha.
2: Eh.
3: Lain sore sia.
2: Ge. Weleh. Tapi naon sebabna datang teh amak-amakan Wirapati? Naon sebabna atuh? Naon maksudna omongan kitu teh? Kuring teu ngarti.
3: Montong angles ya bangsat. Da aing teh lain budak leutik atuh. Moal peunang dibobodoh sia. Ngaku we sia ka Rasudia. Ngarebutkeun hancengan batur, ngomong lawun sia mah tapi hawa ka bina-bina sia, ha? Ngaku sia ka Rasudia. Ngalah hampang hukumanana. Teu kudu ngangles ka aing mah. Mun kitu carana, sarua jeung ngahina ka dewek sia ka Rasudia. Sabaraha taun urang bebarengan teh sasobatan teh sia. Sakuru deui, saelmu sia teh. Nah, ari awewe sia teh. Pupuh aing. Nunipu nage aing anu nyokot di kolota dihakan kusia tihula kurang ajar sih ha.
2: Wirapati popolotot kekeh nyangka tebener kabaladna. Puguh we kala Surya teh ngapuringkal amarahna. Tengenah ngadenge omongan Wirapati. Cung kala Surya nangtung bari kekerot panon molotot semuhurung.
3: Nah sia teh Wirapati kacida ka aing teh nyangka teu puguh. Aing teh lain sataun dua taun babarengan jeung sia teh gih. Naha atuh sia teh boga pangadatan jiga kitu gih.
2: Nah kalah mengkolkeun urusan kadinya sia teh.
3: Namoal ngaku kana kalakuan sia anu ngaco.
2: Bagian saha ieu Nyi Sutirah teh ha?
3: Bagian saha?
2: Apan bagian aing?
3: Da beunangna oge ku aing. Sarta nu nipuna kasih upas oge aing. Tapi naha ari geus beunang dihakan ku sia. Nya jiga ucing wae sia teh. Tara ngomong tara disada. Aya paisan disantok langsung sia. Ngapudi ucing sia mah. Nah, sia teh kurang ajar. Nya kali kop ngalebok.
2: Wirapati jebi panon buncelik tananing ijin ka kala Surya.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
4: Sateu acana ngaleueut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu ngerinyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline
1: konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bola hadir, tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Nah, kalah mengkolkan urusan kadinya sih teh. Namun ngaku karena kalau kuan si anu ngaco. Bagian saha ianya Sutirah teh ha? Bagian saha? Apaan bagian aing? Da benang na oge ku aing. Sarta nu nipuna kasih upas oge aing. Tapi naha? Adi geus benang dihakan ku sia. Ngunahnya jika ucing masih ada. Tanda ngomong telah disada. Ayah paisan disantok langsung sia. Ngapu di ucing sia mah. Wirapati jebi panon buncelik tananing ijin ke Kalasurya. Ngadenge omongan kitu Kalasurya geus teu bisa nahan amarahna ngan sebrut lain arajang. Jurus badak mabok digunakan hayang nembrak Wirapati nepi ka ngacungkel. Tapi Wirapati oge lain jawara atah atuh. Geus nyaho kana antina eta jurus da puguh saguru. Kalayan gampang ngagunakeun jurus bajing luncat Wirapati. Rasakeun kurang ajar siap. Iya kakak ya. Sebru. Serempos. Serangan Kalasurya ngakan angin tapi teu cukup ku kitu Kalasurya malik bari ngagunakeun siku reka pentur iga burung. Tapi Wirapati rikat na cilek bari nepak siku musuh. Rasakeun haus. Balukarna mata kaget awak Kalasurya muih jiga pangal. Tapi Kalasurya oke telek kesit. Awak nanumui sekalian diusi tanaga. Salta suku katuhu diangkat termuter jika pangal. Dampal suku ngacerelat ngancam hulu angin rengkong. Wirapati munur hati nengal lenyap. Sapa musuh nak ngagunakan jurus ampuh pikir ngadudut jantung. Ah, montong munur setan beli. Ah, sok layanan munnya mah wani gih ah. Ayo gih, ayo. Cek Kalasurya bari terus muihkeun awakna. Suku katuhu jika kincir nuka tidak ngabahayakeunana. Sarerétan mah estu daya lowongan pikeun Wirapati moal bisa ngasupkeun serangan balesan. Tapi bubuhan saguru saelmu atuh. Kayaan kitu teh teu matak bingung keur Wirapati mah. Gancang manehna teku rek ngarampir suku musuh anu dipake tihang. Kurendel ka handap jeleng Kalasurya luncat. Lihat nanaonan si Wirapati. Dengan tepari suku narek dilampin mah. Cewek nicak di lemah. Langsung ngacongkan suku kencakan awak Wirapati nu ngakireleng. Saya keduh. Ada setan belang sia. Wirapati ngaharurung dada kebenangan eleh cepet ku Kalasurya. Tapi teu katutuluyan kitu nate korejat hudang deui rengkenek masang kuda-kuda. Panona muraleng ka Kalasurya nu nyerenge seringoa. Ayo emplih sok baju desia ha. Geura jajal pangabisa teh ha. Montong ahuntus sia Kalasurya. Aing moal pati-pati nang tanggelut. Lamun teu sadia jeung akibatna. Sarta mun teu nguntup ka sia. Sor maju Kalasurya. Gatuh ari kitu mang Wirapati. Kagok ieu mah yeuh ayo rasakeun siap beli. Sebrut Kalasurya narajang deui. Ayeuna mah geus teu asa-asa dina narajang na sarta geus teu mikirkeun ka babaturan. Siak dengan kencak ngancam cukang irung tapi ngan sakibat dirawel ku Wirapati. Hiukep barang rek dicentok lengan Kalasurya ditilepkeun dibandengan ku suku kencak na anu maju serta awak ngacilek kakatuhu tuk siku na kena kana pebeuteuan Wirapati. Nya cek aing oge atuh sor lah Wirapati setan sia. Wirapati berembengeutna ngarasa era kabeunangan ku musuh.
gancang ngeresotkan cekelanana dibarengan kulengan kencanu ngadiwis karena penget kalah surya tapi leplos tekena sarta kalah surya marik tanajang dengan katuhu nyewu kena dada nengel dan dibarengan ku awak anu ngakil ke kencah puguh wae gede tanaga heu kenu nengal pisan kena dada wilapati aduh.

0: gerakan lebih cepat tempatan sia-sia, ha? Setan sia. Wirapati dua kali ngagerung. Geus kebenangan dewa ya atuh, tapi ukur sakitu sama berikat. Masang di kuda-kuda panon murang ka musuh. Paparah nama hayang ngerekep. Tapi kalah sudia memang lebih kesit dina gerakan anak. Tada hese ngasupkan tenggelan teh. Ayo maju deui sia. Aing moal kagok, ayo nama ngi, embli, tetela Wirapati sia manggus teling kababaturan. Ka aingnya kanu lain-lain, moal aing mah yeuh. Moal hianat kababaturan aing mah yeuh. Masih macara sia tuh, sok biasa hianat. Tong boroka aing ka guru oge dihianat. Saruana sia kurang ajar sia. Sarua baungna, sarua hianatna, tong ngacablok sia kurang ajar sia. Ayo lah song loba bacot Wirapati. Kala surya nangtang panona mudeleng ka Wirapati. Cempe sedan sia. Heuh rasakeun. Hap. Iya kah? Tapi gerakan Wirapati ku kala surya tiri piceun malah dipapagku leungeun ka tuhu nu dipalangkeun luhureun sira. Heyuk des bentrok kala saleungeuna linu jeung sengsireumeun serot suku ka tuhu munur dibarengan ku awak anu ngakilek ka katuhu leungeun kenca ngagius kana puhu ceulik Wirapati. Tapi sakali ieu mah Wirapati oge rancing geus naker lep ngelok atuh plos peureup kala surya ngahakan angin. Beureup nu mapo ditewak terus diparilitkeun dibawa ka handap puguh we kala surya kawalahan. Kapaksa ngangsrod bari dengdek nuturkeun leungeuna tapi teleh siasat. Awak kala surya dileuleuskeun sarta sukuna meulit kana bitis Wirapati. Sanggeus merenah dikosen dibarengan ku tenaga nurohaka. Koreang kedebut. Setan melangsia tapi bareng jeung kala surya labuhna teh terus di tengkek bari syukur atau tojer. Perebuk bekena banget dua jago teh galungan cikebudak letik sidih dengkek sidih dempet malah mah Wirapati ngegel kena beheng kala surya sata kerta naga puguh we kala surya manibun celik bakat kunyeri. Tau ngegel sya. Setan alas deh punaon gelut tegos awewe ha resot kan maksat resot kan maksat mohal sya. Resot kan maksat kala surya gegeleneng tali Wirapati tenimalan kurinyal hudang beri babaduk blak kala surya nangkarak barang rek dijejek dadakna kala surya ngagereleng ka kenca bari ngababitkeun dengan katuhu hiuk kilebet kana cecek kolan Wirapati rempoya bu Wirapati rubuh sukuna asa komper ayo bah korejat kala surya hudang terus ngirimkeun dampal suku kana talang Wirapati tapi gerakan naga gabah ku Wirapati ditewak lain gampang hiuk geduh dampal suku kala surya ditonyok satarikna aduh bah atuh cungkal kala surya dijumpali korejat Wirapati anu hudang serepet kalau geus bedogna heu kolebat pedes kana taneuh tarung leuwih rongkah duanana geus ngagunakeun pakarang Wirapati jeung kala surya geus teu inget kana kaayaan yeun manehna teh sobat medog tapi eta parasaan teh lembur ku alatan panas hate sieun direbut awewe. Wirapati naon sia sia geus teu meunang disabaran. Aing oge kapaksa ngagunakeun pakarang gih sor maju sia gih teu kudu mikiran nanaon deui gih tong bacaan jeung aing mah sia kala surya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
2: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
2: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
3: Abdi tos 73.
2: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
3: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik itu kak medis kak klinik kak musir kak kuningan di perios gitu tapi dah gak ada perubahan musa kedap-kedap itu.
2: Mohon bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon pak?
3: Tenten obat Alpha Propolis
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, pajawatna sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
3: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun

0: Kina kapayhanana kuniang isu tirah hudang red kanuker kalungan anuker selih sabat merebutkan umur pekaran pati hatena isu tirah meninggalannya sanges ngusap benget bodang benglumpat tu puguh tuduan dapon jauh tidurat maka hayang bebas tidak cangkreman Wirapati jeung kalah Surya. Kejadian kitu teh kereret ku Wirapati atuh meunang cenghok cereng luncat ka tukang terus ngapecil nyusul tirah bari gogrokan tarik naker harita teh. Nyusul tirah daguan agang nyai daguan agang ieu geus teu malire ka kalah Surya anu molohok kawas kasima. Tapi kalah Surya oge tungtungna mah ngapecir minung ngudak. Reka mana si Wirapati? Ayo diudak ku aing. Bedogna dijingjing ciga nu ngudak bangsat. Puguh we matak soak pikeun Nyi Sudirah mah. Sabab diberi kuduaan anu marawa bedog pikasieuneun. Ari Nyi Sudirah mah lumpangawak awewe atuh lumpatna saberong bentor. Dari teran tincakan padu mangklung ngajauhan anu burung harita teh tekung sirila jog anjog ka sisi walungan Nyi Sudirah ruas manehna paur nempocai umpal-umpalan lagi gila cigan hayang ngaleg-leg tapi barang red ka tukang Wirapati jeung kalah Surya beti deket gugupai ku bedog matak soak puguh we Nyi Sudirah jadi gugup benget na sepapias kabira-bina.
1: Gusti nu agung kudu kumaha atuh aduh kudu kumaha atuh aduh kasami tatulung ya aing aduh kasami tatulung ieu walungan cayina meni gede pisan jeung kiruh jiga nu banjir ya aduh
0: Nyi Sudirah samar pola red kana cai red teh ka tukang anu ngudag beki deket sarta pikasieuneun. Akhirna Nyi Sudirah nekad barang duaan geus ampir tepi deg-deg cereng kecebur ningang cai walungan anu umpal-umpalan.
1: Iya
0: kecebur kelep pecengul lep deui teuleum nu saterusna teu katempo deui Nyi Sudirah palid kabawa ku cai anu sakitu gedena. Nampok kejadian kitu Wirapati jeung kalah Surya olohok bari nangtung sisi walungan ngaharegak bari ngajingjing bedog panona melong kana cai anu ampul-ampulan. Nyi Sudirah geus teu katempo ukur kokolepatan tina ciptaan kakiri bae basa ngamayangna ka walungan harita teh.
2: Nyi Sudirah daguan agang daguan agang Nyi Sudirah daguan agang daguan Nyi Sudirah.
0: Wirapati ciga anu kelo sup bedog kana sarangka na cereng kecebur kana cai Wirapati teh hap hiat wak teuleum nu saterusna teu kenyahuan deui ku kalah Surya teu katempo mucunghul.
3: Wirapati Wirapati beedas nepi ka kitu edas Wirapati kudu kumaha ari aing ge teh pilaku aing kudu nuturkeun kana cai. Wah cilaka ieu mah yeuh si Nyi Sudirah palid si Wirapati kabaud palid aing kudu kumaha yeuh daing mah eh sieun ku cai teh aing moal tega nanonkeun nyawa di walungan.
0: Cekala Surya bari colohok bengong panona melong kana cai walungan Nyi Sudirah jeung Wirapati geus teu katempo nu aya iwal ti cai tetep jiga tadi terobah. Kala Surya bingung kitu salah ki lain ari nempo kenyataan kitu mah betuatir ku sobatna nyaeta Wirapati dan najan di henteu-henteu oge Wirapati teh babaturan anu geus karasa belana tapi kiwari bet aya kajadian kitu atur tadi mimitian kupatelak sirih kakalaken jeng sobat. Tungtung nakala surya ngajentul diuk di sisi walungan, bari ngahuleng mikiran pilampahkeun anu saterusna.

0: Jang Warni, kunaon eta suku? Nah, Bang Urnipu, Uja nanya bari melong, napas ngahegat Bang Urnipu. Terus ngadeket tanah launan, gek diuk. Aduh, kiraka kuring teh. Nyerang aku naon eta teh. Nya kuring ditatuan ye. Tatu bitis kuring ye teh kena ku bedog. Alah inah inah inah. Kuring teh eleh jajaten. Gara-gara tarung jeung si Wirapati, suku kuring kabeunangan ya. Tapi kumaha ari si Kalasurya jeung Sutira? Naha kasusul atuh henteu ieu teh? Jeung deui kuring teh heran. Naha make lulumpatan? Ka mana ari Unus? Wardi ngahujanan ku pertanyaan. Panon melong ka Uja anu beungeutna pias, napas kahegak bari kerep.
1: Ieu lah nakona teh sok Bandungan atunya. Nya, mudah-mudahan jelas da maneh mah ngomong kitu geuningan. Nya, kuring bakal jelas lah. Insyaallah bakal jelas. Kieu pokona mah yeuh.
0: Uja ngusap beungeut heula, ngareng haprada jero, terus ngamimitian nyarita. Medar lalakon manehanna, ti mimiti ngudag ka Lasurya tepi ka danget harita. Geus kitu pok nanya.
1: Itu nana ngon kuring teh kamana ane si Radi? Nah itu bareng ya teh kuring oge teh nyaho Kang Uja ting kamana si Radi mah da basa kuring tarung ngelawan si Wirapati teh maneh na teu aya datang puguh we kuring teh mani ripuh nepi ka tatu kieu ye aduh nyak ngumahan mieun teh nyarit nakun anu sajelas na ye ngarah eces nyentre kieu lalakon mah ye
0: terek dek Wardi oge nyaritakeun pangalamanana ku Uja di Bandungan kalawan dari anak keranan.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kabian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya.
3: Oh,
2: jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri, gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya, nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju. Rantai teh salapan sasi.
3: Ah iya, tan malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana, kamari kan ngadat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawat teki itu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintenya setelah ayah cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ke babu cenanya
3: nya kemanak meni edah teka raos teya
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggitu gugan
3: tiasa malanan kalo iya ta singkusial iya ta rayap kalo iya ta singkarajun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
2: leras. Tak sarang sering ngeliat ima, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari ima.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genep tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Memes sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

jadi janda. Sejak suaminya mati lantaran kolera 1 tahun yang lalu. Rupanya ceromlah gak tahan kesepian. Rupanya ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik

yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul

Arun, teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal, teringat pada Mang Juha yang luar

mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui.

0: Mang Juhaban Po yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggih pilihan mana Pak?
2: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
2: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Metak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
2: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
1: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
2: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
2: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Tur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia we lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon.
1: Taku mah teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirungnya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ayeuna nya,
3: ya, mohon. Kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunama bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya eunama mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah tak kinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga wonten kasadayana. Mohon. Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun, Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya peace, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui.

0: Salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: kita eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina. Rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang. Ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadelu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: ketiga botol
6: ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
6: Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon
3: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan kita meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh
2: tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos
3: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nya rong hami deui aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal ya pun tanpa.
2: Sampean.
3: Mohon sampean tu bareng itu nyari ya. Tak karena iya sakin tandai ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah. Aduh, nyari tak enak tanda juga mah. Hoyong yang dayi gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah yang besar dayi. Tah gitu, tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah. Ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
2: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
3: Tah, kawitna pansuk ka rumah sakit. Ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Ah, berada nuju nya.
3: Mun dada ieu jantan ieu tak kawitna bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram kahandapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
3: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wel pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
3: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Setahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasana hayat probihannya, robih we lah gitu. Segala rupanya robih. Alhamdulillah ya, sehat ya, mam raosin terus mapah dia ya, kan luka raosna lancar pokoknya biasa aktivitas lah lancar
2: penempat jantan. Alhamdulillah tau sakin tanya banyak. Mohon kita saranti abdi, Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat kurang sami ihtiarkan banyak. Ternuhun, Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
5: Kecamatan
4: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Beli yang kedua.
4: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
4: lebur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
4: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin, amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
5: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sareng nambi ate mah?
4: Sareng Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat, darah tinggi teh teh aya.
3: Pas lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit sareng
4: radang pinggulnya. Radang pinggulna mun.
3: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae bade bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
9: tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin.
8: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal
3: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
6: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari

0: Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
0: Duh, panyawatnya jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
0: Aduh, nyesek wae upami tos ieu, tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
1: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
0: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali. Rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabaraha lami, Bah?
0: Tos 1 tahun langgung.
1: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
0: Alpapropolis.
1: Alpapropolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpapropolis kumaha karaosna, Bah?
0: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ieu mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
1: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes MAA ini panasahan amin abdi.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes MAA ini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes MAA ini kuma apa karaosna
4: siapa nantus nganggo tes MAA ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes MAA ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya, oke. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
4: Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
3: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
4: Kanggo saha?
3: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
4: Anu gaduh penyawat naon teh?
3: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngageuleuh alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi naleuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten mohon ka anu sanes gitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna.
4: Ningati saha ieu alfa propolis
3: di radio.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
3: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
3: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
3: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku Alfa Propolis.
3: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalkeun oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsina Alfa Propolis, Pak?
4: Alfa Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
3: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
3: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alfa Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
3: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya keluhannya gitu pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.

0: kasih. Berapa happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, nuhajat rongkah tujuh poe tujuh peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacidaramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna, tumplek di eta tempat. Tekolot tebudak geus karuhan pamuda mah, tesirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak kloba anu beberenjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nugeus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain catur keuneun. Malum hajat gede teh ya atuh loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tatamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh di antarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang ngaharewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teh ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng. Karet oge tas dalahar sapiring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna? Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal we kumaha carana sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawakan tongke resek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
2: Wey, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ti tadi ye, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ketinggalin harita teh aki rayud oge milu mairan.
2: Nya, tong enak-enak make-makean hansip, sangeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadengi aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
2: Ngomong naon bia? Baruk cangkel nangtung? Nah dikira dewek teu nyaho, lamun silaing duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konangan gede mah, paling ngasupkeun amplop kosong.
0: Ngomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
2: Ya, Rowi, dengekeun. Bisi silaing hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan kuduaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mino, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teu kitu mah. Ya atuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa

0: Bila aku mengen amplop ku petugas keamanan. Dewek ke sarua kapi hapean kondangan teh ku opatan. Jadi berdekat na oge kudu opatan eun. Ari amplop nama tadi ka bengge ku dewek teh geus diasupeun kana kotak. Tah ayeuna kadi berdekat na bae. Cok buruk pangwadahan kan. Ya, kantong keresekna. Akhir ayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua maneh nage harita teh mikeun kantong keresek hideung. Sigana mah eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kaciri we barodas. Diserenan kantong keresek ku dua urang aki-aki teh Bahrowi colohok tapi teu lila nyeh manehna seuri bari ngomong jero hate. Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjag uteukna. Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, Pok Bahrowi ngomong, nadana sembunga buburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian. Nya geus ke ku dewek diberkatan. Aki ganteng ka pihapean kondangan teh keduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dia. Tuh, diukulah di tukang. Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bahrowi harita ngoloyong teuing reka mana, da majar namah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bahrowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta. Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop. Kitu gerentes hate Bahrowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bahrowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng. Ke, tadi aki ganteng teh ka pihapean amplop ti duaannya. Jadi eusi berkatna oge duaaneun. Sup-sup harita kantong keresek teh dieusian rupa-rupa runtah. Beres kitu tuluy maneh nangeusian di kantong keresek boga aki rayud. Tah, nu aki rayud mah sinarada mendeyang. Sabab berkatna ge opataneun cenah. Ngan supaya rada berat kudu diasupan ieu sugan ye. Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh ku Bahrowi diasupan batu sagede peureup lobana opat siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat. Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona. Top tah mere aki rayud. Ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia. Sanggeus dirasa beres, tuluy Bahrowi indit ninggalkeun eta tempat muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bahrowi, dua urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun korsi. Barang nempo Bahrowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bahrowi anu keur angkaribung ku babawaan. Ahik ahik, ieu jatah deweknya anu ieu anu gede. Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukurana rada gede. Nyaya kirayud bagian silaing. Numi HP konangan teh opatannya. Tayeng ke anyog kaimah bikin kaopatan. Cek Bahrowi barisong harita teh mikin kantong keresek anu dijingjing kulengen katuhu sabab beratna aya kana 10 kilona.
1: Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya.
0: Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing kulengen kenca Bahrowi. Nyaya ki ganteng. Tah ieu duaaneunnya. Ngan ka hade ngabagina sing adil.
1: Tenanglah tenang pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna.
0: Sanggeus nampanan kantong keresek, duanana harita teh aramitan tuluy arinit teuing reka mana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta duanana harita teh tuluy dariuk, bakuna mah rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita, aki ganteng miheula anyarita.
1: Tah,

0: pan ari make reka perdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Tunggu-tunggu gede kondangan mah ya. Cukup ku amplop we. Jerona di asupan tulisan. Mohon berkat dua anin. Pan meunang teh berkat ya. Ari si lain kondangan teh.
1: Harita aki ganteng teh nyari tanah oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan.
0: Newek nge kondangan mah kondangan. Dan itu mun teh salah mah. Amplopnya ni isian 10 ribu. Ngan kulantaran dewek teh boga udud. Duit dari cokot ni. Tulis na jero amplop nanti make tulisan. Punten artosnya ditambut helak. Dimikir-mikir ulang duaan mah mot negarnya. Hayang manang nahar siumuh, mari jeng itu nguduk nganwat ke duit. Aduh, cing urang buka. Hayang nyahu nyamik mayuh naun usina.
1: Tului harita anu mihelaan muka kantong keresek teh nyaeta aki rayud. Kantong aki rayud teh harita meneyang meh-mehan betus. Sabab usina kacida lobana turta beratna ayah kana 10 kilona.
0: Keresek, keresek, keresek.
1: Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku ki rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tuluy kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
0: Geuning isinya teh. Ai, geuning cangkang cau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan. Cing-cing-cing, anu ieu naon ieu nu anu kantong keresek beureum ieu.
1: Tuluy manehna teh muka isi kantong keresek beureum. Breh katempo kumanehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
0: Ay, ngening gurame teh tinggal huluna bae. Mira ku aya ngamadegatan ku hulu gurame bari jeung geus eueuh sungutan. Tuh, sungutna sing atas dipacokan hayam.
1: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, aki ganteng jadi panasaran, manehna ge hayang nyaho. Naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita.
0: Keresek, keresek, keresek.
1: Harita kadenge aki ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka anu mimiti katempo teh nyaeta cangkang kupat.
0: Ai, geuning cangkang kupat. Oh, ieu mah tilamna meureun. Dahareuna mah dihadap.
1: Geuning harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun. Manehna kokoreh hayang nyaho. Naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal kumanehna karasa siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh, moho anu karisa potong siga mah sesa dipacokan hayam.
0: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ya.
1: Para mitra sadaya, aki ganteng jeng aki rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo aki rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun males dendam.
0: Wah, netela hilomi teh lain hampuraeun. Ngahina mian ngadewek teh. Niwarah nya waing. Ngan kumaha jarana nya? Ying ganteng. Sungan silaing boga ide.
1: Ari nu ditanya nyatana aki ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Siga na manehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggih. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kurinyel harita karasa kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
0: Cadol teh. Hari sugan ku dewek mah daging sapi.
2: Kosen bangkong buduk.
0: Awas Rowi, tong samat ka dia ya. Dibales ya kuai.
1: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
0: Wah, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu mawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lin.
1: Cek nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang waku naik ka panggung, ceg kana mikrofon tuluy cacarita. Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan supados tartib. Teu kenging nyandak piring langkung ti hiji. Ngadenge tina pengeras suara waku ngomong kitu, bah abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji. Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semunga gorowok.
0: Cek saha dewek mau piring dua. Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Weh, eta mah mata wakubu bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui wakubu ngomong.
0: Teras kanu nyandak kantong keresek, disuhunkeun ka sadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge wakubu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung nguliwid, nyumput satukangeun jalma anu bayuhyuh. Tuluy kadenge deui wakubu teh nyarita dina pengeras suara.
0: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng nini goah. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkan bilih ditukeran ku berkat palsu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
5: 72
4: tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangwa tos sabaraha lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya. Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina, margi ibu tos karaos sasihatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge mun bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
5: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
8: iya.
7: Ya?
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku Aki Ganteng jeung Aki Rayud anu masih keneh panasaran sabab can meunang berkat bawaeun ka imah. Atuh pok Aki Ganteng harita teh nyarita rada hariwus-wus. Tah. Kadenge teh ku si lain Rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini kuah. Ari tadi mah anu mere berkat teh si Rowi. Nyaon-naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang meunang berkat? Aki Rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tuluy harita teh pok manehna nyarita. Tadi teh cek wakumu cenah masalah berkat mah urusanna jeung nini goah. Cing, kumaha upama nini goah urang rayu bae? Da mun teu salah mah cenah nini goahna teh rangda. Kenapa cek ka nini warsi? Bae manehna teh nini ganjen. Nyadenge Aki Rayud mere ide kitu, Aki Ganteng ngahuleng sajongjongan. Teu lila pok manehna nyarita.
0: Yah, si lain mah rajin mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini goah teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini goah teh nya eta nini warsi. Anu bade tukung singa beledi gua kubu.
1: Aki Rayud katempo siga anu teu ieuh ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
0: Tong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan dewek tanggung jawab. Nyala mun sini dituturkeun mah urang mikeun we atuh ka Bah Deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang.
1: Dijawab kitu ku Aki Rayud, Aki Ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta nini warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan, nepikeun ka jatah nu gawe kabeh diatur ku manehna. Dina panto goa harita geus ronghok anu rek nganter-nganterkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganterkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salendap harita aki ganteng jeng aki rayun teh nyelenep kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya didinya. Kadenge harita teh aki rayud ngaharewos ka aki ganteng.
0: Nuh, ngademokna ku si lain. Itu daharun. Mani lobang itu. Hingga nak lamun dewek ditunjuk jadi pulah ngasaan, resep dehnya.
1: Ngadenge aki rayud nyarita kitu. Aki ganteng sisingkang kanu araya didinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bade harita kumaneh naka tempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun maninga barak.
0: Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae daharun, huluh, mani loba kitu. Pokoknya aing kudu hasil, mawa berdekat jang ka imah.
1: Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular-giler nataan rupa-rupa dahareun. Red harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh, celak harita tina bibir aki ganteng teh, aya nu ngeclak. Para mitra sadaya, nu ngariung hareupeun lawang goah, nungtutan arindit, ngantirkeun kadaharan. Anu aya harita teh, tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud, rek ngarayu nini goah, anu majar cenah, kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Mudi palar kumanehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
0: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge laluasa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.
1: Para mitra sadaya, sigana nini warsih teh teuing salah denge teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
11: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kunyang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
1: Peluwer harita nini goah teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Harita bapais teh nenggal pisan kana cukang irungna.
11: Waduh, wah, cadol teh. Kunaon ari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini goah. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
1: Liuk harita nini goah teh ngaliuk bari melongka ki ganteng. Sarta teka nyahoan, cek maneh na teh kana sisig, peluwer dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh pas harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh parambita. Harita abus kana sungut aki ganteng.
11: Sih, gadol teh. Aing masya umur-umur asya kakara ya. Rasa sisik teh gening pahit pehernya. Cing rayun, acakan ku si lain di rayuna. Nyerah dewek mah.
1: Aki rayud anu tita diukur ngabandungan polah nini goah, manehna jadi panasaran, hayang nyaho kudu kucara kumaha, ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bager. Nyeh harita aki rayud teh seuri tuluy pok nyarita.
0: Ni, hinggana hinini keur ngorak mah, loba gambogoh nanya. Eta we kanjeun ayeuna geus polot oge. Katempona teh loba keneh anu kataji ku si Nini.
1: Ari si Nini dipuji ku aki rayud kitu teh, teuing salah harti, teuing salah denge. Da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka aki rayud.
11: Penggeus gandeng rahasia. Bari nage kolot-kolot teu dipak maneh. Ngan ngurus bae hakaneun. Ari ka ditu. Init-init.
1: Dikitukeun ku si Nini. Kelemes harita aki rayud teh ngelemes. Tuluy harita teh noel ka aki ganteng, ngajak ini tieta tempat, siga nama rek badami deui. Para mitra sadaya, aki rayud jeung aki ganteng harita silih pelong, barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita aki ganteng cumarita.
0: Nah hanya, nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan sasarina mah najan teu dirayu oge. Malah manehna anu sok ngudang-ngudang bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan ini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu.
1: Aki rayud oge harita sapa madegan jeng aki ganteng. Nya, munguh dewek ni asal ni yur, oi. Tadi teh ku dewek ni punji, yen ini warsi teh, ken ngorana lomba gampang goh nak. Nari jawab nanti, majar dewek ngobongkan bayi daharun. Nya, si gana mah, asal ni wang. Bislah, ki ganteng, mual bener. Urang ka harup dari bayu, ngadeketan parasmanan. Koloyong dua nana arinit, muru tempat parasmanan. Tina pengeras suara harita kadenge waku wuca carita minangka nama pangumuman. Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini gua. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyanak berkat, kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik. Nadenya aya pengumuman kitu, aki ganteng jeung aki rayud silih pelong. Tuluy pok aki ganteng nyarita bari kerung. Kadenge teh ku silain ki rayud. Piraku ka pihapean kondangan bae kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala? Atuh ganti mana eta teh? Ngong deui kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji. Leng aki ganteng jeung aki rayud harita teh pating haruleng. Tayohna mah ngarasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok aki rayud nyarita. Wah, gawat kanya kieu mah ya. Boro-boro masrahkeun amplop batur, dewek sorangan ge. Kondangan teh ku amplop kosong. Jingan ganteng, nganurkeun pamikir si lain. Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok aki ganteng teh nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong ka parang meulina 5 sewang supaya balik angka dibung ku berkat. Aki rayun katempo ungut-ungutan ngarasa satuju ku ide aki ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nanan teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing ti mana aki ganteng jeung aki rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita aki rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop. Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berkatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh ka pihapean. Tuluy ditema ku aki ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop. Sarua dewek oge ka pihapean ku 5an. Jadi berkatna oge kudu 5. Terus tambahan hiji jang bawang dewek buruh ka pihapean. Ceng harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanuduaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat. Oh, jadi silaing duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5an nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya. Lain deui ngarasa bungahna pikeun aki ganteng jeung aki rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Dua nana harita teh pating serengeh, kadenge pok aki ganteng nyarita. Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacipta euy, urang bakal angka dibung ku babawaan. Balik nama urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat. Aki rayud harita teh sapa madegan jeung aki ganteng. Nya, mas ni ripuh mawana. Nya kitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nganya kitu mun berkat geus katarima, ulah lila teuing di dieu. Bisi ka nyahoan. Buru-buru bae urang neangan ojek. Tah, engke dipudakna mah di imah. Caturkeun Abah Deni, sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwid ka tukang reg eureun deukeut tempat nini goa. Keula, aing mah asa teu percaya mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh. Da saha nu rek percaya ka jelema karitu? Panasaran aing mah. Ayangnya ho cing, amplop teh aya eusian tante. Ayah dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna. Nu ieu Abah Abu. Ha, nyanaha Bah Abu kondangan teh mi hape ongko. Pan tadi manehna aya di dieu. Malah milu nyepsi sagala. Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Ngiring bingah Bah Abu. Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Lah kadalah. Teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh ngabarohong. Awas bes ya, ku aing mah diberena ge berkat palsu. Ceung deui Bah Deni teh kana amplop nu sejena, tuluy disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu ti heula dibuka. Tuluy tulisan teh dibaca unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja dipiwarang dicandak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan dua. Wassalam Ayah Rojali. Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela ieu mah, sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ye? Harita Bah Deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh, dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
12: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
12: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
12: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
12: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
12: Aduh, tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
12: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
4: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
12: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengin teh karaos kitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
12: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadidinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
12: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
4: Mohon.
12: Ayo genep tetes gitu.
4: Oh, genep aja sekali ngalaminnya.
12: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
12: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
12: Amun amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah. Dua kali ini ya.
14: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
15: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
14: ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes ya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini. Iya.
15: Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM Radio Peace.
17: Radio Peace.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu eulum-eulum. Awas ya. Ku aing rek tibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusian naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Yeuh, Kirayun, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayanlah kanggo tuangeun ririwa. Itu cek bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup. Unggal kantong keresek teh, dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna, saka panggih naon bae anu aya di dinya, diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku, bah deni oge nepikeun ka moyongkon. Wah! Berat ya. Lumayan hoptah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak. Tah si
0: Taun mah apa ni berdekatan? Wah, teteh lah cara orang jitu pisahnya. Cek aki ganteng hari tateh bari tuluy murubah deni. Dituturkan ku aki rayud anu sarua manehna oge gura giru hari tateh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok tuluy aki ganteng nanya ka bah deni. Ieu teh berdekat yang kami dua anti lain? Ditanya kitu bah deni ngajawab. Nyata ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berkat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang, aki rayud 5, tah aki ganteng 5. Ngan ka hade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranana nu kitu teh korupsi berkat, nyaho. Atuh duanana nyaeta aki ganteng jeung aki rayud lain deui ngarasa bungahna barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila aki rayud tuluy tumanya. Kek, pantani dewek teh pesen berkat teh 5. Mentani tambahan hiji. Jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek. Buruh katitipan amplop. Ditanya kitu harita bah deni teh langsung merongos. Teu bisa, oi. Pan silaing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti. Diomong kitu harita nu ngajawab teh aki ganteng.
11: Nyanggeus teu nanaon lah, sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan kunu nitip kondangan. Kumaha teh lamun teu dibere berkat? Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Cok ari ku dewek ek dibagi dua.
1: Song harita kardus wadah berkat teh ku abah deni dibikeun ka aki ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Pananed harita karasa berat ku aki ganteng.
0: Wah, aduh. Berat berat ini, berat aja.
11: Si ganang usina loba pisan. Aduh, nuhun pisannya bah Deni. Tetela bah Deni benar-benar bertanggung jawab kena tugas. Ditugaskan salaku seksi berkat. Jadi, dinamere berkat oge, bisa ngabungahkan kondangan. Ya, rayut, tah. Selain 5, dewek 5.
1: Hari tak berkat teh dibagi 2, aki rayut 5 kantong, jeng aki ganteng 5 kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat, ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkeuhan maranehna, lamun lila teng di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge kubah deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Lila atuh harita aki ganteng jeung aki rayud tuluy permisi rek balik majarna mah cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
11: Aduh, dewek teh lain kurang sono ieu bah deni. Ya dewek jeung kirayud ayeuna arek balik rek mikeunan berkat kanu hakna nyaeta kanu nitipeun amplop ya sing percayanya.
1: Cek aki ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka bah deni tuluy ditema ku aki rayud.
0: Nya nyanua dewek nya ieu ngahdurkeun nuhun pisan ya abah deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek rek langsung dibikeun kanu hakna nyaeta kanu nitipeun amplop. Ayo atuh mah deni ya atuh nuhun ya.
1: Sanggeus dimangakeun koloyong aki rayud jeung aki ganteng harita arindit. Teu lila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojeg.
11: Weh, ojeg, jang, ojeg.
1: Harita tukang ojeg teh anu kabeneran aya duaan langsung bae nyalampeurkeun ka aki ganteng anu harita nyalukan maranehna.
11: Ieu wayahna nya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
1: Kulantaran tukang ojek tisuk jeput can menang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki rayud jeung aki ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geuleuyeung maju, muru kakulonkeun, luyu jeung pamenta aki ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh aki ganteng jeung aki rayud kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun tuluy aki ganteng jeung aki rayud jerat jerut tarurun. Sanggeus kitu kadenge aki ganteng harita cumarita.
11: Tah, jang, wayahna yeuh kulantaran dewek teu boga duit jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat. Naik teh wayahna yeuh da dewek teu boga duit.
1: Tukang ojek harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeut na katempo kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
0: Ye, kumaha si bapak teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi, aya jelema tumpak ojek mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit. Diomong gitu harita aki ganteng teh langsung benemalan.
11: Yah, Jang. Iyo berdekat deh, lamun diduitkeun mah, ayam meureun kana 50.000 mah. Cok gara ieu acakan jingjing, sakieu beratna, eusina geus pasti loba.
1: Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojek. Ku tukang ojek harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50.000-na.
11: Tah, bising si lain hayang duit, iyo berdekat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha. Anu kira-kira butuh dahareun?
1: Najan hatena teu pati panuju tukang ojek teh akhirna mah narima oge. Dadalah dikumaha najan keukeuh menta duit oge, ari aki ganteng teu bogaan duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui aki rayud. Manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang aki rayud jeung aki ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur, sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita aki rayud nyarita.
0: Hi ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang iuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae yuk.
1: Ngadenge pangajak aki rayud kitu, aki ganteng harita manehna ngak nyakeun.
11: Ya hayu atuh, dewek geus sarua lapar ieu teh. Geus lah balik mah kumaha engke. Da mobil padesaan mah loba keneh. Geus ongkos mah kumaha jeuk dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bere berkat.
1: Sanggeus kitu, koloyong duanana harita teh muru tempat anu iuh. Tempat anu dituju nya eta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anjog ka saung, gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh, harita ditunda dina eta dipan.
11: Aduh, kabeneran ya. Beuteung dewek geus lapar kieu. Pas murak berkat, waduh, pokona mah huhuy.
1: Cik aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku aki rayud, anu sarua manehna ge keur ngarasa lapar.
0: Nya dewek geus lapar ya. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan ya. Dina soal tipu menipu.
11: Cingan sok ngaki ganteng heula buka eusina naon tah?
0: Nya lah, cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain.
1: Kresek, kresek, kresek. Harita kantong teh dibuka sorana mani kekeresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh mimitina aya tapas kalapa.
11: Wah, ini tapas kalapa euy. Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make capas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu.
1: Mana naon ieu? Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
11: Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
1: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita aki ganteng teh ngahuleng. Teu lilapok manehna ngomong ngagerendeng.
11: Eh, teu salah ieu abah deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing-cing-cing ek mukan hiji deui na.
1: Tuluy cage harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sejena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh sarua jeung tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung jeung panghanapna deui cangkang suuk. Lempok kajadian kitu aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran tuluy manehna oge mukaan berkat anu jatah manehna.
11: Cingan anu dewek rek dimuka yeuh nu ieu. Keresek, keresek, keresek, keresek.
1: Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek. Sora kekeresekana teh mani tarik. Barang dibuka, anabreh teh katempoku manehna, aya lamak rabik.
11: Ini lamak butik ini.
0: Kurut samping saha ianya.
11: Oh, ieu mah tutupna meureun. Eusina mah tacan kaguar.
1: Tuluy harita lamak teh dikaluarkeun. Breh katempo hanapeun lamak teh, aya sapatu butut.
0: Sapatu butut anu geus sabeulah teh, eueuh talian.
1: Siga nama kurut sapatu hansip.
0: Aduh, ini sapatu.
11: Wah, wah, wah. Boa-boa, ya. Urang duaan teh geus ditipu ku bah deni.
0: Kurang ajar dabah dia ni. Teteh lah ulang dua anis ditipu. Tapi kek-kek cing penasaran. Ya hanapun siapa tu ainaun ya.
1: Ini harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku Aki Rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manis sagede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini sabab katempo loba huisan.
0: Ini isina teh gelung. Waduh, eteh lah. Bener-bener ieu mah ya. Ulang geus ditipu kumaha deni? Aduh, kumaha janana ya lamun geus kieu? Boa-boa anu tadi dibikin ka tukang ojek oge sina sarua nya. Aduh, kumaha bae-bae teh uhan ya. Kumaha ieu Ki Ganteng lamun geus kieu?
1: Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku Aki Rayud.
0: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku abah deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaikeun di ka ditu, bisi ka nyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun? Beda amplop ulang na amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu. Geus aya nama kieu bae, mending balik we lah. Aduh, rek maling kumaha ye teh? Pan urang teh boga nyang ongkos. Geus lah teh boga ongkos mah gampang. Urang bayar bae ku sasadu.
1: Eteh lah para mitra aya paribasa, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh geus nyeun ka gorengan ku cara ngaku-ngaku katitipan kondangan anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondanganna teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita duanana kacida madenghalna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna duanana harita ngoloyong, arindit maksudna mahrek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaikeun ku tukang ojek anu tadi sarua dibere berkat palsu.
16: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Punten dupi teh sareng saha namina Bapak?
18: Pak Aca.
17: Bapak Aca teh ti palih manten.
18: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
17: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
18: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
17: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
18: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
17: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
18: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambungna teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
17: Ada konsumsina kumaha Alfaporis?
18: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
17: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
18: Di radio.
17: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
18: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
17: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
18: Amin ya Bapak.
17: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
19: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
20: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
20: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
20: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
20: iya.
7: Kecamatan
20: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
20: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
20: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
20: Iya.
7: Beli yang kedua.
20: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
20: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
20: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
20: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
20: lebur ya.
7: Pandangan kabur.
20: Iya.
7: Gitu.
20: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
20: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
20: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
20: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
20: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
20: amin,
7: sehat
20: amin.
7: Normal lagi gitu.
20: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
21: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
10: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Oh, suka. Gedong lurmat gedukin arete san.
1: Ya inget sahur.

0: a riportala Hartoš na bumi di karaton lapisan ketujuh Ratu ning bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi sawet di desanku ingkang wayah Raden Putra Bambang Krisna Dewa lan patih mangku bumi Dewi Pertewi nukapi garwaku Sang Nalendra Betara Krisna Prajang Negara Dwarawaka. Kagungan putra dua hiji pamaget anu kadua istri anu pangagengna kakasihna Raden Sutija dupi anu kadua istri kakasihna Dewi Setia Boma Setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jenggala manik itu nungutkan sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata siapa madalepun Sang Retna Ayu nyaur ingkang wayah Raden Krisna Dewa kasep incue yang Krisna Dewa nger merenea duduk pada kering sun mang simpar bawa nun yang mangku bumi pati sun
1: api gusti
0: merenea
1: kopi lu

di Karaton Lapisan Bumi Katujuh Ratu Ning Bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi. Di desan kuingkang wayah Raden Trisna Dewa. Raden Trisna Dewa putra Naraden Bangban Sutija anu gugur ku Raden Gatut Kasadina lalampahan. Mangsa Gatut Kaca kenging anugrah bintang Dharma Sakti.

0: Sakawit Raden Sutijanuga Janga Raden Purwagana Sadrek Sarama. Di sapungkuren Raden Krishna Dewa Patih Mangkubumi. Wonira pengandikanipun mekaten kedah dhateng nisan nyaur kapina. Raden. Incue yang anu kasep Raden Krishna Dewa Nger. Mereka duduk pada karuhin sun mangsing para kasep. Balanun. Iyan. Sumanga wayah panjenengan Krishna Dewa ngahatur kesma pabukti kohnyu panjenengan pangkon eyan. Syukur bagi anger. Mangku bumi pati insun.
1: Yeah.
0: Kunyuk sumaga kaula pun mangku bumi ngahaturkeun semapa bukti kunyuk panjenengan Gusti Ratu. Syukur bagi kumayangan
1: boten kantun kunyuk Raden Anom nu kasangakeun.
0: Paman, katampi ku kaula.
1: Atus lajengna. Kalintang bingahna ku ayana Raden Anom rawuh dina waktos ayeuna. Anu nemeh pisan sumping ti negara Trajutisna ti pangkonan eyan
0: kapino gawe
1: nu mawi kasangakeun rupina aya hal anu bakal didugikeun naon rupi kapriyogian.
0: Syukur bagi kumayangan kaset eyang teh meus-meus lol deui nunggu-nunggu cunukna nu jadi incu. Mapak-mapak hidup ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah betegas-tegas teuing tepi ka cul pisan tiga nages hilap. Nya kala pisan bumi teh geus hilap. Sadaya daya hapun tenanu ka suhu. Tina naon rupi kalkalpatan kalayan ka pameraran putih. Margi nya kitu kadedeh Kangjeng Ibu di Trajutisna anu daya wates langun. Memangnya kitu set. Kanya inung kan jadi anak makaset. Angang ku angang na deket ku deket na. Kumaha tuang eyang. Di Trajutis na damang. Daya sawios wios si baring panges tu.
1: Kuma perkawis pangawas ena pangawas kumaha kumaha.
2: Ya.
1: Tina saparantos krus dia tak krus dia kumata. Tina ipo tina dolar dia kumaha.
0: Ekonomi teh stabil dina waktu saya kalayan masyarakat aya dina kabingahan ku ayana penang tayungan kautamian nyepeng pancena Kangjeng Eyang deudeuh cacakan sepuh manya geus ka kitu tuang ibu dah mangcu ibaring pangestu aya teh salira dwi ka ngaran kebong kitu na kunaon hidup teh teu damang soca dararekok diga-diga aya hal. Ulah sok ngahariwangkeun ka kolot. Naon nu jadi marga lantaran coba balah kakeun ka eyang kasep aya kajadian naon na teu damang na kumaha?
1: Saum wae panginten. Loh, teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak beraku kuncungan ramana ginu sakitu atuh dina meus salira. Nebus perah ku jalan perih. Cul tuang, culeut. Jin dina siang dina wengi tarakulem. Itu tapakur sujud. Persis Ramana sareng ka saparipola.
0: Naon nu jadi marga lantaran kasep hariwang kolot macu? Naon anu dipemut? Nah ieu teh pare kagungan garwa. Sanes eta eyang kanggo bojoan mah kawula teu tebih keneh teu acan aya maksud. Damel ge teu acan gaduh kalawan teu acan biasa. Jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deudeuh kasep naon atuh cu asok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapale naon-naon.
1: Cing cing cing sakumaha mun diharewaskeun tadi ka Mang teu ada Imang Masilo dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang eyang we.
0: Coba barakahkeun. Kieu saresna. Salabeting kaula aya di Trajutisna. Marihan tingawitan kaula. kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra teh ayana Rama sareng ibu nu nganung. Memang komo ninggal para putra tetangga. Boh ninggal di lingkungan masyarakat ayah putra teh ayah ibu Rama. Anak siap ninggalkan di kaulah pribadi. Tetelah kalau nyatakan di ibu anu-anu. Di negara Trajutisna. Sering kalau naroskin. Saha Rama anu ngayuga. Dupikan di ibu temu sakadar nangis yang nangis. Malah kan umpami tepat. Nih di waktu suka pungkurkan. Terus kaya yang naroskin. Saha Rama anu ngayuga kaulah. Tobat Gusti. Balaka kalanya tanya Kang Rama Nungayuga teh Kangjeng Rama Anom Bang Sutija. Dina nonoman. Dina masa dewasa saparna sakawan garwaman teranya pangpancen jantung raja. Di negara Trajutisna kakasihna Kangjeng Rama Prabu Anom Narakasura Buma. Memang laras eta. Memang eta tuang Rama. Eta teh anak eyang kasep kapan hidup tingali. Laras. Yen eyang teh eyang ti Kangjeng Rama. Kangjeng eyang sepuh di negara Trajutisna eta eyang ti Kangjeng Ibu. Nya. Anasir puput Yuswana Kangjeng Rama. Tetelah kawan nyata. Etes tujuan mereka sauran Kangjeng Eyang di negara Trajutisna yen Kangjeng Rama teh puput Yuswana teh ku Gatot Kaca Satria ngajang dengar. Sobat Gusti. Laras. Memang benar. Atuna Kangjeng Eyang ya salah kali sewaktus. Kadar pupusna teh biasa wae ku panyawat. Nah kan ni ayang tengah balakakin secara anu jelas yang kan ni Rama teh pupus nateku Rama paman Gatot Kaca.
1: Iyo.
0: Aduh kaset dedek deh itu. Itu maka jen naroskin panjang lebar perkawis etak memang tuh bisa ditolak deh. Kaset nah lupa kejadian teteh tetelah ayah salam anu tangtu. Puput Yuswana Tuang Rama Kuraden Anom Gatot Kaca memang aya pasoalan sawatawis kalepatan Tuang Rama sawatawis pelanggaran Tuang Rama sakawit cobi kumaha kawitna sakawit Tuang Rama tenelasan saderek sarama kakasina Raden Purwagana atawa sama Plawira ditugal jaga disasak jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan tah dina resan dia jadi nyangkut kana hukum istilahna Tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang taturan anu tangtu yen hukumanna teh kudah hukum pati anu pasti. Terus
1: kitu sejarahna kaseh
0: entong panjang lebar naroskeun eta perkawis cu sanes bari naroskeun ieu mah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disalurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca nu janten marga lantaran nanugah jangga Kangjeng Rama hidup marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama dupi Rama paman sama putra saha sarama Eyang hidup sang Narayana Bhatara Kresna raja di negara Jenggala Manik atau Dwarawaka. Terus Sobi punten paman patih pangga punten.
1: Oh say
0: Kangjeng Rama nugal jangga Rama paman Somba Prawira pada sarama urang Jenggala Manik ainu maehan Gatot Kaca
1: nih.
0: Naon hubungan Jenggala Manik sareng Amarta?
1: Terus.
0: Gatot Kaca urang nagara Amarta. pejabat baharu sakti sipil jantan kepala daerah di Melajang Tengah, tim militer jantan kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati, Dwarawati sanes Amarta. Benten negara, benten cara, jawadah tutung diritna sacarana-sacarana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 28.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
3: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
3: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Pangga, Bu.
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nyumutkan bayangan kaula, parantas luyuk sarang hukum. Nah, hak ngadamal kalepatan ka urang jeung ngalawani ka urang dua rapi anu ngahukuman urang amarta.
10: Hmm.
1: nyaan budak ayu namanya motek karina hukum oge.
0: Iya anu jantan margi asate ka hartos ngada makalapatan ka urang jeung lamani bari sareng kasarerekna kene. Nah, hasil Gatot-Gatot campur tangan, nanya perkawis.
1: Nih,

0: tempat Gusti. Duh, anu kasep numawis cek eyang ngentong make jeung imutan eta perkawis memang ibu bi eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima, ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang eyang Batara Kresna teh putrana. Mahaprabu Wasudewa. Ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi di narasan di ayah patulapa di pancak kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik, tapi lamun nempo sina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu Gatot Kaca teh sarasna ditugaskeun ku tuang eyang di Jenggala Manik kasep mau bantuneun kitu lamun saya tugas di Maha Kresna. Di saluyuan ku Panawa saraya kitu bisi hidup tasan tinggal icu untuk maka jengung perdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan tuang rama anak eyang pisan anu lepat anu jahat
1: tong syurnu di piemut ayo nama cing rawas tuang rawas gulem
0: ente paman kaulah tepa antus dewasa upamai terlepat genep atau napi lima alam anu kaalah kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam oroh. Kadua alam budak. Katilu alam dewasa. Kaopat alam kolot. Kalima alam aki-aki. Lima. Lima takaulah partos ngamah alam dewasa. Dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan. Sedengkeun kapan terakhir. Salamatlah Ibu Rama. Di alam baka. Iwatiku putra anu soleh. Kaulah saja negerakan kasarehan menjadi anak ngabongkar hukum altang terus asa terido kaulah amun patulah patali serang hukum ngadamlah kerapatan di Jenggala Manik kar serang kaulah di Jenggala Manik nahan unga hukuman urang Amarta kaulah partos dewasa kaulah lakung jelas ia perkawis kaulah tenyuhunkan widit di Kangjeng Eyang sarta nyuhunkan saksi pangresa Rama Paman Mahubumi kaulah teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca hoyong jelas hoyong sidik berem cek berem hideng cek hideng nak sanes baik katerangan ti eyang ku anjir sanes ti eyang ti negara terjudis nak tapi hoyong sidik kubuk ti waspada ku nyata yang terpang resa munggah meninggalih ngawidian kawat tersejang adesan ramah paman kamelajang tengah kamarta tobat Gusti ulah kasep ulah lucu bisa ya tungtung balitung anu pasti

0: yang bakal nanyakan Ustaz tegasna. Maksud hidup tena hadet denda, maaf baku maha, detna pangan tuang ramah tecu. Kosan, sekarang mama ini naroskin we. Naroskin sarsilah, atau napi alasan. Nah hal resman tena di piwarang kukang, jeng eyang cincin ngalamani. Saku maru isaurkan ku eyang tadi.
1: Gitu rupi maksudnya.
0: Kumaha?
1: Si Rupina mah gitu maksudnya. Maksudnya tuang putu.
0: Kade kasek, ide pirsa upamahan rukan huhut ayak karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah, eta teh cu. Gegentos tuang rama, teayas tuang rama ayak anjena. Sebab numutkan ukuran anu pasti. Gugurna tuang rama teh eta teh sawat taris kalepatan mana.
1: Nih.
0: Jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca, cilaka. Cilaka kasep panawa teh kenal ora kena pati bari jeung terpat eta manten tugas ti pamarentah cu. Tuang Ramadi hukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang teh moal mikeun incu kudu cilaka deui mode tuang Ramadi anu pasti. Sing persanten bae eya. Sing persanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng narosken. Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubungan anu tadi teh antawis amarta sareng jeung Alamanik nyabantur hukum atanapi pribadi Kangjeng Eyang jeung Alamanik sareng para sepuh panawas. Ya atuh lamun kitu mah teh aya halanganna mangku bumi indek di ajak pikeun saksi. Kapino nama moga widi ti pangkun eyang bae Rama paman bari dibantun ku kaula. Nya teu naon berapa angkatan cu kadek mi hapekeun nya bisi aya dendam istri ieu sebab ieu teh bakal cilaka. Cilaka eyang teh teu sanggup kaleungitan anu jadi incu sarta bakal aya tungtung pakucutan antara baraya jeung baraya. Pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun, ku ilmu ponyak itu. Ulah mangka adenya cu. Saket tilu miring sarasa dumadereng, asa tebih kaula kang dendam ka Rama Paman Gatot Kaca. Imah sejang ngahaturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman mah
1: dawuh ti mah rupina kalidian.
0: Bral barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernah kan supaya nincak bener deui anu pasti
1: daun timan
0: dal didoakeun cing mulus rakayu kasep doa eyang barengan anu jadi incu
1: daun timan
0: mugan mira lumunur wiwit wilayah ngaranna. Bukan nirana.

Raden Trisna Dewa Konur. Kairing ku patih mangkubumi anu bakajan tersaksi. Anu bari padahal parantos nulis tina galih. Ia Raden Trisna Dewa bakar nangtos kendendam gugurna Rama na Raden Sutija. Kagatot kaca unek-unek tina galih anu pasti. Sakal warna tina jagat Raden Trisna Dewa muncul-muncul di setengah king alas pratinga sana. Mipir pasir nulung kawing mapah jungkrang anu lewang nyuk-nyuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan banar. Kantun lampah di setengah king alas pratinga sana. Gantos kang wirusita awis ingkang natawa uko capawon tening karaton melajang tengah. Raden Gatot Kaca nuju ka sumpingan Rama Paman Pemakesa. Dupi anu janten margi Gatot Kaca nemereng setugas. Di pangagung nagara atuh kamelangkari si ibu. Dititipkeun ka ingkang rayi Pemakesa. Siapa medali pun Raden Gatot Kaca. Satria melajang tengah. Bingasa kelangkung rauhi pun Rama Paman. Kepapa katia geningan. Selontongan pindah.

大姐姐忙哎呦。看不能让你

pangapunten ieu Mang Kipringan Daniel. Dia nalamun telat sakeudeung moal nyampak.

0: Gatot Kaca ingga ngarangkul munyung dateng ramah paman Mekaten. Mengandikana bingasak langkung galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema Mang Celor. Asa Mang Celor jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Haturkeun sembah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumping narama paman.
0: Ditarima ku Mang Damang
1: ibaring pangestu.
0: Nuhun.
1: Alih ti kitu hapunten anu kasuhun. Memang kaula rumaos dosa teu engal-engal dumeuhis parantos saminggu teu ngadeheusan ka Kangjeng Ibu.
0: Ih, nu mantak.
2: Eta.
0: Anu mantak Mang Dongkap teh ieu teh kal utus ku Tuang Ibu titah ngalong.
2: Nya.
0: Probah kesah jeung ini cenah buru-buru longok anak kumaha dina waktu ayeuna.
2: Ya.
0: Kumaha anak teh naha damang? Naha aya naon geus saminggu teu lolor? Tah kitu Bu, Ibu mah saputra lo. Nu matak ge lo.
1: Naon?
0: Oh, nu matak ge lo.
2: Nya. Tong misalkan kitu.
0: Sifat Ibu kaputra. Rama kaputra angang ku angangna deukeut ku deukeutna. Risi malang sifat kanyaah kaputra kanu riam putrana nyaah ku riamna kanu hiji nyaah ku hijina. Kanu goreng kaput nyaah ku goreng kaputna. Goreng patut teu eta goreng kaput. Mang mah demi Allah cibareto hayang bisa nyebut goreng patut teu bisa mang.
2: Ari eta.
0: Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
1: Dawuh ti mah. Hapunten bae.
0: Woh. Atuh ai Ibu Kaputra maju melebar. Coba leh we mukakeun pintu gerbah hampura, kolot naon ngarana lamun teu ngahampura ka anakna.
1: Dawuh ti mah. Damang mah damang.
0: Panges toh.
1: Wih, montok Tuang Ibu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
4: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Ma ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah hilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
3: Mah eta penyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaosna mah?
4: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana kamana, Ma?
4: Sok biasa we ka dokter, biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: Alpha Propolis.
3: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaosna, Ma?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ena mante teu ngahanyu gitu, biasana da mah masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesak.
5: Dino vertigo na kumaha mah?
4: Sakinten gitu ayeuna mah teu karawas gitu. Teu karawas mah damanges gitu.
5: Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
4: Namage dua.
5: Di botol kasabaraha anu karawas sasiat mah?
4: Tingawitan nanti kahiji
5: oh. Karawas teh. Mah kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
5: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
5: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: ya,
9: burang iya.
8: Suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair iya.
8: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an,
8: Pak lah. 20 hari ya. Iya,
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari dua kali, Pak.
8: Dua kali ya.
9: Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace
10: Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jam 7. Satosnya necepan parantos gerak jalan.
12: Halo.
0: Terus diburuan kitu we kayaknya. Senem. Senem papagi. Nah, dah juga Yuswa belasan tahun we sakit itu sepuh teh. Dah ultima. Sa perkawis kitu mang teh. Amanah ti ibu enga ulah lami-lami sono. Jabi tik itu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah di palok sok. Teu aya naon-naon salebet hidup ngajagi ngarasa ngajaga ngariksa. Ibaring pangestu dina waktu ayeuna
1: nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi kalayan masyarakat parantos tingali kana dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan tingkat anu parantos ditangtoskeun mangsa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas anu sak kedik seurna parantos karaos ku masyarakat tina naon dupihal kadideuh pangasih ti pangagung kalayan pangagung amarta parantos tiasa ngabeungkeutkeun saraya masyarakat dina naon dupihal golongan sareng aliran tiasa luyu ngajalur kana marganing kesatuan sareng persatuan.
0: Eta loh. Macak mang mah bunga halo bunga nuhun nuhun nuhun. Kuma tugas ka luar nagara.
1: Dina waktu sieuna teh putra nuju istirahat di daerah bae.
0: Oh nuhun nuhun nuhun. Nuhun nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ka masyarakat ku masyarakat.
1: Oh.
0: Sabagian ageung mang maca dina surat kabar dina PR sareng dina gala. Bari larat deret mang teh nyangan taun kudu portas nyan. Haya rengkol-rengkol oge di juru oh mang teh kaca cangkot teh tenggangan kaca manon da hayang jelas. Jadi mau salah ringkuk itu teh tujuh teh. Ya, ringkuk itu teh ab itu. Bentuk itu teh o. Wah, diapalkeun ku mang. Jadi mang teh nu buta huruf teh nyaho kana angka nyaho kana aksara. Oh, mau urang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas cenah buta huruf, buta angka, buta aksara, buta bangatahuan umum. Wah, rupa-rupa
1: tasnya.
0: Nguping-nguping. Model-model anu ditranmigrasikeun. Disaurkeun panghasilan-panghasilan. Sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah anu coboga gawe anu coboga laheun ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat malah-malah ayeuna 1 hektar 2 hektar
1: mohon
0: jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT
2: nak lawan PPT
0: oh beas kopleutik nu diimah teh layar PPT sia beuteu nyaho
2: PPT.

0: Teh negeras teh kabingah perkawis eta. Jadi tik itu tuang ibu biasa we ka chef ngimpen.
1: Ngimpen naon?
0: Ah, ngimpen goreng kaput.
2: Ya.
0: Goreng kaput teh. Biasa we tuang ibu mah.
1: Naon?
0: Ngimpi anak dibubuli gir. Tuh make kolor-kolor acan.
2: Aduh.
0: Tuang ibu jerit-jerit. Oh era mudah nempo anak itu bari jeung digemrungku masyarakat roba. Kagamarkeun si alogina jiro itungan ngimpi digebrus kana balung barang. Kana ranjo. Dan kajbu jeung tuang ibu lilir ngoceak. Mang ngarontok kunaon sok. Ngimpi goreng pacu cenah kitu-kitu maca buru-buru tepungan si anak bisi kumaonam.
1: Jika awak tidak ingat setia jawa gelar naun-naun hibaring pangestu.
0: Oh, ngan kade kasep saring sing pagih kansin saring set pagih ikat biasa pancen manusia tiap-tiap lubang mika resep tara anggang tinu mika ngewa. Sabalik na jilama lubang mika ngewa tara anggang tinu mika resep na taprebah dia cu ainu ngewa tia tubunang harupun tukangun. Tubunang ker nyaring ker hees. Tak itu. Jadi perbah dia mang teh pepujuh papacuan kada saring sakti waktu ayeuna. Ulah angang tina sifat kayakinan jeung kapercayaan, yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna. Hade ulah ngeunteung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Mama nirang ngademan ibu pakulingan rana.

0: Barang siapa gatuh kaca, harmakan lan ramah paman. Dangu-dangu eca nira menia.
1: Eca
0: siapa gramas?
1: Nira.
0: Nira srira priama.
1: Manirja.
0: Mana jadina sasauran, tahewan ku sumping atamu taya sana Sraden Trisna Dewa. Kairing kupati mangku bumi. Sumpina Raden Trisna Dewa tebih tidak dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kenes pantas tertawakan. Gatot Kaca. Ulah kaget ya kau lah.
2: Tuh Den. Nah,
0: kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan. Muaba dengalanger ramah tamah. Calik. Muanya hokan nyari kaulah anjuna. Ulah kaget Gatot Kaca, ya kaulah.
2: Loh, nyayau. Cik Mang Gelo. Biar Mang Basir keneh biwir Cik Mang Gelo. Betela impenan kak diri. Sahaya murang kali, duka tu apa. Ingalang ku aing sia. Ngehina kanak aing edan-edanan. Kan antep panaya gantung pipiluan namun aing edan-edanan. Edannya an ge antep we aing.
0: Ulah kaget Gatot Kaca.
2: Kade lo. Ngahaturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinangi.
0: Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta.
2: Kasar pisan budak teh ieu. Pangapunten pun Mang Den. Ngahaturkeun semah pangabakeus. Wohnyuk Mas Putra, diterima pegawai.
3: Ayo maaf.

0: Русле и чен тарости мана его волокте на кабараман куманте
1: сажа бина тинга хатрукен хатуран сажа тумарос дупи анин те нути мана саха ngaran наун масад сумпинг ди серangan ку бену какауа.
0: Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jung palotot wae tu pupugu.
1: Ya.
0: Kasep, kasep. Calik, calik.
1: Ih, sanes ku kitu. Kumaha amanat tuang eyang kapan jelas. Ulah bade kaluar cina remah tamah.
0: Cicing, cicing. Anyeun anu kawentar ngaran gasat-gasat teh.
1: Tapi nu gawe. Sabalikna aya anjeun saha?
0: Aya anjeun saha? Priyoga kaula negrakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjeun ngaran kaula Bambang Trisnadewa.
1: Saha? Sakali deui.
0: Bambang Trisnadewa. Aya caca nu beureum beungeut.
1: Ya. Kaula pun patih mangku bumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi katujuh.
0: Ulu, ulu, ulu.
1: Ya.
0: Oh iya, kasih. Kurang dasar bumi.
1: Trisnadewa.
0: Trisnadewa.
1: Sakumanu kapiring biayin anjin teti lapisan bumi katujuh. Anjin patih lapisan bumi katujuh. Kapino patihna Kangjing Eyang Ratu. Tapi ini coba nyungkin keterangan dia murah kali tes saja.
0: Gatot kasa, gatot kasa. Di si angin santingali kaulah teh Atma Jana Kangjeng Rama Suwargi Bambang Sudaya.
2: Waduh, dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma.
1: Duh. Anak Mang Anukasep Trisnadewa.
2: Yuk, yuk.
0: Ai.
1: Dulu itu dijeblak amuing amolu, jedrug sinakana juru korsi.
0: Gatot Kaca di nama sangarangku datang Raden Trisnadewa.
1: Digibrigen sarta dijeblak Gatot Kaca. Ngacengkang ka pengkerkatahan ku Perbakesa.
0: Dina sabeting ti kitu Gatot Kaca ngarasa kaget tu teh apa-apa nama. Memang Gatot Kaca teu uninga yeun Sutija kagungan putra pamegat

0: kasono bis ditegrakeun kadeudeuh rasa ka anak pribadi naon hidup margalantaran amarah ngagudag-gudag nafsu anu ngagedur
1: atuh gasa gasa geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal alasan kusaha gugurna kang jelema
0: puluh ieu tapi
1: prioga hutang pati bayar pati hutang wirang wirang
0: den
1: cicing
0: aduh mamala nakase
1: samat inung nunganung bapa nungga gara inget-inget jampe paeh ti kiwari bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kalak maneh kagasa salahna bapa kaula jeung urang jenggala mani sengketa jeung urang jenggala mani jeung anu saturunan nah hade hukuman ku anjeun keluar hutang pati dik para pati hutang wirang duhe wirang
0: waduh kasep aduh no. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu sabar tenang ulah getas harupati mun bisa mah paparah mun bisa mah lelempeng kasep sadar kenyum urang kali dendam geni gitu anu kasep anak mah
1: besodi aing dibi anak nah maka jeung anu kasep sarupa luntur dulur laas balaya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan hakalar
0: raden ulah wara nafsu kalayan hidup kada tingali kana alasan anu pasti
1: kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alasan sarupa sejarah sarupa kejadian geus kacangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Prajutisna katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala yakin pasna bapa maot na bapa kaula ku ayana kajahatan anjeun pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur sarunturian jeung lawanik
0: memang eta bener tapi na perbah dieu upama diukur kejahatan bapa anjin Kakang Sutija sarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik
1: memang kaula apa
0: dina hal ieu tinggalina hidup kana eta pasoalan hidup kedah mukakeun manah pangemutaran leluasa Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodo naon sababna lapatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula yakin yengis mangrupikeun kajahatan anu teu ewah teu sorangan
1: gatot kaca montong lewat cerita hayu urang perang giri gamana toya gamana
2: giri
1: gamana perang sada sering gunung
2: toya gamana
1: toya gamana perang sada sering segara nempada jiwa rokati permana anak merah tunggah merah
0: aduh tobating kasep panuhun kapan sanggup mangku maha etan dawuh Tuang Eyang
1: cicing
0: sadar Krisna Dewa
1: dek dipandang jelma teeling aing dosa ker kaula anak nunggus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa
0: kasep mangrido mangsuka pikeun gaganti Tuang Rama almarhum Kakang Sutija mang rido di pi bapa ku anjeun.
2: Diuk.
0: Gatot Kaca digibingkeun kadua kalina. Dak dumadak raraina geuneukeur beusi atah beuleum soca muringas waos kakong.
1: Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali ngajeblangkeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. waspadu waos cing baru icak patek pantas katuh kaca selirane pun
0: diwangun ku barang tuas besi persan emas inten berlian gagala wajah timah lampar
1: kunaa.

0: bujang ku nafsu. Cicing, cicing. Eh, sana sikit tu ia buntut na ia. Cicing. Putu pertewi tea ratu bumi kasep titisan sri. Cicing. Kurang ajar sia. Aduh, tu gening kasep.
1: Iya, anu ditunggu ku kaula. Coba keluar kau kesa. Jangan tempat anu lelah sapihkan okol bekal pati. Kaulah atma jane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati sendiri seribu kali hidup.
0: Buang ajar minta.
1: Keluar.
0: Bijil. Waduh. Wah. Bijil siap.
2: Anu yu siap bedegong wawalek teh. Eh siap dek pepiluan ni bareng banget. Tidak ngor siak kekwai.
0: Eh, anan saderik. Ampun para luntuk bersalasa. Tahu lama sana sebagai pipiun karena ia perkawis. Ia murang kali tadi papagahan. Kumang kalayan ku eyang na. Tekengeng balas dendam margi kalpatan teh ayah diramak na. Baru kaulah sangem nyarengan margi di jalan teh anjina sadar. Sana sebagai balas patit. Tapi badai nyangakin pamunjungan badai manang ramak kasarida.
3: Istri perlu buat cerita siap. Nau sapa talangan remak hiji remak kabe.
0: Den. Ulah di babantun pun mang makasih.
3: Ini.
2: Tadi nade kumang ditonyo. Eta ca wawalak nu ngawarahna teh si kurang ajar den. Keunya hiji-hiji we jeung mang den.
3: Cicing.
2: Tapi kasep kade cu kade kade. Ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing kade ulah ti sadat ucap. Putu Pertewi Ratu Ning Bumi. Waspada permana tinggal cu bisi digenyilongkeun ieu jagat weuluh lamun gempa hancur acuh bangunan-bangunan jiwa anu bakal korban sanes bae hidup mang rahayat anu teu maeste meuleum bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah mah warah we cu
3: cing coba sarita pusing euy
0: oh ayo ayo ayo
2: nya eta budak kasep-kasep oh sing horeng dendam teh kitu tanu matak ya oge dilarang sangketa pacogreng komo jeung baraya jeung deudeungeun dikaniaya bapana anakna nu males anakna males dibales deui ku anakna deui kuncengis incuna jol buyutna bau jangawareng gudeg-gudeg kakai siwur dolos pamidangan kasok-kasok reng kaitunya teh.

0: Gatrasa. Nah geni anjin singkil. Ampun temenang ampun kurang kumaha kaula negerakeun katerangan dibarengan ku sapan santun ramah tamah. Tapi anjin geus daya pangampura. Bisa kompet daungkeun kaula. Kagok borontok kapalang belang. Lantin serangan. Coba aku si bakar nada serangan ida. Jin! Ayo! Ya. Nah, paman. Kamangkun tamah.
1: Ya.
0: Mah yang nunggulan julung mah. Calik. Masak.
1: Loh.
0: Masak mang.
1: Loh.
0: Ulah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probia da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa wae gitu wae. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin. Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kiri lu silan tanpa paingan. Giri gunung. Lusi cacing. Paingan nyata teu sangka. Laingan ukur beja jurus Gatut Kaca bener we ngeusi. Lamun keuna kana atah-atah silakan. Maju sia.

0: What?
1: Coba balas aing gatu kata. Ampunan.

0: Dina nempograkan awak maneh memang ya jurus asing katem katemong nak kau lah. Arusan kealaman ku kau lah. Kau lah muji paingan katon kaca kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama temampu nyerpan anjen. Tapi kau lah. Trisna dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa. Aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjen. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu. Jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Pat.
0: Iya. Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak rasa. Asing dia jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa?
1: Cukup tengel anjen. Lain dia anak jago atau tengel kurut tiis mah. Coba pinau.
0: Gatot-gatot.

0: pangawa sarne pun eyang pertemi nyihunkan kematian eyang.
1: Buti ni.
0: Nyata kuat kapkasa.
1: Kuat.
0: Balas.
1: Braja musti.
0: Berapa?
1: Braja musti. Braja wikava. Braja nenta. Braja lamatan. Braja wisesa. Tampan.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan pengawasane pun. Senyata pan sabraja.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu alor.
0: Alok nabat asa kalangku. Yo.
1: Tuman sia.
0: Aduh, alok tada teuing eyang na pertewi.
1: Gerawan tu si mangku bumi.
0: Hei, mangku imah. Kaji yo. Aduh.
3: Raya-raya nun Raden Putra Gatot asabatkan ayah pisan nun padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan perah anu sederhana.
0: Ya iya lo aduh mang tengena hate lo parang siang
1: pusing aing urang sia. Nanakin ke sawah gue yang pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba mungkin.
0: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena disinglar. Dina kapidara kalawan bejad nama stakara dan Krishna Dewa sahari takeneh rapet di getih lalumpatan. Otak anubusrat masyarakat lalumpatan manying dikana mastakana pengawin wawani pun pertewi ratuning bumi. Bumi pertewi, pertewi artinya bumi.
4: Asal awak antar kana tanah jang datang, wilir merebangunan ngimpen sare kalina.

0: Katemong gak rasa
1: ulu ulu alu itu alok alok alok yo bulan nang dewe sirahna nyalo cek manggelo cek manggelo
2: nyanya
1: waduh
0: sarebu kali mati sadina sarebu kali hidup kesabab dening Kanjeng Eyang Ratu Pertiwi
1: percaya
0: ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Tekuah tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teh ieu mentalna.
3: Coba disaya pangartina kalilip-lilip leuwihna teh kitu tangtukeun.
0: Anyeun sabalikna teangan leuwihna ti Braja Musti naon.
1: Waduh. Kasep.
3: Haling, haling.
1: Ulu ulu ulu.
2: Nyaha.
3: Nying kasih sama kebumi.
1: Ampun ting den atau se
0: haling, haling bisa dicabok kayak aing, haling.
1: Waluh, mangga

0: aya deui leuwih na ti Braja Musti. Ti Braja wika pah perdenta.
1: Waringin Sungsang.
0: Waringin Sungsang.
1: Tapak mengele. Bajingnya kiri. Sapta panu.
0: Sama.
2: What?
1: Maju sia.
0: Raden Krishna Dewa rubuh sacara tadi.
1: Iga nak jiga nu rempak para regat.
0: Namru lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ditutungan ku ngeceak. Bari nyawa na teu aya.
3: Ngajolor kantun bangsa.
1: Udang sia. Nanakeun katangtengan ku Pertewi udang. Ditunggu baik.
0: Da ka mana kaskasa? Sarebu kali mati sadina sarebu kali hirup tiap awak antar kang tane.
1: Nyata Eyang Pertewi.
0: Tampanan Gatot Gaca.
1: Iya.

0: Sono Muri.
1: Kastos kacha emutatan purwa takshina.
2: Purwa.
1: Purwa wiwitan.
2: Dakshina.
1: Dakshina wakasan emut kanawa jangan ajinarantaka. Hasil maguron tingkange yang arya setat jago muda nemet kasa dianggut di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan. Bajingnya kiri ponyak itu nemet narantaka biasa digunakan.
0: Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali. Namung bejat nama staka telah mik ngarangkep desa secara biasa getih kelumpatan kalayan lingkup lita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang. Namung ajaib pengarip bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan. Lir kapas kahujanan teyat tangan pangawasa namru pangawasa Raden Trisna Dewa. Ngarangku dateng sampean Raden Gatot Kaca sejak ampun.
3: Narantaka. Guru kitu sia. Coba temong kendei kajaiban pertiwi.
4: Den.
3: Naon ieu kiati deh?
4: Kuya langkung teuing kaseh. Pertiwi teh ratu bumi. Garwa Gusti Kresna titisin Dewi Sri kasih ulah lalawara kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi
3: pusing aing
4: ih puguh we aib ka pusing manyak itu lamun nempo ka ke ulu itu lompatan ulu itu cingwala lenyang utuk itu lita doi lita den
3: Waduh.
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Raden Sutija ngerangku dateng sampean Raden Gatotkaca. Aduh, ampun paman, ampun para lunto basalasa. Nedah pun tentina ka kumawan tunang serang tina kalancangan putra. Kalayan kaula mua baresa kali-kali deh kumawantun kasalira. Muga weninggalih ngahapunten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma.
2: Sabta
1: tujuh. Kulina sumpah.
2: Jalma.
1: Jalma aran manusia tujuh patunan mua bare kumawantun kasalira.
3: Yes. Aing mua ngahampura. Kamang keluh jahat.
4: Hei. Kasep. Ulah kitu cupamali. Tesae. Sanes jarma anu luhung budi. Tur manusia iman upama hente keresa ngahapun. Tengka jarma anu pantes ngaku kalepatan anak.
3: Alah.
4: Tur minta hampura dosa komodei. Ia pernah putra cu.
3: Tesudi ai.
1: Apun teng.
3: Ges. Ulah ngaku kolot kain.

0: sejampul kau lah muasa kali-kali dari paman.
1: Ninga siap. Gerabe beja kasih pertewi. Ulu ulu ulu nak nak nak nak nak. Sing.
0: Ai ai ulah gitu anak. Pamali eta ratu ning bumi.
1: Pusing ai.
0: Aduh gerang kieu aya mamala anak.
1: Bisa ya ketinggalan kepanasaran datang hilu ai.
0: Paman,
1: coba cerita sih.
0: Raden Trisna Dewa dijejek ku Gatot Kaca ambles sapisan dateng jaga.
2: Aduh, kasih mang mau lah dibaban tuh.
1: Tapi kena kecap kapertewi. Bisa ya ketinggalan insu di sisa kau. Datang berang jeng puting ditunggu gitu.
0: Aduh, anak.
2: Promios, hapun cermin.
1: Init!
2: Mangga.

0: hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan sri. Widadari kasep.
1: Ajeun teu ngahaon. Dewa campur kana urusan di bas nih gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamelang mang sanes dipresanton kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Engal deusan tuang ibu geura punyung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspari. Rongkeh tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
1: Pusing paman.
0: Raden Krishna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala pawartos kaeyangna Pertewi di serengan ku ngasut. Dina sajengka janten sadepak ditamihkan ku pangreka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu na samirengna laporan ti Raden Krishna Dewa. Dikuatan kapersayaan ku mangku bumi kalawan impik-impik na Gatut Kaca nangtang-nangtang ka Pertewi gilat. Pinas dikersayang tumam para Betari Pertewi jengkara ti karaton Pertala di serangan ku Raden Krishna Dewa. Muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah bumi kunyang kanjing geder padat Erawati. Netelakeun Pertewi benu sakalangkung. Karaton Rajang Tengah amruk sapisan Gatut Kaca kesana kunyang kanjing.
2: Anak-anak.
0: Mang oge teh salah lo tingali karaton rusak alo.
1: Waduh paman.
0: Ya Pertewi benu. Cek mang ge salah mang ke kolot alo. Kolot cu. Nah anyeun teh kalalanyoan teh. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kapringan dani urang sadumuhun pertobat heula ka anyeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun Ratu ning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun ting eyang Pertewi hapunten bu ibu hapunten paman hayu paman
0: hayu buru-buru urang megat damri weh.

Karaton narusak iya, karaton melajang tengah Raden. Tetapi no damel ibu, tadi mah di dia ngajedog ngajeng si Perbakesa. Cuman tangkap pisan tepi kamani nangtang-nangtang kain. Bisa jajar kenjeng anu biasa. Kamana mantok nyata si kurang ajar. Katingal karaton parantos amuk duka kamana. Bisa jadi lumpat tak hainung na kasih Arimi. Urang dodog ka karaton Pringgandani. Arimi. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar. Lain basi katot kasa. Sanajan inung nage dipaekan ku aing sia kurang ajar dipaekan bangsat. Hayu kasep ka Pringgandani. Kunyuh sumanga. Dan meninggalnya nyeri pisan kaulanun aing masna moang hampura kasia. Gerabebeja sana kasih pertewi. Kitu kapino. Awas.

0: Bana bakmış, iyi başım.
1: Ölemem ben.

Stasiun ada kajian tentang gempa bumi di Melayang Tengah.

0: Ayo non, kasep coba ibu berebejanger.
1: Cuk.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi ya teh sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh timanten?
5: Tikira Payung RT 2 RW 16.
4: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
5: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Atos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
5: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
4: Bapak teh saeb sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
4: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
5: Nah mudah-mudahan kitu.
4: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
5: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
4: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera

0: jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
0: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nggo kaca soca gitu pamen.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaca amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih. Kudu dirompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
0: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
1: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
0: abdi neni Sri Herlina
1: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga
5: Anda. Ayah putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Trisna Dewa Dek Mayar sametan nyawa Ramana. Iraka neme asyik terus didugikeun ka melang asyik nyawe impenan asyik jenya. Basuh keneh kaula biwirna anapun cengis ke dibarengan ku patih pertala mangku bumi jenengan anak ngan anak satusna ngawarah eta budak da kawitna teh teubeunang di upahan teubeunang diayak dame malahan dirangkul dihiap-hiap mang we cenah aku bapa gaganti tuang rama nyao goblok cenah goblok hayu make goblok teu lo teu nyararasan teu make si alo dijeblak dua kali di jengkang acunya kitu puguh sidik ahlina yo nafsu ceuk gapruk jogol eta murang kali teker tapi nya kitu pangawasa pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hirup kuniang deui kuniang deui tapi kunaran takama ceuk murang kali lemah sujud nyuuh dina inung sampean jura. Oh sialo menta hampura kayaan sumpah mua deui-deui nah atuh sialo bet mereket daweng temikin hampura
6: ulah itu pamali Raden
7: sadaya-daya nyangakin beheng tangar tekekin suku genteng bloken bari disik-siki dan lecai ditatak diwalang-walang
5: malahan sialo jor sena siamantok bebeja bisa ya katengena kapanasaran kasih pertewi.

0: gitu, Cek.
1: Tobat Gusti.
0: Cebenang di halanganku kaula.
1: Tetap darah tubuh mi kaset.
0: Lumawi bakat ku pusing kaula.
1: Palang siang bakaya tuntutan anu tumiba.
0: Numawi kaula engang ngadeheus ge, Cek. Kumaha cara percoba si anak ulah aya buntut balitung tina ieu susumar kalian panangtangna pun anak. Nyangakeun we ka ibu nanu binekas. Barang saweg sasauran sapratane pun jadi pertewi kairing ku Raden
1: Trisna Dewa. Arimi tu geningan.
0: Ulu asyik. Kontan asyik. Memang numawi lompat ka dieu gitu geuning tana-tana benu jeung baka sumping. Karaton melajang tengah teh amruk sapotong ceuk gempa bumi.
1: Eta teh mangrupakeun tanana kasep tu geuningan eyang. Ulah kaget ya aing.
0: Ulah kaget sih.
1: Buta.
0: Ya. Duh. Tu geuning tu itu murang kalihna teh.
1: Datang nirat tangan demam.

0: para cá, que esse arimi ainda tá?
1: Eyang.
0: Eyang-eyang na nahaon bang sabde, eyangan?
1: Uluh-uluh, tugening.
0: Iya, anu ngaran si Gatot Kaca? Cuman taka, sia nang tangka aing?
1: Aduh, eyang.
0: Tesuni bang sabde, eyang-eyang na nahaon. Kaluar, sia, Gatot Kaca. Hayo kaluar. Urang jogol deui jeung ayahnya.
1: Nyak anak kene antup anak. Temungkeun ramah tamah. Nyangakeun sumah baktos kaula ku hanyuk Gusti Ratu ning bumi.
0: Teh Sudi narima na buta? Ulah kaget arimi?
1: Iya.
0: Sadaya-daya naon rupi ka jam tenan kalepatan pun anak muga weni galih nu dipamrih jemar manah nu diteda eyang weni nya kapunten kapun anak tina kapoekan sareng ku aya nafsu teh Sudi bangsat aing ngahampurana aing datang ka dieu minta izin sia ka sadek dipaehan ku aing kaluar sia coba kaluar bangsat buta abong turunan dieu sawenang-wenang aing teh naon? Aing teh nyangking bumi kurang ajar. Ayo keluar sia maju. Di sisi adek bela arimi sabagera katrukeun mah pasen. Jaya kawijayaan ka timuran ka gagahan teh mungkin kumaha cara kabela ka anak. Lamun teu kitu geura pasrahkeun si Gatot Kaca, geus pagerakeun ka tineung. Dipaehkan ku aing ayeuna dipaehkan teh si buta.
1: Puluh. Ampun eyang
0: muga wening galis ngakapunten tina kalepatan pun anak teh Sudi coba keluar Gatot
1: eyang ampun paralun tobat salaksa rehing putu teh wayana nafsu sareng kapusing
0: montong obat haritas ya wika koko era sudah eyang bejakeun cenah kasih pertewi berang jeung peting serangan ditunggu bae. Ngomong gitu, rumah sah siap bangsat?
1: Aduh, umaus.
0: Sadaya-daya eyang dina waktos ayeuna upami eyang teu ngakapunten ulah ngahukuman punanak sawios kaula we gentosna bari disiksik dina matsai dicacak diwalang-walang nyangakeun ku onyuk pangkon eyang masat sasana aing ngahukuman indungna anu ngawarahna anu ngadidikna anu ngatikna si Gatot Kaca heula dipaehan ku aing sawios kaula heula
1: duh Gusti Ratu
0: tong ngomong buta jempes sia buta tah si eta muni kokotak pisan eyang sia kapan ngomong gitu sok sana si Pertewi datangkan ke dia nah di rumah saya sia
1: saksi bumi saksi langit upami ngemutan mah rumaos we
0: montong nolak diu
1: ampun paralun sana si nolak
0: apunten eyang teh Sudi dipaehan ku aing sawios kaula we gentosna masak lamun kitu nyata nasia negrakeun kabela ka anak geura teh mungkin nanahkeun putra panita urang banyu mudal teh saeutik sareng bari awewe anjeun teh hiji putra resi pilih kani panita di gerana coba bisa aya kapanasaran aing mah deukeut jasa satu yang beas aya karep deukeut lawan. Ampun paralun tobat saraksa eyang moa bare kumawantun. Masap? Tampanan sia kurang ajar.
2: Uluh.
0: Dewi Wara Arimi diludahkan ku Pertewi Lamoko sapi sanaraina. Atuh kajang tenang Arimi. Parantos lali tina temah wadih sopan santun. Tina rengkuh timul. Ajeg carikna sot saburingas
1: si acik diludahan anak cik mangge percaya henteu. Pasea anak sok kulit kulit mawa daging mawa kakolot nata iya ti soledat leta hidup.
2: Ya, tuin.
1: Aduh, ampun. Numacak jalamun urang heureuy boh pasea ngahina ka bapana. Sarua jeung urang nangtang menta dihina bapa urang. Nah hina ka indung batur sarua jeung nangtang menta dihina indung urang. Pake eunteung ieu teh cu.
0: Buka mata bangsat. Jika deuk ngalawan ka si buta. Eyang, geus teu meunang diampunan, geus teu meunang ditobatan. Menta pangampura parantos sababaraha kali kalayan kaula parantos pasrah sumerah pikeun ngagentosan nyawa pun anak katut kasa kaula sikuti sakeran. Nangi pangkon eyang leuwih katega nyidukan kana beungeut kaula. Teu leuwih gede panghinaan anak sia ka aing. Coba sia deuk kalawan. Eyang, sanajan kaula awewe ulah dipanang kayan wujudna keuyeup leuleus pinyeuh kate kicip sabrung sakali kaula geuna tetuna ngulik pangarti katimulan kagagahan kalayan ngulik ilmu gelut. Komo kitu kurang ajar? Sia mah kagelut kaing. Coba-coba sareus kumawantun ka eyang tapi kaula teh wajib pikeun ngaladenan pakarepan eyang eueuh nu bakal bela ka anakna iwati inungna. Aing bela ka incu. Najan kaula ge bela ka anak ancur jadi butaya kalanganna jeung tibatan anak cilaka leuwih ka jiwa kaula. Coba antos di luar eyang. Kaluar bangsat. Ditunggu ku aing.
1: Bijil sia Gatot Kaca. Halakalar. Nyak anak
0: Gatot Kaca. Tadi mah hidup di kalangan di peper dielingan ku ibu tapi ayeuna ibu deuk ngomano lawan bere ajaran si Trisna Dewa.
3: Maju siap.

0: Kekasa nyagunakeun dina rantaka Raden Trisna Dewa Dijamah namun sepisan nir kapuk kaibunan nir kapas kahuyanan
1: narantaka.
0: Aduh ampun paman. Anak aing cilaka, incu aing cilaka. Anak yang incu geus tinemu kacilakaan aing mah sisingeun arimi coba maju. Pikir-pikir bisa ya pangarti nu kali pilih pangabisan utar kata lah ilmu anu kasumput-sumput kurang ajar. Sama ti ayeuna bangsa ngiringan sapengres sayang tampana. Mangasepkeun kamatikan eyang. Bangsa nyata kuat
2: ya
0: sebenarnya yang kurang ajar tampak mana balas bangsa si kurang ajar tampak bangsa kau selingkan ini si bangsa maka dia ngepet saya rupa sanajan tingkat batari namun kitu dikeresakeun nana sadaya makhluk di alam dunya daya anu unggul pancen pertewira tuning bumi tilah pisan bumi kahiji dugi ka katujuh anyeuna anu nyepengwet namun atuna kan dikeresakeun margi di sana ku amarah sarerta ngaganggu nafsu nu pasti hilap kana ajaran sareng wewesen anu sajatina pertewi katibanan apes dicamaku sang retna ayu ratu arimi watak wantos arimi putra wikuti pasantren padepokan banyumudal atmajane pun sang begawan Kesarpa Yupi Kesarpa teh raja pinggandan anu masihan titik baris kalina dampal panangan sang retna ayu ngapuri nyai sapisan katingal ti katerikan kurung kaya papa janten tontonan masyarakat kalir kidul kulon wetan alun-alun bune ku masyarakat anu nonton sepuh anu murang kali ti kantun panangan deg-deg kajadian anak okol pengalaman pati istri sarang istri Gatot Kaca sareng Raden Trisna Dewa kaguruh sareng gugur santen masyarakat
1: suara kena badur aya naon ieu aya naon
0: Gusti Ratu Arimi Oku Begalan Pati sareng Ratu ning Bumi Pertewi
1: mana ieu tingali
0: dina tengah-tengah janten tongtongan seret-seredan banting pinantingan anu ditonton ku sareng masyarakat
1: Arimi memang anu triduga sareng dikira-kira Kadijayana arantos tiasa kaukur
0: dari Pertewi seueur kawalahan sapratane pun Dipati Arjuna kairing Lurah Semar Kuda Pawana Sapra Putra
3: Kakang Semar
0: iya nih
3: coba memang sakumaha kecap masyarakat disalah tingali nyawe Aceuk Ratu Luyu Oko Begalan Pati sareng Aceuk Pertewi
0: amuing amuing amuing amuing mawas padahal neraka tuh.

0: Jangan kadari aja. Nyawe nilai kesap masyarakat jauh jang itu Gusti Arimi nuju dog dag lu sareng ratuning bumi pertewi su.
1: Memang tetela ieu teh ku aya na hasutan budak putra Nasuti ja Krisna Dewa. Mana asra jinga?
2: Ieu abdi sieun.
0: Nah, siang ngosong.
1: Sawe panai. Lebah hopeng nu dagang mah pan.
2: Da mana?
1: Itu soreang di mana-mana. Duh. Mau kosong beuteung teu kudu meuli beh. Abdi, asira jingga ngahaturkeun sima pangabak teus.
0: Punten.
1: Punten.
2: Da.
1: Punten.
0: Miluan. Abdi hareng nyanggakeun sima pangabak teus bari ditampi moal ai moal. Edek di kilo dibagi-bagi ke panjenengan.
1: Coba kaula mental laporan.
0: Cing cing cing cing cing cing cing bener eta alatan budak cu.
1: Putra Gusti Sutija almarhum. Ya almarhum teh naon? Almarhum anu anyar disunatan teh.
0: Hih, si kunyuk
1: sia.
0: Almarhum teh anu geus pupus si kunyuk.
1: Ara ieu da. Oh, mangga mawe galih ku bapa atuh teu nyaho kitu-kitu acan, make nanyakeun urusan almarhum. Masina bodak eta da geus jebrog. Ya. Ganyewek almarhum teh. Daun teh nyeri panon teh ning dina bibir teh naon.
0: Trahum sama kunyuk.
1: Teu aing mah inget ka inya we. Aing inget ka inya aing mah. Teu naon di teh hum-hum teh kitu teh.
0: Tah nu mah tak sia kudu tetrapek ge. Kudu nyaho maca sagala basa pokok basa nasional. Cina basa suku biasa. Bahasa nasional keur nepungkeun dulur-dulur kampara sia make jeung bisa basa Inggris mah. Basa Jerman, basa Walanda. Jeung sagala kanaon sakabeh bangsa aya bahasana. Tah ieu akibat buta huruf teh ieu.
1: Nih. Kumaos beh.
2: Ya Allah.
1: Memang ieu teleres akibat murangkali sun ngadu ka ibuna rupina tapi numutkeun katerangan neme ti perbakesa abdi parantos menak yakin sawatawis kalapatan juragan Gatot Gusti Arimi duwi ka diludahan saonaku usaha ku Gusti Pertewi
0: aingan atuh mangga atuh ulah linggih-linggih bae saya nama engal we pisah tang engal pisah urang caketan we manawi tiasa dihalangan asa ajrih pisan pilaku urang kedah sengketa sareng raka Batara Kresna kapan urang teh karek jol pisan maguron tos muhibah ti ninggal manik maguron ilmu kawisnuan ka nyana dawuh dawuh

pertewi dipun jamakku Dewi Harimi. Kalau mau pir kapuk kaibunan nir kapas kahuyanan. Ampun Nyi Ratu.

0: Eyang tena dari kapun terus kina samudaya kapatan agung sereng ari sareng kina kakumawantunan eyang gelis hampura hampura eyang tenyai geus daya hampura keur anjeun pratewi rasakeun bedama hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang anjeun geus nyaruksak kana kahormatan harga diri kaula. Hampura gelis, acil teh masa kali-kali deh memang, acil teh kak pangaruhkan kudu jadi incu wayahnya.
1: Memang Pertewi atanapi sadayana panawa nyebat nate eyang ongkoh acil ongkoh. Margi Pertewi titisan Sri atuh kapijarwaku Kresna kapiraka panawa kitu anu mawi dina sasebatan
0: tingali naon Pertewi gelis nah bakal tegak kacet nyai coba gerak ikrar tungkul kana juku tengah kasadapan papatkeun jampe paeh gera ikrar dina mangsana anyeun pasrah jiwa raga ka kersana kulantaran cukang lantaran dipaehkan ku kaula. Aduh geus daya bagelanana mangga teh teuing atuh aceuk teh nyangakeun tegang pati lali dunya. Sawarga kuna we ayu papatan pada pelaya cang bulan 14 geuneuk teu maleuk meuh. Pasrah asa teh bari di sisi tidak mah cai di tasang walang-walang nyangakeun.
2: Aceuk. Aceuk.
0: Sah ka.
1: Ay anak, ay anak.
0: Kang Semar saksian kaula deuk ngahukuman si Pertewi.
3: Uyuh, uyuh. Astagfirullahaladzim.
4: Gus. Naon ieu teh?
1: Ba. Aceuk, ke ulah waratega.
0: Cicing Arjuna kumaha aing saha nu halangan nu ngahalangan bujeng hingga jelema dewa ge aing moal sieun. Gelis paehkan weh atuh aceuk nyai memang eudeuk paehkan aceuk paehkan Rayi Arjuna ieu teh sawatara kalepatan aceuk kalepatan aceuk. Dina waktu ayeuna geura bangbaskeun jiwa anjeun geura pasrahkeun temus ridokeun hate anjeun temuskeun kana ati. Mangga gelis nyaga kesaraya-raya tegang pati lai dunya sawarga guna we ayu papatan pada perlaya sang bulan 14 geuneuh teu maleuk meuh. Mangga mangga aceuk nyaga gelis upami taya pangampura ti Nyi Ratu
2: ceuk aceuk
0: cicing Arjuna
1: ae ae ae ae emut Gusti Ratu
0: cicing Kakang Semar bisi namakan ka pusing kaula.
3: Buluh, buluh.
1: Ieu teh akibat pengaruh doma budak aceuk.
0: Memang kalayan aceuk geus tok blak menta malum tapi nah atuh teh aya kampura pisan lamokot beungeut aceuk diciduhkan.
1: Gusti, gusti.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
7: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
6: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
7: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, gitu bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena
8: biasa sok dipijet.
7: Pijetan, enak mantep gitu.
6: Entah ini teh, bapak di landongan ku
7: Alpa Propolis.
6: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak.
7: Di radio
6: cara ngangge-na kumaha bapak.
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
7: Bapak mentos seep sabotol.
6: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
7: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
6: Alhamdulillah. Nah iya na kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
6: Bapak atuh nuhun karena waktosna. Apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin amin.
6: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bu.
13: Waalaikumsalam.
12: Dengan Ibu Ramini ya?
13: Iya.
12: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
13: Di Lubung Bata.
12: Lubung Bata?
13: Lubung Brebes.
12: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
13: Umurnya 55.
12: 55.
13: Iya.
12: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
13: iya.
12: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
13: Ada.
12: Perubahannya apa Bu?
13: Perubahannya yang ini jelas memang.
12: Jelas?
13: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
12: Sebelumnya?
13: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
12: enggak sama sekali.
13: Enggak jelas.
12: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
13: iya.
12: Udah jelas
13: mata. Udah.
12: Yang kiri?
13: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
12: Iya. Yang kanan.
13: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
12: Oh, jelas nemen.
13: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
12: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
13: Ketiga
12: ya.
13: Iya.
12: Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
13: Iya
12: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Perubahannya nyata gitu
13: nyata,
12: Bu ya.
13: Iya.
12: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
13: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya. Yeah.
12: Untuk informasinya Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
13: Salam.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
8: Ciamis.
10: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Aduh, isin we ku umum kulana sanamureun sadarek sareng sadarek. Saya kulana salira deui Gusti Ratu Ratuning Bumi, mana harga diri salira? Kaya name pisan nya teh abdi teh wangsul sareng Gusti Pangaulaan Maguron ti Janggala Manik dinambab ka Wisnuan. Ayeuna bade tungtung ribut da sahanteuna ieu teh bakal aya. Cepari basa bahasa Indonesia mah berlete-lete kaituna teh. Munyuk sia bertele-tele munyuk. Berlete-lete, tele-tele.
3: Cicing sia munyuk, cicing.
1: Gangakeun geulis. Baran pertewi bakal ditugel jangga tiungkulan ku beda mas sangretna ayu ratu hari ini Dewi Pertiwi, Pertiwi nyata nih bumi, bumi Pertiwi Nyat Dumadak ayat jalan ke desa Sapuan Bumi Morongo Sapuan Dewi Pertiwi bakal dipuntugel Kris dihematkan atuh kapaksa Pertewi bari ngoceak amres kana jagat dina sakawitnya pengtaktakna atuh nahangaragamang kana sangulna katewa ku arimi upama teu rikatna sang Pertewi tengek nafsa pisan kengeng namung dina karikatan sareng kareplekanna Pertewi ramutna kasabet ku medama rampung sapisan Pertewi jiga menang ngadugulan kuarimi aloh Gusti
2: Aceh
1: salamet ngan ukur kengeng ramutna urang ajar pisan si Pertewi kawasain batari taya tinimangan untung benang buukna sahan undek bela ka anjen aing bakal nyengarep Kang, Kakang Semar yap ka jero.
15: Paman.
1: Gatot, naha ieu teh urusan anjeun tepi ka kieu?
15: Rumaos, kaula teh ti soledat letah nangtang-nangtang Eyang Pertiwi.
1: Hayu urang ka jero Kang Semar, sugan bisa dipeper ulah ka teterasan benuna aceuk Pertiwi, aceuk. Arimi. Oh, mangga.

Dewi Pertewi, minta kebat mulih ka catur pertala musyakadar ngajurung Raden Trisna Dewa Bae. Dewi Pertewi maksa nambah ka ngasut ngadudoma ka Afrika negara jinggalamani. Ien anjena mulih tipinggandani. Kalayan bakal ngusulkan rambutna pegat. Didugulan ku Sang Retna Ayu Arini. Kacarios di negara Jinggalamani, Sang Nalendra Kresna kasumpingan Dewi Pratewi. Raka Batara, Pratewi. Yang saha kadia garis, pangapunten katurut tiwas.

0: mangrap tinggali sirah kaula dugi ka dugul di dugulan ku si Arimi.
1: Naon?
0: Di dugulan ku si Arimi pamajikan si Bima.
2: Gila lebar eta bu.

0: Praka Batara Pertewi Anu Gelis Bojo Akang Deno Memang Siarimi Biadab Lamun Kie Aduh Leres Pisan Kawan Leres Pisan Balik Pertewi Gelis Dedengeken Mekunyai Siarimi Dipahan Kuaing Lain bae Syarimi. Panawas sakabeh campur kana urusan dipaehan bae. Balik. Ya kan laras raka batara, Akang teh budak. Si Gatot Kaca digisik ku aing.
1: Hatur nuhun kaula nu hatur nuhun pamit ti asa mah hoyong ngiring kaula teh hoyong nyaksian.
0: Ulah, balik. Balik.
1: Sumangga atur pamios kaula nu.
0: Ini.
1: Gatot Kaca Arimi ulah

0: Kresna lumampah tunggu di rumpah catang di rumpah istuning daya pisan budi anu sae kurawir hansir saja jalan ayanu naros tedi palire bosen ngamah jagat ngamah jomantara kemakna dugi
1: di nagara Pringandani
0: Dewi Warari mikantun lungsena kalayan hasilnya mahan luras semar kuda pawana sadayana regreg pageh
1: namun ia beja perantos nerekap dugi kapusir dayah amarta atu Yudhistira marentahkan kabima pikir negaskan karena kejadian sengketa arimi serang pretewi bina mios kapringandani
0: di Pringandani para pawongan cingrariung dina sarabeting ngantosan damangna arimi tina kariwas anu pasti
2: nih.

0: Awang-awang nu di tengah
1: ya.
0: Bumi langit can ngajadi kersana ayana langkung tipayun jumeneng ku kersana diputraan te diputrakeun eta holi kersana zat Allah anu ngayuga saha teteh nu tembang teh meuli sada mau mentong ngahina si
2: Anak.
0: Ya. Pokoknya mah euy bunga hate dewek teh.
1: Nya kan.
0: Sing horeng manusia kitu lamun tarik ka bunga ceurik. Tarik ka sedih ceurik.
1: Naon kitu, Bang?
0: Di alam dunya aya tungtung sagala rupa. Mulai Gusti Arimi nu karanapan ku anjeuna ayeuna memang waktu keur nafsu mah nya teh rasa mukaha. Ngahukuman Gusti Pertewi.
1: Moal
0: ayeuna mah gegebegan euy ras kana akibatna lamun sieun katutuk teh mah beuheungna. Kumaha teuing? Cacak-cacak ayeuna oge sina rambutna nu katutuk. Tangtu kitu bakal aya hal-hal buntut sedengkeun buntut mah mubak mabukna teh leuwih tinaon-naon. Euy ulah lewora. Aing rusak ku buntut beak naon.
1: Nya.
0: Akibat buntut aing mah aduh ampun.
1: Aku
0: eleh saku daun meunang sapa daun. Mana-mana. Diganggu we hulu buntut teh mubak mabuk. Buntut domba kabiri ngeunah teh. Iya garinya ye.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda dan

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Selamat patapang sarang abdi. Artis teh anu kurang artos. Wah, pahibu. Hayang sohor. Tok padak tok maung. Padahal namru anu ai.

0: pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
1: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
2: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek gitu, enggak nanteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninga ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teu sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embun bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Seataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tayma kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat tayna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu ya nate kanun sekedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna nama.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, geuning.
3: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuuh, kawitna mah cangkeng teh aya, eta mah tos eta.
1: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah minangka kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Suara Yapi. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al qantarah ay al malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat, baru cukup

soal, yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik klin dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan, tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta Zurtumul Maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada.

0: Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah, kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Ah, kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi,
1: iya, serumah sudah permanen, tembok ubin, cuman isinya belum ada Pak perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang saya ibadah.
0: Diberikan juga rezeki bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan.
1: Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed dan lopilo, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil.
0: Kuncinya mobilnya. Sekarang sudah cukup perabotan?
1: Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin.
0: Diberikan rezeki bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, laut diborong.
1: Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah.
0: Saya cari nafkah tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari
1: perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwama ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda. Dulu mah kuda ben.
0: Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan.
1: Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini.
0: Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita, melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit gak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah.
1: Jadi juga punya mobil, jadi dah.
0: Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal.
1: kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Mana-mana kekejek mulut. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Suatu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Ya, udah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta, dagingnya enggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana, gue megang. Megang lah. Dulul am
0: amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak, jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, zalika, semua itu mata'ul hayatid dunia, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bikhairim min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah, kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut, enggak pokoknya gue mau asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya, demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus dah. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melulu. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah. Mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijamah orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya. Baik menstruasi atau mencret itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari, selalu perawan. Tidak pernah janda walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbush shahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias. Monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai?
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca." "Abang ini kepala bagian, tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, mau gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rees. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adda innaka la tukhliful
1: mi'ad. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkunik kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nah jadi insinyur ya, nah jadi pilot ya, nah jadi pengusaha ya, nah jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya, nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik, nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya, tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Entar dulu Mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget?" "Surga Pak." "Nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, "Iya, iya anak saya ini." "Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji?" "Enggak pernah." "Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya?" "Iya." "Dia sembahyang, kamu diam, enggak dia enggak sholat, kamu diamin aja?" "Iya kali." "Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong Mas." "Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja?" "Iya." "Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya?" "Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng." "Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk Akademi Sekretaris and Management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sarang itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami

0: nyir lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upawengi mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
0: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok ya.
0: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
0: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
0: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanusanes kitu di cobian.
1: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
0: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeuleut landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
0: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon dingaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
0: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
0: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Terus
0: ai tos ngaleut rada lami mah teu aya nyangirangan kitu.
1: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkan ya.
0: Mohon.
1: Nah ayana kumaha tanu karosku Ibu ayana ta?
0: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we Pak
1: ayana. Majeng kasehat
0: ya. Kasehat nam.
1: Alhamdulillah. Iya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tak sarang sarang ngaleut randong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat ayah saran tuh Bu.
0: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
0: we ku ngaleut alpa folklorit.
1: Nah tenun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Gitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lama kan rupanya mbak teh?
2: Di 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya?
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngerti tandung alfa propolis majeng sehatnya?
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu
1: oh.
2: Seeranu karosna gitu. Soca, ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
1: Ayah namanya?
2: Seeranya pengen karosna
1: ini. Alhamdulillah.
2: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon, insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan nya.
1: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian pangitenya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaosna nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
1: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagal, dari...
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sesarangan di nadangatnya sarang pribados kalerasan sarang Bapak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar nya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cenah kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salite
3: ai matak bade nama handi nanya nami handi ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meja kan di ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay, ngamang sali.
3: Ay, mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat.

0: Assalamualaikum.
1: Sami-sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-17. So

0: Ugu weh kuring teh maniri puh nabi kata tukia ya aduh nyak ngumahan minyit neh nyari nakun anu sajelas nanya ngarah eces jentre kia lalakona mayuh jaya kangu jaya dek dek wardi oge nyaritakan pengalaman anak kuku jadi bandungan kelawan dari anak keranan aduh tetena berat si bangsa teatu mun kitu mah kumaha mun geus kieu nya aduh musuh kabur nyisutirah teu katulungan balad leungit sadua-dua ceuk uja bangun ponok pangharepan sorot panonna jadi surem eta kuring oge jadi bingung ieu teh sabab tatu dina suku jero pisan ieu teh Kang Uja aduh lamun kurang-kurang kuat mah kuring teh hayang cerik auh-auhan nu ngauh mah munding atuh mending ripuh tah capeun ngauh jelema mah jejeritan meureunan nyalah kumadinya we pokona mah titi tadi merebei wae getihan dibakutet ku lamak oge tetep bijil tah getihna jeung deui kakara ayeuna nyari nama ieu teh sing sireumeun jeung nyelek kana angen deui aduh pokona mah sirah lieur kata mah urut diguling kana gawir cikumaha tuh ieu teh jaya teh Wardi kalah kah Malik nanya manehna oge bingung kabina-bina harita teh nya ari geus teu untupan bedag musuh mah kapaksa we mulang heula meureunan ngan balad kudu diteangan heula da karunya mihitna nu ngawas urang kitu ceuk Uja bari nunjuk kana suku Wardi nu beureum pinuh ku getih nya hayu atulah kuring geus teu kuat eta lah bisi teu nepi ka lemur ka mana atuh nyaangan balad deh cisuan boga ilengan boga imprengan maneh mah ja di mana kira-kira nanya Wardi nangtung bari terus ngegel bibir saeutik nahan kanyeri mun lain tukang leumpangan mah aduh geus tangtu namru moal kuat nangtung-nangtung acan Wardi teh nya hayu we urang ka ditu tuh susuganan si Umus kapangih manehna teh tadi kamur terus diberiku si kalasurnya kuring mah hariwang bisi paeh dibinasa sabab si kalasurya teh kacida keuleunana da kungsi ngaculalit gereng ka sukuna ku kuring jeung ditakol huluna ku si Unus Uja terus nangtung ngajak init ka Wardi harita teh teu loba omong deui beral duanana miang ngan leumpangna ayeuna mah teu bisa gancang sabab suku Wardi beuki lila beuki nyeri mangkaning kudu mentasan walungan tangtu tatu teh bakal leuwih nyeri karasana tapi Wardi teu beak harepan satungtung kuat keneh leumpang mah terus wae maksakeun manehna teh kersaning Allah Ta'ala Wardi jeung Uja ditepungkeun jeung Unus di sisi walungan harita teh Unus keur ngajentul dina batu ngalamun bari mikiran nampi lampaheun sabab mencar jeung babaturan tapi barang red ka sisi beulah ditu manehna mani teu sirikna surak sabab nempo Wardi jeung Uja anu sing darigleu muru sisi walungan jung Unus nangtung gerong-gerobok
1: Uja jang Wardi kumaha hasil hasil apa ente coba hasil ente ya coba kuring hayang nyaho
0: panona melong kapentasin walungan puguh we Wardi jeng Uja mani bungahen nu diteangan teh geus kapangi saurang kuro Uja nimalan
2: nenungan ay jang Wardi tatu parna
1: tun
2: natu nahye sukuna natu natu
1: mohon misalkan mendas
2: ya kang tolongan kuring kang
0: Wardi ngejelaskan sanggeus kanyahuan yen Wardi menang tatu dina bitis Unus tuturubun turun ke walungan rek mapakeun Wardi bisi kudu digotong dekung sidila geus patepung jeung Wardi kadut Uja gek diuk bari nyarita
1: alah nah kunaon eta teh jang Wardi kunaon atuh kenapa tarung jeung musuh teh
2: duh bener Kang Unus
0: suku kuring di sabat ku badog si Wirapati.
1: Ada ilah ilallah. Aduh. Teras.
0: Nyeri atuh di kadek mah. Ngaburial getih nangit terus ngucur ieu teh. Kuring teh rumah saeleh jajaten. Teu kuat ari ngaladenan nu kitu mah atuh. Pangabisana aduh Wirapati lain lawaneun kuring nu bodo. Ceuk Wardi ngahandapkeun maneh. Da memang teu sanggup ari kudu mapakan Wirapati mah. Unus ngahuleng panon melong kana Tatu Wardi. Anu getihna marebei wae mengkerna geus teu mangrupa nu katempo teh beureumna getih mata kinggiapeun.
2: Nah, ieu nus. Kumaha yeuh? Aduh. Watir ari diantep mah. Urang kudu nulungan Jang Wardi. Nyamap tak dona parna. Jaba sira di leungit di eueuh teu kanyahoan muragna. Aduh, kudu kumaha atuh nus ieu teh?
1: Teuing ingat kuring oge aduh. Masa bingung ieu teh.
2: Pangmiruankeun mikiran ieu teh. Ceuk uja dari anak keranan panon melong.
1: Perkara musuh mah yeukeun bae atuh. Tak usah dipikirkan cekuring mah.
2: Ayah nama kieu bae. Mending ngurang balik heula. Pikeun nyalametkeun Jang Wardi.
1: Sarta urang merek laporan ka juragan Demang. Atuh perkara si Radi kapaksa tunda heula. Keun bae sugana aya milik lah. Sing salamet we pamenta teh. Da kuring oge ukur semat disiksa ku si Krasurya teh. Teu dipaehan kuring teh.
2: Hayu ah, aya nama urang meuntas.
1: Gotong atuh lah Jang Wardi teh tadinya. Gotong lah pokona mah Wardi teh yeuh.
2: Ceuk Unus bari singkil manehna ngajak balik sapikiran jeung Uja.
0: Menes mun kitu mah tuh, hayu atuh lah Jang Wardi yeuh. Urang mulang heula we.
2: Aduh. Mangga tukang da nya lah ripuh kuring teh teh.
0: Aduh, maksakeun leumpang teh aduh, asa jejeduran wae aduh nabitis ya teh ampun.
2: Sanggeus asak badami, Wardi diakalan sabisa-bisa sangkan pisah mentas bari teu matak jadi kana tatu. Tetela lancar jeung salamet ti duanana terpik kapeuntaseun anu dituju. Regkeureun heula getih dina bitis Wardi di kumaheula bengkerna diganti kunu garing. Nyoehkeun calana Uja. Akhirna tarapti bral miang deui Wardi dibeyeng kuduaan sabab tatu na beki kerasa nyeri. Teu kuat dipake leumpang.
0: Tungtung nama. Teu mikirkeun Sutira sabab Wardi oge belaaneun. Terus wae ngajugjug ka Cibendi. Sejak laporan ka juragan Demang jeung ka Aki Puralaga.
2: Urang tuna anu keur lumampah nyaeta Wardi sabatur-batur nurek laporan ka juragan Demang. Ayeuna kocapkeun si Radi sanggeusna awakna karasa jagjag deui sarta tanagana pulih meusan manehna hudang tina rungkun manja. Terus luak liek nempuan Wardi jeung Wirapati tapi lapur teu katempo ukur dang daunan anu singgah rupai sarta sora manuk anu receh.
0: Aduh, ciraka aing ya. Aduh, ora bisa ngebelaan kanya Sutira. Duh, Sutira, Sutira. Kemana mantokna si bangsat nudua teh atuh? Nyapekeun pisan ka aing teh atuh. Jeung deui, balat oge jadi papencar deui. Asa nyer-nyer pika melangen, ya aduh. Aduh, tolong, tolong. Aduh.
2: Ceuk si Radi bari terus leumpang teu puguh tujuan. Ngan manehna mah teu aya niat nuturkeun ka Wardi anu gudang musuh sabab teu aya harepan kana kasusul. Initna si Radi maju ngaler, nguru ka lebak cigan urek terus balik akhirna anjog ka sisi walungan. Terus Radi leumpangan lalaunan ngalenghoy ciga nulungse. Sora cai ngaguruh mata keung. Seah mata kelaluang. Tapi si Radi terus lumampah. Boga pikiran rek mapai-mapai sisi walungan sesuganan anjog kepil murah.
0: barang tepi ke pelebah tempat na ngacentul na kalasurya, si Radi ngacenghok rewas sabab ti kajauhan oge gesidik di sisi balungan aya nu ngacentul keur ngalamun. Eta nu ngacentul teh bari melong kana cai, reg si Radi eureun heula terus nyalingker ka tukangan rungkun haur koneng. Keteyep lalaunan ngadeukeutan ka nu keur diuk. Kira-kira dua tumak anggang na si Radi eureun ngadedengekeun ka lasurya susuganan ngomong sarata kanyahoan niatna. Tapi lapur ka lasurya jiga arca ngajentul teu cacarita, mata kesel anu nungguan harita teh. Aduh, kurang ajar. Koyo iku patung, koyo arca. Waduh, gak bicara itu orang. Nak kenaonnya si Kalasurya atuh? Jeung deui. Kemana ari si Warapati jeung Sutira? Palang siang dipalangkeun ka walungan. Kumaha nulunganana ye? Aduh, kamana atuh kamana nyanganana? Waduh, kamana jeung di mana? Oke, kumaha? Duh, palang siang dipalangkeun ka walungan. Kumahanya? Aduh, ing atuh. Bingung, cukup bingung ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kasaksian ti pengguna Alpapro Polis. Bapak saha namina, Pak?
4: Sajidin.
3: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: Cisapi, Desa Naganegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
4: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, dikana tenaga kirang.
3: Pangalat Alpapro Polis tos sabaraha botol?
4: Tos 5.
3: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kadua.
3: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
4: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
3: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
4: Meser deui abdi 2.
3: Kangge saha ayeuna, Pak?
4: Kangge abdi gitu.
3: Tos kamana we, Pak, berobat?
4: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tah satu abdi tos udah teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Heeh. Ayeuna.
3: Panyawat ieu teh, Pak?
4: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpatropolis gitu, alhamdulillah.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
4: Oh, anu siapa nyawat sareng abdi, mangga maleser ka Alpatropolis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisannya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
8: ketiga botol
7: ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya, gitu,
8: iya
7: bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini.
7: Iya. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio 102,4 Radio Peace FM.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: itu ingat tu. Bingung, cukup bingung ini. Cek hati si Radi bari melong kakala surya. Anu geus rida cicing didinya samar pola samar lampa. Kulantaran lila teuing nagoan si Radi jadi keheuleun. Kep kana pesok balati anu nyelap dina cangkengna. Terus cengkata launan neangan tempat anu merenah pikeun maledogeun peso. Sanggeus kawidang teteg. Dan tak pernah deui hiuk pelesat. Peso balati nyerubuk kana peuheung kala surya. Tapi bebuhan jalma anu asak latihan kala surya teh. Ngahiusna sora peso katangkep kupang dengekna. Blak kala surya nangkarak.
1: Aduh. Naon deh? Aduh.
0: Siut. Peso balati ngaliwat luhureunana. Trep nancep kana tangkal dadap cangkring gigireunana.
1: Aduh.
0: Kuguh we kala surya meninga jenghok. Terus hudang deui bari ngareret ka tempat datangna peso, tapi teu aya anu katempo. Da si Radi geuwat nyumput bari jajantungna ratung, leungeunna ngaleper reuwas ka bina-bina, bisi kala surya nyusul ka manehanna. Ku gagalna eta usaha teh nimulkeun harepan anu cangcaya, sabab teu percaya kana kakuatan dirina pribadi.
1: Sedan, saha nu kumaha ning ngabongohan ka kami, ha? Hayo belih. Tunjukkan dirimu tong abongohan ka kami, ha. Hayo becil. Biji lamun nya mah lalaki. Nanaonan make ngabongohan ka aing aduh. Ha? Hayo belih. Tunjukkan, ah. Hayo belih, ha.
0: Cekala surya bari lajag-lejeg nudak cangkeng amek anu taya papadana. Si Radi ngahep-hep teu nemalan wawanen ngadadak leungit taya kawani pikeun nyang hareupan kala surya anu memang geus kataksir pangabisana nyaho kana datangna balai. Atuh mani ngaleper si Radi teh bari ngupat jero hatena.
2: Aduh, celoko nih. Kurang ajar si bangsa teh. Goreng luhur pangabisana.
1: Duh, keduhung make kumaha nih maledog ku peso.
2: Mantap naon mun kabur wae tadi teh nya.
1: Duh. Dasar keur sial atuh.
2: Waduh jangan-jangan kula bakal nyangkora deui dina bayona ieu. Dasar keur sial diri, dalangan diri, tarak kepalang, tarak alang kumaha palang aduh. Bagaimana ini ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Walah.
0: Kitu gerentes hate na si Radi. Rek lumpat sieun sabab bisi katempuun ku kala surya mangkaning keur jarang jeleng nempoan ka sabudeureun di dinya neangan musuh anu ngabongohan.
1: Aduh bangsat siah rasakeun lamun teu bijil dipodaran sakaligus, ha.
0: Kala surya sosoak deui ayeuna mah bari ngalengkah lalaunan. Muru kepala bahrung kun haur koneng nembok itu si Radi ngedeg-deg terus ngunur lalaunan bari ngarayap tiga kadal bus kena rungkun honye keteyep ke sisi walungan rek nyomput sugan ayah sedong nurada jero tapi hanya kal kanyahuan manten ku kala surya. Kala surya luluncatan sakilat geus ayah gigireun si Radi pukuh we mani pias bakat kuruwas.
1: Si anu maledog ku peso kaing deh, ha. Baingan atuh. Da balada si kentul aduh ieu mah. Rek naon los-los ka dieu, ha. Hayang modar, hayang bae, atawa hayang hirup, atawa hayang cacat.
0: Ari si Radi tenimalan beungeut na beki pias jiga mayit awakna deg-deg kawas nu kasima suku ngaleper jajantung ratug taya harepan kana salamet. Hao kala surya nanya deui.
1: Hei, lain jiga nuon gitu, lain puhak polohok puhak polohok. Saha ngaran sia teh, ha? Mun teu dijawab kojor sia.
2: Aduh,
1: naon aduh-aduhan ditanya ngaran si Adeh ha
2: ngaran pula ngaran kuring rabi jawab lah gugup leungeun ngadegdeg
1: dek naon los-los ka dieu ha
2: dek bali ka imah ceuk si Radi bari murungkut
1: wah ka imah mah bakal diudag sia teh moal tenang mending balik we ka herat yeu rasakeun yeu hap
2: serepet
1: kalah surya ngalugas bedog katempo seseket nak ngakurilap atuh mani asa copok ke jantung si Radi teh rewas nu taya papadana kalayan teh asa-asa pu nyuuh bari ngalengis menta ampun aduh aduh naonan eta ha para busuku sia teh nyuuh sagarupa ha aya naon ieu teh
2: aduh ampun juragan kalah surya ampun jaluk maklum jaluk maklum sun ampun juragan kalah surya
1: geulah ampun-ampunan teu puguh sia teh guru puguh alang ujur atuh yeuh
2: aduh kieu juragan omat ulah maehan ka kuring da teu ngeunah daging na kuring mah
1: ya oh aduh mana jelema daging na ngeunah sia teh
2: ulah kitu sing karunya ka abdi mangkaning abdi teh ieu teh loba hutang gede dan ngalaman kawin kabogoh oge kalah direbut ku batur aduh kalah surya ngaranek manehna panasaran ku omongan si Radi ari sabab si Radi teh bet nyaho kana ngaran manehna bedog ditarik deui teu tulus ditigaskeun kana punuk si Radi
1: ge tongkieu secengkat-cengkat-cengkat cengkat sia tongkieu ye ha cengkat-cengkat-cengkat
2: aduh mangka juragan kolok surya
1: lain kolok surya daing udah dari orang Jawa orang dieu orang Sunda kalah surya we bodoh mah gitu
2: ya leres kalah surya kalah suryo
1: kalah surya lain kolok surya lain kalah suryo di mananya ho ngaran aing ha gagabah teuing sia teh sanu ngabejaan ngaran aing ka sia gagabah sia lamun kitu teh culangung ka aing hayo jawab dibejaan ku saha
2: upami percanten mah ku guru juragan nyatana Pak Singajaya
1: Singajaya nah sia make nyaho ka Singajaya bejakeun
2: ya eta teh guru abdi oge kaayeunaan kitu abdi datan lami ku guru dimantena gitu sun upami dipercanten mah gitu
1: si Radi ngabohong lengkala surya ngahuleng manehna bingung ngari ngadengi ngaran guru na disebut-sebut mah komo da si Radi ngaku jadi murid Singajaya kalah surya radah marmir bisi ayah buntut na katukang na mun manehna matene si Radi nah hanya nah bener maneh teh murid bapak Singajaya heh
2: kalah surya ngayakinkeun hatena rada deg-degan aduh laras juragan betul juragan abdi mah teu wantun ngabohong kalah ngabohong kakapungan
1: dua berarti siada ngabohong ayeuna
2: punten keceletot abdi mah teu wantun ngabohong wantun sagedik-gedik aja ngabohong katenan ka juragan pilih tepercanten mah palaskan baik kak pasing aja ya engke upami palantes patepang sun gitu
1: ku aing rek ditanyakeun ke tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya nah rek naon los-los ka dieu yang deui naon perlu na boga niat ngabinasa ka aing sok jawab deui nu sajujurna
2: kalah surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba tina pawadegan Radi ieu yang sebenarnya itu den
1: teruskeun
2: abdi teh diutus ku guru
0: kangok milarian Kala Surya.
1: Kala Surya gitu aing Kala Surya dek.
0: Iya iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Abi sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya robbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
8: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
7: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh, nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes cek.
8: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nya. Nah bener maneh teh murid Bapak Singajaya. Kalah Surya ngayakinkeun hate na rada deg-degan. Laras curahkan. Betul curahkan. Abdi mak teh wantun ngabohong. Tara ngabohong kakak pengen.
1: Duh berarti siada ngabohong ayeuna.
0: Punten keceletot. Abdi mak teh wantun ngabohong. Teu wantun sagedik-gedik aja ngabohong. Kantenan kajuragan. Pilih tepercanten mak. Palaskan baik kak pasti ngajaya engke upami palantes patepang sun gitu.
1: Ku aing rek ditanyakeun ke. Tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya. Nah rek naon los-los ka dieu? Yang deui naon perluna boga niat ngabinasa ka aing? Sok jawab deui nu sajujurna.
0: Kala Surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba. Tina pamadegan radi. Kieu yang sebenarnya itu Den akan
1: coba eta ngecebut curagan sebut Aden. Waduh. Teruskeun.
0: Jadi abdi teh diutus ku guru kanggo milarian Kala Surya.
1: Kala Surya kitu aing Kala Surya teh.
0: Iya. Kala Surya jeung Wirapati. Kala Surya lan Wirapati.
1: Alah, tumah keung lan-lan. Jeung atunya.
0: Iya. Kata guru kita itu, kata Bapak Singajaya itu, nugas kabur ninggalkeun pakuron. Kata dia itu juga. Sata aya dina kedurhakaan.
1: Ulah. Nah, sedeh. Bener gitu. Guru kuring deh.
0: Ya.
1: Terus.
0: Sejabat di menjalankan hal yang durhaka, kianata guru mengkhianati amanah guru. Sarang sudah Pak tukang tonggong karena ajaran anak. Kumargi gitu, guru teh amanat kak ngabdi. Sangkan milarian eta dua murid. Katanya lamun geus kapake sok uci heula pangadiwasana. Uci heula pangabisana. Mun bisa terus cangkalak sarta dibawa ka hareupeun kaula.
1: Jeung saha dedeh?
0: Sumuhun. Saur guru kita Bapak Singajaya. Kita saur guru teh. Nomawi tadi teh abdi teh panjang mikir deui. Langsung baik maledogkeun peso belati kanggo nguji pangabisa salira. Waduh, buktinya geuning rancing geus matak reueus. Jadi teu matak ngerakeun. Sakitu maksud abdi nu saranasna mah bade nguji kepiawaian salira dina mengembangkan ilmu olah kanuragan dari Bapak Singajaya alias guru kita. Semua begitu.
1: Si Radi bisa pisan ngabohongna. Ngulik carita palsu pikeun ngabelaan diri nanu aya dina bahaya. Da yakin moal kuat ari kudu tarung ngayonan Kala Surya matu. Ayeuna hate Kala Surya jadi madeg mayong, jadi bingung. Aya percaya aya henteu kana omongan Radi teh. Tapi lamun nilik kana omongan maneh mah memang kami percaya. Sebab maneh bisa nyaho kana ngaran kami jeung si Wirapati. Tapi aduh kami heran oke ye. Naon sababna bet ngahiji jeung urang Cibendi? Naon sababna? Nah, mangga kumawani ngarebut Nyi Sutirah. Cik terangkeun. Nah, kumaha sababna ieu teh? Jeung aya di pihak mana ari maneh? Kami can ngarasa yakin pisan ieu teh.
0: Ya, Pi. Jelas aya di pihak guru Singajaya.

0: Dan memang tadi naoke misa apaan. Tapi sama-sama mencari ya juragan Kerasurya dengan Wirapati. Jawab berani itu oleh ayah piceritaun. Nutaya bener nak. Dasasata ngabohong kabina-bina radite. Kala Surya ngahulang pikiran jeng rasana can pati teteg. Sabab inget keneh kana kejadian tadi. Basa nyaksian Wirapati jeng Nyisutira anu ngalaya ngaragragen maneh kawalungan. Atu dina narima omongan tisi radite teu bisa nyaring anu lebih apik. Bet kapangaruhan lila-lila mah. Mun kitu mah kami percaya. Ya iya. Mesti percaya. Karena omongan polo itu betul itu.
1: Cantang tuh gitu. Wah maneh ngejebak sih deh ke orang.
0: Aduh. Demi Allah tidak menjebak. Memang begitu kenyataannya.
1: Heglah. Kesalahan maneh dihampura. Tapi wayahna maneh ulah hayang babarengan jeung kami. Urang hare-hare hirup wae. Saolah-olah teu wabuh. Lamun maneh betah keneh guguru ka Singajaya, pek teruskeun. Ngan poma ulah dibejakeun geus tepung jeung kami kitu. Bisi jadi halangan. Namun maneh maksa rek mawa kami ka guru, tangtu maneh dipodaran ku kami. Dipodaran ieu. Tah kitu wae ayeuna mah. Kitu wae ayeuna mah ieu. Oh, saha ngaran teh?
0: Wah, Radi.
1: Ya Radi lah pokona mah.
0: Oh, moga. Abdi sejak demut kana kasauran juragan.
1: Tong nyebut juragan. Sebut we akang gitu. Ngada akrab. Juragan-juragan aing malin pejabat. Hah, rakyat biasa aing mah. Sebut we akang gitu. Sabab kami saluhureun jeung leuwih ti heula jadi murid Singajaya. Tah kitu Radi. Tau nyebut juragan-juragan. Ah, tersap aing mah.
0: Ah. Laras. Matur kesuwun pamiki cuma atuh. Nanging abdi teh badhe duparos ka akang. Manawa sarang manawi henteu keabotan kanggo ngawarna kanggo ngejawabna. Manawa sarang manawi teu keabotan kanggo ngawarna kitu. Cek si Radi dari anekaranan.
1: Geula. Rek nanya naon maneh teh Radi? Pok caritakeun ka kuring.
0: Tah kieu. Tadi katingalna Kakang nojuk naon tadi teh bangun anu bingung. Anu bingung. Nah nguleng sisi palungan deh. Gak mual mungkin. Kalau bingung mikiran utang. Ngan mual mungkin. Kakang mikiran nukit lu.
1: Jadi dengekin. Kami teh kermikiran si Wirapati.
0: Kan sobat, sahabat.
1: Nyanya. Tadi teh geus tarung jeung kami si Wirapati teh.
0: Yang jadi persoalan apa?
1: Nu jadi alatanana salah sangka jeung loba kasieun. Eta kabeh gara-gara Nyi Sutira teh. Tapi ayeuna matak sedih Radi. Nyi Sutira lumpat saratarag-rag kawalungan. Anu sakitu jerona. Sedengken si Wirapati kaedanan merenan bakat kubogo atau lebaran kunyi Sutira anu geulis. Wirapati temikirkan karena kasalamatan dirina langsung luncat nutur ke Nyi Sutira. Atu dua nana palid ke bawah cai. Kami teu bisa nulungan sabab teu sanggup adik kudu ngalawanan cai nu sakitu gede nama. Ya akhirna kuring teh ngahuleng sisi walungan. Mikir-mikir pilampaheun. Tapi kalah kagebah ku datang na peso balati anu ngancam kana beuheung. Sigana mun teu dikatrikat ngelok mah aduh jigana ayeuna teh tinggal jenaka dewek teh. Tah kitu Radi. Ceuk kala Surya mani lancar nyaritana teu boga pikir langkepan sabab geus percaya ka si Radi anu ngaku-ngaku murid Singajaya. Ada puguhan.

0: Tese Radi maningan plong lantaran jiwa na salamet berjeng nyaho kana laratan nyisutila ngan wae tinemongkeun anu bungah beungeut na ciga anu sedih kurunya teuing adunya aduh kurunya ku Kang Wirapati oke lebar ku nyisutila kumaha adun hubunganna Kang Surya ieu teh
1: meges maneh mah teu kudu mikir mikiran jung wae geura balik kudu campur kana urusan ieu ngan obat ulah bebeja ka guru bisi matak jadi mamala ka sararea mun maneh teu nurut ditigas beuheung hukumanana mangga
0: abdi moal ngiring campur kana urusan ieu aduh bade permios atuh abdi bade wangsul deui urang sami-sami wirujeng wae rupina ieu teh
1: oh kitu we lah cung geura balik ka ditunya
0: Si Radi surak jero hatena rewas ini tengah red deui ka Kala Surya nu ditinggalkeun colohok bangun bingung susah kupilampaheun tapi teu wani ngaganggu ka Si Radi sabab geus percaya kana omonganna puguh we nu balik teh jongjon hatena narawecok pocok dicinta ulam tiba waduh ima yeuh tetela jagoan teh peleguk benang keneh dibobodo nah aku mah api pikiran anak arek si Kala Surya bet percaya wae kan omongan musuh teh kawas nutu buka polo aduh tapi ah untung wae pikeun aing mah sabab nyisutira kanyahuan laratanan yen manehna raglag kabalungan dituturkeun ku Si Wirapati anu duga kumaha nasibna keun ah rek we beja ka bapana nah rek kumaha ketakna bapana kitu omongan Si Radi di hatena bari jongjon leumpang ningalkeun wewengkon anu dicicingan ku Kala Surya panon poe geus beuki ngulon kaayaan rada leungheum ka turug-turug di sisi leuweung atuh asa hieum pisan karasana manuk-manuk recet di sarada sora sasatoan detik anu sok aya di leuweung reang patemalan ngalelewang dina kayan kitu Si Radi ngagedig leumpang sorangan kebat ngajugjug ka Cibendi rek laporan ka juragan Demak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
1: Gak acan udah dianggap teh lah iya mah pengten biasa wala. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon Pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngada mangken mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Mm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Urang tuna heula kaayaan nu keur lumampah. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan di Cibendi di Bumina Raden Purwa. Harita teh pasosore sarerea ngariung bangunan nu bingung ngajajar kawasan nu susah. Ari sabab rombongan Wardi can aya keneh mulang sarta can aya bejana ngeunaan Nyi Sutira. Nu aya dina riungan teh Nyi Kancanawati jeung Wirasada, Raden Purwa jeung Aki Puralaga dideheusan ku Upas Karlia. Bapana Nyi Sutira anu geus teu ngeunah cicing. Sabab inget wae ka anakna nyaeta Nyi Sutira anu dipaling ku Wirapati. Kumaha tuh ieu teh nya? Jang Wardi can datang keneh wae. Palang siang kamarinaan. Buah-buah teu hasil dina maluruh nu kabur teh. Ceuk Aki Puralaga ngamimitian nyarita nu sejena ngan ukur sing larenghap bangun anu eungap. Numawi abdi oge ngemutan hal eta Ki. Nah kumaha atunya? Wardi jeung baturna can aya datang mata kesal ngadaguan. Raden Purwa kalah jiga anu ngalelewe da puguh anjeuna oge sarua bingungna komo Upas Karlia mah. Gawena ngeluk tungkul hate sedih ariras ku nasib nu jadi anakna. Barang adenge nu sasauran kitu manehna cengkat bok nyarita.
1: Aduh, nuhun Raden. Kedah kumaha atuh mang teu teh. Asa teu puguh ari cicing wae mah. Nah, moal janten wagelan gitu. Ngupami emang sejak mios milari pun anak. Ngata napi ngutus deui anu sanesna kenggok mantuan utip payun gitu maksudnya kan.
0: Kelanan Mang Upas. Ulah wakam miangku anjeun. Sabab urang kudungan dagoan heula Wardi. Bisa aya itu jeung ieu. Lamun Wardi geus puguh teu sanggup atawa memang teu hasil nya eta mah kumaha saena we pokona mah Nyi Sutira kudu kapanggih dina kaayaan salamet sarata dina neanganna geus jadi tanggung jawab sarerea ayeuna mah tangtu kuring oge moal cicingeun atuh. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Upas Karlia anu keur ngangluh bingung.
1: Ya sae oge kitu oge Sun. Mang masa jak ngiringan baik nanging ngayun nama mang tek mual alang kumapalang mangka baik nyanggakin ku selirak Raden ngan kiyo mang tek gaduh patekadan sing saha anu tiasa menangkin pun anak kalayan selamat eta dijadikan pisah laki anak Nyi Sutira eta tiasa kanggo ngadahup kapun anak. Jadi calon pi minantun kulo. Jadi teges nama ngupami ayak nu tiasa nulungan. Tantos dipulung jadi minantu kumang. Pak itu Raden.
0: Upas Karlia kedal ucap bakat kumelang-melang na ke anakna maksudna sangkan pelapa muda lewih giat milu neangan. Jeng nu sejen malilu maluruh kalayan sebut. Barang adangu kecap kitu ti bapakna. Raden Purwa ngahulang mikiran Nyi Sutira anu geus leungit aya anu ngiwat.
1: Hehehehe. Lamun kitu carana satuju aki oge Kajang Upas. Baik wae eta mah. Keur sementara mah dikitukeun oge ngalah loba anu mantu aneangan bari jeung segut bari jeung sumanget. Utamana para pamuda anu lelengohan keneh. Tangtu haripeut marilu neangan malah mah saya marakeun we sakalian.
0: Aki Puralaga satujuan pisan socana neuteup ka Upas Karlia.
1: Memang leres pisan muhun ngaki dicantenkeun saembara oge teu sewios-wios tidak apa-apa.
0: Keheula ayeuna ceuk kuring oge urang ngadaguan heula Wardi jeung baturna.
1: Lamun nyata-nyata ku Wardi teu beunang nyatana naon lah rek make jalan kumaha wae oge.
0: Saur Raden Purwa harita teh tanes pisan
1: jep jarempe sarerea ngahulang mikiran Nyi Sutira
0: sarta mikiran omongan nu jadi bapakna nyaeta Upas Karlia teh.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: anu ngaran Bambang Soda.
1: Mangga antos aja. Kakasih teh saha?
0: Kaula Arasoba.
2: Satria Mandara
0: kamual aya hiji jama anu makabisa ngukulan kana ilmu panemu kaula.
1: Mudah-mudahan bae.
0: Yakin. Dewi Kunti nali berata bakal kagonol gara-gara kaula bakal jadi bojo kaula.
1: Mudah-mudahan. Pun lanceut Dewi Kunti nali berata parantos aya dina pakpanggungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan.
0: Ya.
1: Parantos kuninga kana peraturan saemara apa? Di antawisna
0: teu meunang mawa pakarang.
1: Di antawisna naon bae? Kangkang kelewang bodog gari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan.
0: Tapi kudu make katimulan kagagahan kasaktian jeung kamantraguneun. Deui, kaduana teu meunang nyolok panon jeung najong larangan. Katilu teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak tatak potong leungeun bae dituna nepi ka bawah. Sae. Parantos siap?
1: Iya.
0: Nuhun. Mana jagona?
1: Mangga. Rupina dihaturkeun ka para wiaga.
2: Lan aya naon Aden?
1: Di mana sumping jago kedah dipiring ku lagu buhun?
2: Lagu naon
1: Aden? Lagu kebojiro.
0: Mana? Sorak kena hala dia. Jago tiba. Ayo.

0: Pak.
1: Ah, wah 5 menit ya. Say. Mangga rupina sateu acana di ngawitan. Oko begalan pati antawis pamilon sareng jagora pangken heula panangan antawis dian mana. Bambang sudah. Rasoma. Aya satria teregeus. Kaula diuyuk siapa? Coba ayo maju. Aku kun rekaman daraka. Bangga.

0: Madrim. Madrim.
1: Kaulah nodoakeun Kang Cing Hasil.
2: Cing hati-hati. Tenang, akan bakal hasil poe. Akang Raden.
1: Bambang Sok.
2: Tenang, sakeureuh. Lah. Mulalah jeung di sini babat. Sakedap. Sakedap.
1: Dina salah beting saya panuhun ulah bade nyeksikan anu nonton.
3: Bebas nonton mah.
1: Nah, margi nu nonton mah bebas. Aya hak muji jeung moyong. Nu nonton bebasna rame lalajoan teu rame balik hakna.
2: Jeung panisiana ku aing di babat.
1: Panuhun salira teh hiji satria nonoman ti nagara Mandaraka. Panuhun.
3: Ika satria teh

0: passou mal, tinha rachinho, tinha rachinho. Dupi eta te tuang raka kaulanun tuang raka laras tete pun lancek kaulanun timanda raka laras dupi salira te saha ngaran kaula te panu panu panu pamilon anu anu kadua sabadana tuang raka di negara astina di astina nuhun atuh beni saya namina pandu ya dan yang di dewe diuklorin kalang deket dunungan etari awewe awewe di negara mandaraka maghrib nanti
1: maghrib maghrib.
0: Oh maghrib, ada dengan aing maghrib. Ada main yang nunungan aing.
2: Beda tu jam jam kan perdunungan
0: kita. Aing yang nunungan ada main yang aing ada saja.
1: Lain ku apa lagi kicap nunungan dia mau siapa pun.
0: Dungan menuju itu teh apa sih teman? Kedelingi teti negara Astina, kakasih teh Pandu, Pandu. Atau nyeratan nyeratan kayak itu kamandaraka. Sanes waktu suai rupina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alphard Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
0: Pangalat Alphard Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena dada
1: enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos kamana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi kumeser ieu. Obat itu mah tas atos abdi tos udah teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Geus ayeuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alphard Propolis gitu. Alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Oh, anu siapa nyawa sareng abdi, mangga maleser ka Alphard Propolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Jamu tetes Alphard Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Dar.

0: Ibu Darsi, umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah,
0: desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah, ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
1: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tällainen Bambano soda.
1: Bambano soda!
0: Hebat, hebat, anjir, hebat.
1: Soda!
0: Modar! Sob! Bala! Woi, tiang! Waduh, woi. Para semua teh kasar tapi reng-rengan mah halus teh mun dina doba mah. Nyatria. Nyantana. Ngan kitu we kita sarupateun. Oh, mun dina doba mah meureunan pono keneh teh diaduna teh. Anu kambul. Jan ngebat. Bisa jadi teteh lamun dina doba mah ku kulinciran dina kelek. Arasoma pada ngeyah-ngeyah ku nonton. Lajeng wae ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Nyaeta kagungan Nadian Candra.

0: Emang nak kau lagi sekeok itu? Hah? Oh, say. Sah. Tegerakin ketegaan paeh awak mana?
1: Ya, itu lupa eh, mending nadin teniu mangateh tuli. Parantos di tekanan. Tegang pati ilang dunia sawarga gunawi hayu papatan pata perlaya. Sanggulan 14 tegenek temarekmu. Balumbang timur jalan ke desa Sapuan.
0: Benar.
1: Ya, tegara.
0: Tega pati.
1: Tega.
0: Hadir.
1: Sok serang hayu. Ya, kena nyerang-nyerang. Pasti teu bisa dipungkir.
2: Iya inggih.
1: Kadara teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Jiga katingalina ku sadayana diteungeul ku Arasoma. Padahal ti sapangkeureun nya eta ieu. Denawa anu sakitu jangkung gede peureup, anu sakitu gedena teh ditinggangkeun ka ieu. Bambang Soda atuh ngajungka ngaluarkeun getih tina pangambung teu emut di bumi alam. Allah
0: Allah. Tanya sian.
1: Nyangakeun. Tandaga inyuman salira tos dilaksanakeun.
0: Siapa ni siapa?
1: Sorak kena lihat. Waduh, jago robo betul. Jago robo, jago robo.
0: Kakang Soda, Kakang Soda. Waduh.
3: Keluar, waduh.
0: Katanya, katanya.
4: Kalau lihat,
0: woi. Nah, hina kain deh siapa? Aduh, Kakang Soda.
1: Sah umumkan, sah anu menang.
0: Yakin gini Kang? Rai, Rai. Ampun akan leles. Asa jadi kapuk kaibunan kapas kehujanan. Masa we akan elek. Duh. Nguningakeun dina dinten ke-21 ieu saemara dikengengkeun ku Bambang Arasoma ti nagara Mandaraka. Iya. Hidup! Hidup! Hidup Arasoma hidup! Hidup!
5: Benang ku benang ku jalan gede hulu euy.
4: Benang surah
0: aing. Rayi Ugrasena. Kaulah nungkula kali. Aduh, Kakang Soda.
1: Enggak, canak, canak, canak, canak, lanongan, lanongan, lanongan.

0: itu sangki gagah perkasa angkar.
1: Dede teuing nyai. Tuh cek akang oge na.
2: Tapi tiga hari bang.
1: Akang mah cek akang oge moal leh usaha oge. Tapi no nama kaulanu.
0: Naon kulat kulit bogoh kadiai. Isan es kepet siapa ini?
2: Lain. Oh berapa ato adi ayah ngeletan.
1: Mau payu-payu boga adi gitu mah. Digalakan gitu batur teh.
2: Aya nu kinceupan teh.
1: Kumaha?
0: Rupina dina waktos ieu parantos diumumkeun yen anu ngengengkeun saya marate salira.
1: Waduh.
0: Nah make kumaha? Panginten parantos jodoh salira pun lanceuk Dewi Kunti Naliberata teh.
1: Tapi kumaha anjeun kaula ka anjeun ke?
0: Bilih teu uninga Kangjeng Rama Kunti Boja teh kagungan putrana teh opat. Anu pangageungna Kakang Soda. Atanapi disebat Basudewa. Kadua Kunti Naliberata pun lanceuk, katilu kaula Arya Prabu, kaopat Ugrasena anu nembe nyanak Kakang Soda. Tah kitu rupina.
1: Sampurasun kaulanu.
0: Aduh itu patanda.
1: Patanda. Rupina da parantos janji upami kengeng ku saha saya bae oge upami teu acan kaagehan mah rupina saha.
0: Itu patanda saurang deui.
1: Silakan ieu. Nyai pindah nyai.
0: Kaulanu.
2: Kali kanya Neng.
1: Saha teh?
0: Oh. Numutkeun catetan maka kasihna Raden Pandu ti Astina.
1: Mangalingi-lingi-lingi-lingi-lingi.

0: Ayo lempang teh nyuruntul wes ya. Kawas begu. Ah dihajar teman. Pak, kumaha hajar?
1: Juragan panu ditantang pak. Sya eta teh arasama urang negara manaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasama jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mauran karung.
2: Iya. Aku pas pisan kedungan.
1: Mimiti dan digawe teh teu abdi ge apa arasama teh gede bage. Nya.
0: Eh gitu
1: babaturan Dalit teh.
2: Dalit bener
1: gede bage. Gede
0: bage. Tah, kumaha?
1: Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasoma lamun beun lamun bisa eleh sina kaula ka hiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh Bapak, doakeun pasing eta ku Bapak ye. Eh gitu, cing meunang jodoh Dewi Kunti meureun ku juragan Pandu, Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Hai kayak yang berakan malu saya
1: itu. Iya sih. Ah, kurang noakeun aja. Kan? Kurang noakeun. Ya gitu. Noakeun da warah. Sok, sok, sok. Beres ya.
2: Oh, beres.
1: Noakeun ya, kita. Eh, sugane siling boga si Aceuk. Yeah, modokna ge akang ngadunungan ka Dewi Madrim. Naon bedana? Naon? Nini-nini. Terus gajah jeung domba. Naon bedana? Nini-nini, gajah jeung domba. Nah, dan ini wujud lagi ke sejarah rau gajah matulalean atau mata-mata nukan ini peot salah umaha bedana ai gajah mah bisa ditumpahkan domba domba mah bisa ditumpahkan gajah nah ini tadi ini mah kusia tumpahkan ini gelo wah gelonya si sepot.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saya mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P-A
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Datang merah tangan teman.

0: mudah-mudahan Kang Sing Keok dicabok dibogoh dia bogoh kan dudungan aing teh atuh tadi nak ya janji teteh dudungan aing mah si anana nya ke kieu Sileuncang kunang asiharana ge nya sileukeuteureup
1: mangga rupina kitu
0: di
1: kumaha geunaan
0: bade nyarek pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu
1: bismillahirrahmanirrahim kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilah kaeun pisan mah ulah wayahna we make tangan kosong
0: iya teu naon
1: wilujeng
0: wayahna di pakalangan ieu ti lereskeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago semara
2: belum bener
0: nikah sia dukun nikah bener dagang rambutan engah hayo anu

0: Ngilem pantai nyuruntul wes ya. Kawas begu. Ah dihajar teman. Pak, kumaha hajar?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasa mah urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cicara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasa mah jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mauran karung.
2: Iye. Aku pas pisan ka gunungan.
1: Mimiti dan digawe teh teu dadi apa arasa mah jadi gede bage. Nye.
0: Eh gitu
1: babaturan Dalit teh.
2: Dalit bener
1: gede bage.
0: Tah, kumaha?
1: Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasa mah lamun beun lamun pisah eleh cenah kaula. Kahiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh bapa doakeun pasti eta ku bapa yeuh. Eh gitu cing meunang jodoh. Dewi Kunti meureun ku juragan Pandu, Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, kurang noakeun aja. Nah, kurang noakeun. Ya kitu. Sok. Beres ya. Ya kita. Sugane siling boga si Aceuk. Ye, modokna ge Akang ngadulungan ka Dewi Madrim. Naon bedana? Naon? Nini. Terus gajah jeung domba.
3: Dikieuna geus bedana.
1: Naon bedana? Nini gajah jeung domba. Nah ada nih nah wujud lagi ke sejarah rauh gajah matulalean atau mat-matan luka ini peot salah kumaha bedana ayo gajah mah bisa ditumpahkan domba mah bisa ditumpahkan gajah nah ini tak ini mah kusia tumpahkan gelo wah gelonya si sepot

0: atau aya diserang?
1: Ya kaula mah pada nyerang mangga, pada diserang mangga.
0: Geni eta teu bisa nangkis kana serangan kaula. Sok serang kaula.
2: Iya. Iya. Tuh.
0: Coba balik, oi. Balik, oi, balik.
1: Wah. Cilaka aing mah euy.
0: Tah ieu dukuna yeuh, lejera sakti jelema teh euy.
1: Wah, cilaka kajadog di dieu pada maledog aing. Heuh. Duh, cilaka.

0: Iya, Adem.
1: Wah, gede tanaga nu beye gede euy.
0: Ada sorok.
1: Sing. Tadi ge pan kieu heula kaula. Wajar da gelut. Heh. Dibere bunga heula ku kaula. Awas ya. Lajeng ieu Arasoma.
0: Iya nggih.
1: Ngahaturanan deui Ajian Sandra Birawa.
0: Iya nggih.
1: Dihaturanan Lingi Sandra Birawa. Aya naon deui ieu teh? Hiji deui. Teu ngeuleun teh tu anu ngaran Pandu Dewanata. Mana tuh? Mana? Silakan ieu we.
0: Sauran.
1: Da moal aya anu ningalieun ka kaula sahabae lintang ti salira. Panda. Kadieu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Pandu! Kadir.

0: Jagalara?
1: Tega.
0: Pati?
1: Tega.
0: Ayeuna keneh ku kaula bakal digebug.
2: Ansur sia.
1: Bade ansurna, bade henteuna. Da kaula kadunya teh teu karep. Kalayan kodrat irodat anjeuna. Kalayan rahmat anjeuna. Kalayan pitulung anjeuna. Kalayan izin anjeuna. Mangga teh teuing. Kaula teu gagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sadayana ge nu anjeuna. Asa kaula aya dina kodrat irodat anjeuna dina mangsa mulang mangga teh teuing.
0: Syukur. Hutang pati bayar pati hutang wirang pehelat denan kurang ajar. Hah? Penastiker sayang tumampara.
2: Iya inggih.
1: Jelaran panu Dewanata mah jamana bersih hatena. Ieu Sandra Birawa teu mampu ngalawan manusia model kitu. Ieu paneungeul akhirna Malik ka ieu Arasoma.

0: ke ieu papuh teh. Ka elmu batur teh geus hampa sisling. Geus tangkurak sisling. Nganggap ente nganggap pernah.
1: Aduh, ampun teh.
0: Di kumaha teh kan?
1: Nah, rata di kumaha ujung jungkel ah
0: perjanten. Perjanten.
1: Siaan sepot kau lagi kaget
0: upami kaget
1: iya
0: abdi teh di sisi teh mulu menyan teh teh
1: maneh mulu menyan semuhun bulan sarang mulu jagong
0: bade jagong
1: mana panisia
0: hatuni
1: aya leuwih anjeun pandu manehna mah tadi neungeul ieu mah teu diteungeul ujung ka jungkal sorangan ditiup ku anjeun teu rumaos
0: ah dunungan abdi mah sing tara sombong percaya percaya
1: kumaha aduh sadaya-daya kaula leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas ka hujanan kaula nu
0: ampun teuing
1: mugia we kengeng penang taingan Gusti nu kagungan damang
0: aduh ya binungan aing mah dendam
1: tara
0: musuh geus eleh oge kalah didoakeun geuni
1: aduh panu ampun kaulah panu bade titipun adiwe si madri mulah dinyeri
0: bisa wios titipunnya kabri neke kedewek neke
1: jadi sinekna bujang hingga hasil kaulah saimara Dewi Kunti nali berata tuang raka laras dalah pun adi oge ayeuna Dewi Madrib kasangakeun we ka salira Pandu sanak ka nagara Astina
0: dua
1: yakin tapi no dama saya ngampi anjin tangtosna oge Dewi Kunti kagonol ka nagara Astina kasanak oge rayina Dewi Madrim dititipin
0: ngampi titipan
1: bade ditikah ku salira
0: teu acan
1: nah margi kaula teh gaduh lanceuk dulur kaula teh tilu sareng kaula nu pangageungna lanceuk kaula Kakang Dastarata nu kadua kaula
0: nu katilu abdi kitu
1: nu katilu abdi kitu nu katiluna Widura
0: hayu Widura mah ayeuna mah tos janten dokter di Balong Gede iya dokter pribadi iya wartos kene dokter mah kitu Widura mah janten dokter nu katilu mah abdi kitu
1: naon kewe atau jodoh kaula mah babu kaula
0: ya gitu naman
1: sakit oh jadi anu dua iya oke Dewi Kunti Madrim teh teacan
0: teacan puguh jadi jodoh kaula
1: kumaha pamilihan pun lanceuk we kaula Kakang Dastarata oh saya ya eta mah teu langkung anu penting titipe pun adi Madrim nampi rebunuh laksa ketika mangga urang sami lumebet heula we ka karatonaina urang sami-sami silaturahim sajabina ti silaturahim teh rupina bade serah terima putri kasangakeun Dewi Kunti Nalibrata ti kaula ti pihak Mandura kasalira ti salira ka Pandu oge sakantenan tuang rayi teu pinodame mangga diatur.

Tak jelema sombongnya gitu akhir namanya. Sekarang kita lakukan sorangan ketika. Cek cek cek. Oh, kita tadi kusombong nak. Okay, kuseleh jelema mak.

0: Kebat lumampah mulih ka negara Astina.
1: Iya inggih.
0: Katsarios di satengahing marga.
1: Leres.
0: Aya Sinatria lumampah nyeta jajaka. Ari kakasihna teh Raden Suman ti nagara Prasajenar. Maksad mah bade kamandura bade ngiring saemara.
1: Iya inggih.
0: Disarengan kurakana ari rakana teh istri kakasihna Dewi Gandari.
2: Suman, Suman,
1: daulan, daguan, daguan atuh leumpang teu tarik-tarik teuing.

0: kanca-kanca.
1: Lan, aya pika saya
0: nama. Dek milu saya marah kaula ka nagara mandu rek kan.
1: Salira teh.
0: Jeung ieu kilan cek bet milu wae aceh.
1: Da goan sumah.

0: coba teuing nah eta lalaki demi ka kasep-kasep teuing. Tapi ka kitu nyepoh kumaha ngerakeun kitu ari aceuk mun unggal panggih jeung lalaki kasep-kasep we. Coba teuing. Coba, coba teuing lah aya jelema goreng patut teuing.
1: Numuji
0: kaing mah coba heula ge. Coba teuing ieu jalmi teh kasep-kasep geut bet resep kukut marga satwa. Disebut marga satwa aing. Paingan aing di lembur teh payu-payu. Nya teh we gini. Satria. Ya Allah nun kula. Tobat, tobat teuing meneh anda lemi kitu. Meneh halimpu sorana suman tanyakeun. Cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha? Upami palain uninga kana nomor HP dunungan abdi mah seuh, sae pilariade bangkong heukerok. Kurang ajar ka mana karapae mah ditanyamung. Atara pitangga manalika. Di kumaha? Dengar. Upami dipersan tengaran kaula teh Pandu. Tobat, tobat teuing ponok kakasihna tapi nyari. Naksir teh teu naksir na aing ka dunungan aing lamun naksir ye. Beda kan dunungan bakal. Aing ka dunungan aing lamun naksir aing ka aing lamun lagi.
2: Beda teh kitu unggul naksir teh kana tangu ka mawa. Ye.
0: Di mana? Kaula teh ti Astina. Raden Panu ti Astina Epino. Tobat, tobat teuing eta teh nagara beunghar. Nagara bulat beunghar nagara Astina teh kabar kacuruk ka kana ngewu kalau ka Kajapria Kajapria ngainangin ka kancar banta nagara. Eta teh nagara buru jero umbar obrol dipantau ka lajar ngai mah. Gajang-gajang teuing nya mun urang mah. Aduh, perkata sia kata patah turun tak kemur kata kata kama kata sia kala kapa apa to kala kamare lupur kapa sia kata kala kata kata kata kata kata bro waktu ibu kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata bang alah na ari agan coba agan tiasa gajang itu amit amit deh pantasnya ya tau ya tau ke jodoh kerenungan aing.
3: Coba sih kamu ngaca ngaca marah tengah sih sebenarnya waktu pernah jatuh makai itu kabur. Kada kada pur kada pur kan nyokotan sorangan. Entah makai yang ditahan puring.
0: Yang daang. Yai. Cek saha cabi. Kepret. Aduh ampun. Mulih di mana terapi bari angkat ka mana nya? Ke dupi salira teh saha? Ngaran kaulah Suman. Atanapi disebat oge Anggandara. Sumang jengange dua. Lain Dul Sumang tapi ngaran kaulah teh Suman. Oh, manawi teh? Manawi teh Sumang Dul Sumang. Nya anu ngalagu kana teh gini Pangandaran teu kumaha contohan da ieu geus pohode di dingin teu ye si laut Pangandaran kana kitu ninggal iya mulih ti kaula teh Wangsu ti Mandura mulih ti Mandura epino nonton saemara dikersakeun kaula teh ngiringan saemara kumaha jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Naliberata teh kengeng ku kaula ka implik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim. Oh anu istri ada itu doang atuh. Eta teh kunti.
3: Leres. Tobat, tobat teh Gusti kembali suman pangbejakeun jadi nomor 3 gedae. Pangbejakeun.
0: Abdi lalaga santa can gaduh bojo bulan. Paduli teuing. Sana jadi pika payo ge paduli teuing mana mate bogas pamajikan oge. Awewe ge aing ningan di suwe ye. Eta ku dewek moal di candung, ku dewek sorangan mungeun. Nah, aing kana ridu.
3: Suman. Jadi eta kunti teh benang ku anyeun.
0: Leres.
3: Aduh. Duh pisalir ngaran kolot teh Suman. Ieu antara piang Gandara. Tah ieu pun lanceuk ka kasina Gandari.
0: Oh Gandari ngaran teh. Gandari. Manawi teh Ganda Siroyom.
3: Kaulah teh salarasna bading risae bara ti plasa jendara. Atuh kaporotan anu meuli. Sedengkeun kaulah teh katarik ka Taji Kapati-pati ka pentang asmara gamaku eta Dewi Kunti nali berata ku pagelisanana.
0: Ya upami priyogi mah ku Dewi Kunti. Malihan itu aya hiji deui Dewi Madrim.
3: Hay kitu.
0: Mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah. Nah, cecagan mun kaos kana bonteng. Mun isi jajar jeung duren. Cicing.
3: Aya kitu kumaha?
0: Aya anjeun priyogi mah mangga.
3: Ke
0: kumaha maksudna? Da tadi geus kan meunang sayembara. Saha anu bisa ngelehkeun jago sayembara eta bakal ngajodoh putri. Tayeuna oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula. Upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun.
3: Eta teh banyol atawa
0: kakarang ngadenge nunungan ujung. Sombong, sombong.
2: Nunungan kejeung ria kitu jalanna. Saya marah trigeuni.
0: Dengekeun. Naonna? Waktuna sombong tapi ulah dirensana tina hate ujug ria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh tilu Kakang Dastarata kaula oge Widura sedengken karek menang awewe teh dua nyapan abdi hiji
3: dunungan dunungan aing dengar iya ninggal kutarang
0: aduh ampun mendingan rumah menekuk gitu sana jadi masin eleh ya eleh melapure meren
3: eta teh nyaan panu
0: kaula muasalah
3: bener
0: iya
3: tega lara
0: tega
3: pati
0: tega ngan sabalikna
3: naon
0: lamun kaula eleh kaula rek mere istri teh dua ari anjeun
3: tah acek borokeun acek borokeun
0: derengan teh acek borok
3: borokeun belegung lain borok masih acara sia ketos
0: nah, ari aing ka ambeul kitu ceuli aing. Punten sanes ketos nu ka ambeul eta teh nyai.
3: Naonana?
0: Kelek. Nah, dinungan mun kitu ah.
3: Sok sok acik borohkeun, sok acik borohkeun. Upami tiasa mawayahna ieu elehan we, elehan. Acik teh hoyong, hoyong pisan. Bukan salaki kena menghar dada mana hengkel ke merubahkan nutur kena ceh
0: jadi lamun kitu carana padu mangga
3: siap
0: siap
3: tega lala
0: tega
3: sok hayo
0: lanceuk kaula bawa ke negara Astina ku anjeun
3: aduh nuhun ayi cing keo
0: kedua kedua kedua teh cingkeok ke dulur ge nya kubogoh mah kieu da kubogoh meuh lalawara teh bogoh ka salakina aya bogoh pamajikanana salakina teh diduakeun modar ieu ieu lalawara jadi sok cepot dan nyingkah sok atuh acara piwasitan kabdi mangane ngantosan itu mangantosan antosan cek ditu acung diwakeun sing eleh rayi parantos siap sieun sok bade mau pakarang mangga bade henteu teu naon anu penting oko begalan pati sareun sibrenan banting binantingan are you ready sok are you ready are you ready siap mulai pertandingan antawis pandu dengan suman ayurade minggu satu siap nah itu nah canggir hayo maju pandu

Aduh, luar biasa Pan. Aduh. Tusang ka eta usik nepi ka kitu. Ya. Luar biasa deung. Kadejang ulah nyampeurkeun tenang jang. Saha teh awewena teh ngaranna teh? Gandari. Hah? Gandari. Ti. Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh. Ti Cicadas, udah poho deui. Prasajana ta eta. Aduh, ngan capetang teuing kita awewe teh. Dikawin ge moal balik. Oh, pertengkang. Ada acuk teh yang buhar, acuk teh yang hoyong, sebelum kupahayang itu. Kadengnya gua yang beri tipu dah wewe teh teh. Meli wewe, kongkorongan uji gamas. Hud bikin deh, gua yang ngomongin kabe di mana jakin. Ulah tetep tupat tipu, aku mah aing kan ulah. Teteh kain teteh jakin. Namun ini jahit-jahit, ini si Eta. Thank you.

0: Ampun panu. Cuma ampun teuing panu. Hebat eta usik agan, agan. Mana we teh nyer eta usik di abdi. Eta cuman ngerontok dicokot bau berarti ini. Di dia we. Ayo geus heureuy teh kabina-bina tong sok kitu. Lah kabina-bina teh deuyeuh. Lah. Lah. Wah, dibikin wah, awe gandari teh. Eta awe anu ngaran janari. Aseuk. Puguh we dunungan teh atuh da gar meunang tilu awe we teh anu hiji kunti. Kunti nalikeun buuk. Kadua dewe magrib. Madrim. Katiluna janari gandari lain janari ya sugane kan ka opat mah tu beduk subuh dewi beduk subuh ase weh rayi nyala terus sana janari yang kaulan weh wayahna we aceuk da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh nu matak nu matak teh oge. Apa ni doakan ku aja tecing eleh? Dah cukup lagi tua yang kalah adik itu. Siapa sih kelantik kau lanung kagang panu? Muhu. Tersangka acuk maka menang jodoh. Gula acuk, gula acuk. Rumah tak ulah ngaruh hal teh oge. Rumah tak ulah gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa kait. Tapi no nama kau lanung kagang panu. Gelis. Terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Linggih pali mana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Habis sapertos ka kita ya perubihan gitu nah saat sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
2: nah ya na alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin ya inti nama lah
1: ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
3: ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis
1: bapak nembe sep sabaraha botol pak
2: ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah
1: bapak penggunaanna kumaha pak sa dijunta
2: upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu
1: bapak uninga alfa propolis di manten pak
2: di radio
1: bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos bapak
2: ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna
1: hatur nuhun bapak jeung ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
2: amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, ce?
5: Eta ce, badai kapayun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes ce.
6: Tetes mata, tes mata, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
10: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
9: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Tumata kurang gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa ka itu.
0: tapi lo nama kau lanu kakak panu gelis. terus kenyi Dewi Ganasoli kanari ayahnya Janari Sapi akang anungaran nu ayahnya menang jodoh Ganapura ayah Gandari tapi no nama kau lanun tasan imak kan nah kitu kumaha nah mana bararau hasem kapan akang tetos gelut nemete ye syukur nincak ti ucing
15: ayak-ayak kebenon
0: tak kukitu nak tobat kami-kami datai kakak manu aduh kapun tengelis yap kadi Nyai Kunti Madri mangga geragupai itu bisa direken diaturanan lingi kaulanun alah

0: lampaheta. Nyaeta Panu Dewanata nyanak tilwanoja kanagara Astina.
1: Duh, iya ge.
0: Kacarios ieu denawa anu bade ngiring saya mara ka Mandura ti nagara Paranggubarja. Kekasih Gubarja sakti kairing ula dia balad.
2: Wey, dulur-dulur.
0: Hege.
2: Ayo. Urang tereh nepi ka Mandura.

0: syukur. Ngahacur ini sebab waktu sekonyok panjelingan kau lalu. Diterima.
1: Ki Ami ke cekantung ngahacur ke sebab waktu kurang kucit.
0: Agnut.
1: Kali nanti itu. Ayah pikir setahun lawan atu. Urwa. Ayah nak. Arorun syariun nuk. Korok. Apa nuk.
0: Tidak lagi kah?
1: Oh no, cincin itu juga aku mau aples weh. Atu gening ayak maka eren halak. Ia teh ayak naon atu. Atu geningan mana cuma ni sana si opak.
0: Iya, iya. Tapi ni nama. Aing teh anu sakieu hate teh atu da hate ngaranna ge hate dipangpalerekeun ge hese katari-kataji ka pati-pati ka petang asmara agama kunu ngaran Dewi Kunti Naliberata putri ti nagara Manuraharja putra Kunti Boja. Kaula teh hayang pisan ngajodoh ka eta putri kabayangkeun ku kaula unggal puting. Puting tega kana syare berang tega ningalkeun daang. Puting ka impi-impi ti berang sok kabayangkeun Dewi Kunti kabayangkeun aya di sagigireun akang. Kuhal sakitu tulungan, tulungan. Sok ditaekeun ku aing pangkat kabeh gaji naon teh.
2: Alah nyuhun Gusti.
1: Aduh aples naik gaji atuh. Ya naik gaji noh. Makane pun bojo teh hayang ngotor. Ngenaples atuh ah.
0: Eh, sisi mun pika geuleuhan ngomong teh atuh geuning.
1: Atuh napeun kitu ngomong mah. Baiklah. Apleh sepikan.
0: Aduh Gusti. Ulah. Daun tingali Gusti. Daun. Aya jami ngaleut. Da. Oh. Aya awewe dulu. Imah halih-halih bisi sieuneun. Halih-halih.
1: Sawios urang taros sia ku apleh.
0: Hingga.
1: Apleh mah ahli.
0: Aduh, aya awewe ngareut gareulis diiringkeun ku hiji jelema. Ditukangna deuleu itu sato. Congcorang. Anu hiji deui nyaeta penguin. Mudah-mudahan deul Akang Semar Bulan beda kana hate bau-bau bangsa siluman
3: seukeut irung dudungan dewek euy saya abdi mah bau tarasi deui teh
4: bau tarasi katigana
0: aya tungguan heula di dieu
1: mangga
0: datang di ratangan emang datang di ratangan emang lewuh pakulingan rana denerah ingkang prata.

0: Satria.
1: Laula.
2: Do.
0: Dulu itu entong muni sagede kitu.
2: Disangka entong aing.
3: Kenapa kamu rada panjang?
0: Heeh. Aya lagu na entong teh.
2: Naon
0: entong ngulek.
2: Mulang. Atanapi lagu sorong dayung komputer.
0: Ari maneh ka mana wae ngomong teh. Kombinasi aya oge.
2: Dunungan. Sumon eta oge. Sorong dayung komisaris.
3: Kombinasi.
0: Syaharana Satria.
2: Ngaran kaula Pandu.
0: Syah
2: Pandu.
0: Nya sauti-sauti teh ngaran teh.
2: Da loba-loba teuing bari ririwit mah keur naon. Ponok tapi panjang umur. Iya, ponok ari montok.
0: Montok ari goreng pacut.
3: Aing ku dilayanan.
2: Ka bapa aing teh mah.
0: Ngaranna teh Pandu.
2: Pandu
0: ti
2: kaula ti nagara Astina.
0: Ti Astina. Kalungguhan
2: kaula putra raja nagara Astina, putrana Prabu Kresna Dipayana. Apa Prabu Abiasa, putrana Gusti Prabu Abiasa kulan, putra panengah itenga kakasihna Raden Pandu. Nya lamun abdi Raden Panceg. Hari ieu mah Pandu unggul, aya abdi mah Pandu Ibrahim. Atanapi Pandu Abdullah.
0: Deka mana
2: kaula maksad wangsul ka nagara Astina?
0: Mulih ti mana?
2: Wangsul ti Mandura.
0: Ulu-ulu. Ti Mandura.
2: Leret.
0: Tos naon?
2: Rengse ngiring sayembara balabar kawat. Ngiring sayembara kulan.
0: Ngajual kawat.
2: Balabar kawat sayembara. Kunti nali berata teh dihasil karena ku iya kurunungan.
0: Kunti. Dedengean teh kunti nali berata geus bonang.
2: Parantos benang ku iya Raden Pandu. Malihan aya tu kengeng dua di Madrim sareng Gandari.
0: Silaka aing atuh ka Pandurian. Kaporotan kau lagi tidak kamanura dek melu saya marah karah Dewi Kunti benar
2: mana
0: lapurai umahala munu nu nu
2: ula
0: eta Dewi Kunti nali berata teh keruinge atuh nu bade disuhun kendek di jadikan bojo dan muadinya nyeri ku kau laku maha kinten kinten dipasihkan lu.
2: Kaula lain sato jeung eta Dewi Kunti teh lain sato. Eta teh manusa. Piraku kaula kudu tega mikeun kabangsaan yeun wayahna we. Da geus beunang ku kaula anjeun urang rek ngaganggu kana lancarna perjalanan kaula.
0: Beunang dipenta nuhun teu beunang beulik sabaraha.
2: Kumaha upami digentosana tuh ku tukang baso?
0: Moal aing.
2: Ku tukang jamu-jamu si Ayu.
0: Moal.
2: Ku tukang surabi.
0: Moal. Tong banyol maneh. Bisi dijajak.
3: Gayak ditenok.
2: Tobat euy. Lain aya kahayang kumaha nyium na janan hunturang waas kitu.
3: Dikait.
2: Geus kolot pisan tuh geus mulak genep geus galede huntu hareupna ge. Iya. Yeung kumaha barang hakana eta senok?
3: ngasupkeunana da hente.
0: Kumaha dibikeun moal?
2: Moal bisa dipaok ku kaula. Lamun anjeun dek ngajalankeun kitu sok kurang perang giriga mana perang toyaga mana?
4: Giriga mana?
2: Giriga mana perang sabda saling gunung?
4: Toyaga mana?
2: Toyaga mana perang sabda saling segara nempat dan nempat da jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyakal sapuk belang tatu hadu tru hampar tiga.
0: Suram merata caya merata
2: cobat-cobat
0: ayo pasukan
2: ayo.

0: Woi.
1: Kumanekan aku mahai siasok kurang aja goblok tapi aduh bisa aduh apel si ketipu pas aduh apel si pusing dirinya siah dirinya tak dirinya tak dirinya jadi apel si bingung cuma aduh coba cuma hagu kucing teringin teringin kusti sehingga mugi abdi percaya ke Allah moga-moga pangeran abdi ngaijabah kana doa eta jelema diteungeul ku abdi cicing-cicing ya kustinya iya nah kusti menitik apa nukicu-nukicu ajan abina-bina aduh kemana abdi oh Ya. Bujur aing dikitu. Kumaha

0: Enggak,
1: udah siap. Ampun, ya ampun. Gelo, ampun.

Waduh, woi. Woi. Duh. Gak ada sia-sia. Woi, jahat. Ini pepari, lu ciri jagung, woi. Woi, dia pasap, ya. Gak hagening ari aing sering cibubut. Woi, dia sapa, woi, ya. Belum aduh kami

0: Aduh, hukum dibedol ku aing. Aduh, ada ramenya. Ampun. Pengen payu ya, aing. Aduh. Mun disombong. Ampun.
1: Ayo ujung drama juga dudungan.
0: Aduh. Eh teteh kitu teteh bakin selah teteh. Karunya ya, aing.

0: Bekah ku aing.
1: Cilaka.
2: Cilaka akang.
0: Tulungan aing tasieun nepi ka geuleuhan deui. Eta deg naon sia? Mah iya dunungan kitu aya dewek kudu salamet. Jan, iya heuh. Nah eueuh.
2: Kalantara aja. Ya, teman. Ampang. Ampang atuh sarua jeung meung kapungna.
0: Baka tingku tarik kitu eueuh. Nanya-nanya di dinya mah dijejek ku aing. Be aing katipu. Ya, sia moal aina moal katipu. Gajelong atuh. Sok atuh. Gajah dok,
3: ha ya gajah dok.
0: Bawahnya berat dihanap ke ayah, dicukang ke ayah.
2: Kade, kade, kade, kade.
1: Syahid kita syahid.
2: Hai power power pagi ya
1: Mas. Jempe atuh.
0: Kurang ajar. Aduh, si horeng ngingis like di tukang dulu. Kurang ajar siap.

0: Kelak paling sarea. Ulah aya di hareupeun kaula bisi kasabet ieu panah pusaka. Urang temak dawala sae. Aduh. Ulah heureuy ah. Moal-moal. Serius ah, ayeuna mah geus mujeun dewasa. Tadi nama abdi pada ngapacun panah teh ni untong.
1: Kara balik.
0: Genawa utang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Rasakin panah pusat.

0: Beras ti kersahyang tumampara.
1: Iya ingin Raja Nagara Paranggubarja ngemasing pati tumakaning perlaya ku Pandu ti Nagara Astina.

0: tidak benang kengeng
1: ti corona pisan.
2: Corona mabes.
0: Waduh, bongana itu sering ngeganggu karena perjalanan ai.
2: Waduh.
0: Yang bisa mentangkeun aing geuh.
2: Kana kudu nyirikeun aing dukungan ka undangan teh. Sik bener.
0: Aya hiji manuk weh.
2: Heuh, cing.
0: Nyir mun gede nu penguin gitu.
2: Melekok. Melekok.
3: Ayana.
0: Aduh. Bapak.
3: Ayana on ieu manco kana bujur aing.
0: La ilah sugan teh penguin.
2: Kalau cerangan di pendang.
0: Be si kurang ajar meuni nya siap kana tetepokan di lejang.
2: Jangan kita jauh kitu ulasan.
0: Jangan kita jauh kitu. Butuh mun sia gede kieu. Ulu. Mun mah belentrung. Geura dengekeun geus leung geus teu percaya mah. Tuh. Bedanya bocah ngebunghar ditinggang ke menitung
2: kata kelemah gablek

0: Pengen nasi lain menyegel di tabu. Alah, Jang. Aduh, ialah lampahan teluluhur Pandawa. Taeta Raden Suman teh engkena bakal jadi patih Sang Kuning di negara Astina. Iya, Dewi Gandari teh bakal kapigarwana teh kudastarata. Bakal kaungan putra teh Kurawa. Ari Dewi Madrim bakal kaungan putra na Kulasadewa. Ari Dewi Kunti putrana teh Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Eta Raden Arasoma teh engkena bakal jadi raja Mandaraka kakasih Prabu Salya. Dari Bang-Bang Soda nyaeta Rama na Kresna. Basudewa teh ai Arya Prabu teh engkena teh jadi tadi butung Sadam Husen. Eh, salah. Iya. Arya Prabu eh. Da lamun Akang angere ngurus domba. Tak kitu. Iya, tak kitu ngapunten teh tina sanga rupi kalepatan ageung sungutan alit. Ieu lalampahan teh urang cekap keneh dugi ka dieu rupina ti Akang. Hapunten tina sanga rupi kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tinggi
2: teh teh aya. Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana, Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura itu?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua, Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
11: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya, Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
12: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
12: kedua. Iya.
11: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
12: iya,
11: Pak ya.
12: Iya.
11: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
12: Iya.
11: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
12: Enggak. Asli.
11: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio P.
1: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya P. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupaten ke Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: 63.
3: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, kamana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
4: 6 meter botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfapropolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk 6 tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Radio Fizz FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simanggung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia? Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena
3: biasa sopi pijet,
2: pijetan. Enak mante.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Apa propolis teh uningati mantan bapak?
2: Tidak dia.
1: Cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
4: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdan asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we aya teh da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya, sing teh tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teh kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang ada pada kuliah muatan menjadi kosong ya. Mendinges bosan mobil parkir tadi tempat dia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awet tuh juga mamang kata neng.
3: Kak Abing kan?
2: Apa kabar neng teh teh?
3: Kayak geranya di wartos kan Kak Abing.
2: Aduh, sok atuh enggak.
3: Kayak geranya.
2: Masuk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya teh 8 sasi.
2: Mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya
3: nya
2: leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh ka raos teh
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabar kali saya dinten ngeliat itu
3: tilu kali kemari mah
2: kasuk
3: iya tete ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah mohon sabar tetes ngeliat kemari
3: tilu genep tetes gini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes tilu kali pangintennya
3: ya.
2: tilu kali oh berarti
3: mohon mame sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Lepat dugaan, munut-munut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mantep gitu.
2: Entah ini

0: Norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh,
7: dari
6: Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Umurnya 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus sehari.

0: dan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu ala aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Hopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ini namanya?
2: Ayah,
1: oh, hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ini namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
1: Mohon. Sabar alami itu Pak?
2: Sewerwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini namanya sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran tidak kang Onus ya Nes?
2: Syukur pami sepertos abdi ayona
1: ditinyon
2: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat damak.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alfa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon bangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Ya Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawita teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tama. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karawas. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas di operasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
0: alih katuhu anu tos teningal kumapa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
3: sabaran tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Terima kasih, Baraya PIS sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio PIS Ciamis. 102,4

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Allahumma salli.
2: Ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, di 104,5 MKFM Dabo Singkep, di 104,9 MKFM Subang, di 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kenop di 93 FM Tasikmalaya, di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
3: Kurang bersyukur.
2: Bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahminya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
3: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.
3: Rasa gerun di hatiku.
2: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
3: Setiap hari, setiap ketika.
2: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Siapakah dapat bersihkan diri?
2: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
3: Pulih semula harapanku, subur kembali.
2: Alhamdulillah, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Si., M.Fd., membahas terkait bagaimana fikih ibadah, apa itu sholat isyraq.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MK Pagi yang menyimak melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG dan media sosial lainnya, juga dari MK TV, MK FM yang ikut merilai secara streaming di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatan kita dalam beribadah, nikmat dalam bersyukur kepadanya. Bukan kita bahagia karena kita mendapatkan banyak nikmat, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat itu, sehingga semua nikmat dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari ini kita masih bisa membukakan mata, masih bisa beraktivitas, terutama selamat tentunya Bapak Ibu yang bisa tahajud di sepertiga malam, melaksanakan sholat subuh, khususnya bapak-bapak laki-laki kita sholat berjamaah di masjid yang diawali dengan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Masya Allah, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya, khairum minad dunia wa ma fiha, dengan dua rakaat sholat fajar atau dua rakaat sholat subuh dan diawali dengan qobliyah subuhnya. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di kajian fikih, spesial fikih di setiap hari Senin, dan kita akan masuk kepada materi baru. Izin saya share screen, hari ini kita akan membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruq ya. Jadi di antara amalan kita di pagi hari ya, di antara amalan kita selepas kita melaksanakan sholat subuh ini, ada amalan sunnah yang Rasulullah contohkan bagi kita tentang sholat isyraq. Nah, pertanyaannya apa itu sholat isyraq? Seperti apa ketentuannya, pelaksanaan dan sebagainya? Insyaallah ini akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini. Ya, izin saya share screen seperti biasa. Nah, sebelum nanti kita juga bisa dialog, silakan Bapak Ibu bisa bertanya nanti terkait dengan sholat sunat isyraq ini ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan, sudah ada ya PowerPoint saya tentang sholat sunat isyraq atau sholat syuruq ini. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sholat isyraq ya, apa itu sholat syuruq. Secara bahasa isyraq berasal dari kata asyroko yushriku, yang artinya terbit atau bersinarnya matahari. Ya, seperti dalam surat Sad ayat 18, bi asyi wal isroq, ada kalimat bil asyi wal isroq, ya, di waktu petang dan waktu isyroq. Ya, isyroq itu sekali lagi disebut dengan waktu terbit. Terbit dari mana? Dari arah timur. Maka disebut dengan masyrik, timur itu matahari terbenam di mana? Di arah barat. Maka barat disebut dengan maghrib. Ya, ada kalimat bainal masyriqi wal maghrib. Kalau dalam surah Al-Baqarah misalkan la yusyrik ya la apa tidak termasuk laisa dura'an tuwal wujuhakum fil masyriqi wal maghrib, ya, bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab dan seterusnya. Tapi beriman itu adalah ketika, kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada para malaikat dan seterusnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah diantaranya kalimat masyrik dan maghrib. Masyrik itu adalah timur, maghrib adalah barat. Kata isyraq artinya terbit atau bersinar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau yang belum haji juga tidak apa-apa, ada kita mendengar istilah hari tasyrik ya. Disebut hari tasyrik karena seperti halnya terbit. Seorang jemaah haji yang sudah melaksanakan haji, dia sudah wukuf, dia sudah melontar jumrah, dia sudah bertahalul untuk
tahallul awal, bahkan bisa tahallul tsani ketika sudah menyelesaikan dengan tawaf ifadahnya, maka hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Hari apa? Terbit, bangkit, muncul. Itu semangat baru, ibadah baru, semangat dengan ibadah yang baru setelah melaksanakan ibadah haji. Selamat, semangat ibadahnya muncul. Itulah kata isyraq, atau diambil dari kata asyroko yushiriku yang artinya bangkit. Nah, kenapa sholat sunat ini disebut di sholat sunat isyraq? Karena dilakukan di waktu syuruq atau waktu matahari berbangkit. Jadi secara istilah, sholat isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha. Karena nanti kita akan temukan perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengistilahkan sholat isyraq ini dengan awal duha, ya awal waktu duha. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan meninggi, ya sekitar satu tombak, artinya ketika matahari mulai muncul, itu yang disebut sekali lagi waktu syuruqnya, kurang lebih 12-15 menit setelah terbit, sehingga waktu terlarangnya sudah lewat. Karena kalau kita melaksanakan sholat ba'da subuh langsung, nah itu kan waktu terlarang ya. Kita tahu ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar ya. Nah sehingga kapan waktu syuruq ini? Setelah lewat waktu terlarangnya ya, dari ba'da subuh. Jadi bukan sholat yang dilakukan setelah subuh langsung. Nah, nama lain itu disebut dengan sholat syuruq. Kenapa disebut sholat syuruq? Karena sholat yang dilakukan di waktu syuruq ya, sholat isyraq itu dengan sholat syuruq ya sama, itu-itu juga. Karena dilakukan setelah syuruq gitu ya, setelah waktu terbit mataharinya itu dimulai ya. Atau sebagian menyebut dengan awal duha, sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya belum, tapi sudah awal waktu duha. Ya, jadi disebut juga dengan awal duha. Ini sekali lagi akan ada perbedaan pendapat, yang saya akan paparkan dari para ulama. Ada yang menyebutkan sholat isyraq itu tersendiri, tapi ada yang berpendapat sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Ya, nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari definisi tadi, baik secara lugatan wa istilahan, secara bahasa maupun istilah, sholat sunat dua rakaat, sholat isyraq adalah sholat sunat dua rakaat atau lebih, karena sebagai pendapat juga boleh sampai 4 rakaat, walaupun yang kuatnya adalah 2 rakaat, yang dikerjakan setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tombak. Jadi sudah mataharinya terbit ya. Biasanya oleh orang yang sholat subuh berjamaah, dia dilakukan oleh orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk zikir hingga waktu syuruq itu tiba. Ya, pahalanya dijanjikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nanti kita bahas dalil berikutnya ya. Bapak Ibu yang baik, nah ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwa siapa yang melaksanakan sholat isyraq ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna. Nah ini hadisnya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diantaranya juga dihasankan hadis ini oleh beliau, Imam Tirmizi, juga dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, di mana Rasulullah SAW sabda, man sholal ghada, ya man sholal ghada, ya salat ghada itu bahasa lain dari salat subuh. Man salat ghada fi jama'atan, salat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada, lalu dia duduk, yadkurullah, dengan yadkurullah dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Summa salat rakaataini, lalu salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Tama. Maka baginya seolah-olah menjadi orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah, disebutkan 3 kali oleh Rasulullah kata sempurnanya, siapa yang melaksanakan sholat syuruq ini, yang sholat isyraq ini, dia melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq ini, pahalanya sebagaimana melaksanakan haji dan umroh sempurna. Seperti apa haji dan umroh sempurnanya, ikuti tayangan selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis kedua penguatnya tentang sholat isyraq ini, kebiasaan duduk hingga matahari
Saat terbit, ya kebiasaan Rasulullah SAW itu duduk hingga matahari terbit. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shala al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat fajar, yang dimaksud adalah selesai melaksanakan salat subuh, ya. Jalasa fi musallahu, maka Rasul duduk di musala itu, di tempat salatnya. Gitu ya, tempat sholat. Kalau sholat di masjid, duduk di masjid di situ hatta tatlu syams, sampai matahari benar-benar terbit, sampai matahari terbit. Maka itu disebut dengan waktu syuruq, ketika matahari terbit, begitu. Kemudian dalil ketiga penguatnya juga bahwa sholat 4 rakaat di awal hari, karena nanti ada yang menyebutkan syuruq di 2 atau 4 gitu ya. Sebagaimana diskusi Yabna Adam Irka'li arba rakaat min awalin nahar akfika akhir. Wahai anak Adam, irka' ruku'lah. Yang dimaksud ruku' di sini adalah sholat. Karena sholat tidak hanya ruku', tetapi kadang-kadang dalam hadis, termasuk juga dalam Quran, gitu ya, kata sholat tidak spesifik menyebut istilah sholat, tetapi juga ruku' atau sujud. Misalkan farka'u ma'ruqihin, berukulah bersama orang-orang ruku', atau fasjudu ma'sajidin, sujudlah bersama orang-orang sujud. Kata ruku' dan sujud di sini yang dimaksud adalah sholat, itu termasuk kalimat irka ruku'lah di sini arba'a rakaat, ya, 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, akfika akhirahu, niscaya cukup kebutuhanmu di akhir siang. Ini juga terkait nanti hadis 4 rakaat sholat 2 itu Allah akan urus kebutuhanmu sepanjang hari. Jadi kalau mengawal

Ya, ini kalau tadi pahala haji dan umroh ini menyebutkan sebagai pahala umroh saja. Waman kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar masjid untuk melaksanakan sholat duha, lan yunsibuhu illa iya, yang tidak ada mendorongnya kecuali untuk itu. Kita diam di masjid atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha dan tidak tujuan lain. Ya, sholat duha itu ya kecuali karena Allah, karena berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. La yusibuhu, yang tidak akan menimpanya illa iya, kepada orang tersebut, fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir, kecuali akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berumur. Ini juga motivasi sekali lagi buat kita untuk melaksanakan sholat, diantaranya sholat duha atau sholat awal duha, gitu ya. Nah, kalimat tadi juga di awal ada kalimat isyraq, bil asyi wal isyraq. Ini isyaratnya ada dalam Al-Quran, ya, dalam surat Surat ayat 18 tadi. Inna sakharnal jibala ma'u yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami Allah yang sakharna, ya, Allah yang menundukkan al-jibal, gunung-gunung, ma'u besertanya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, untuk bertasbih kepada Allah bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan pada waktu pagi, ya, pada waktu isyraq. Jadi asyai itu seperti petang, itu seperti matahari tenggelam, gitu ya, di awal dari malam, dan kemudian isyraq, matahari terbit awal dari siang. Artinya Allah itu menundukkan gunung, bahkan di ayat lain lautan dan seterusnya, itu sebagai bentuk bertasbihnya manusia kepada bertahdinya makhluk-makhluk Allah kepada Allah, untuk mengingatkan kepada manusia bahwa alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Kita lah manusia yang sering kadang lupa, gitu ya, untuk melakukan itu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu adalah mufassir pertama pada masa Rasulullah SAW, ya, yang beliau menafsirkan, yang kemudian nanti ada tafsir-tafsir berikutnya sampai kepada para ulama kontemporer. Nah, Ibnu Abbas dikenal sebagai mufassir pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kemampuan kepada Ibnu Abbas ini, faqihhu fid-din, memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepadanya kemampuan untuk memahami ta'wil. Ta'wil itu bahasa lainnya adalah tafsir. Nah, beliau menafsirkan ayat ini isyarat adanya salatul isyraq, dengan adanya bil asyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah dalam keadaan petang maupun pagi. Pagi disebut adalah, kata beliau, menunjukkan kepada isyarat adanya salatul isyraq atau salat isyraq ini. Dan setelah juga mendengar dari omongan di bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat duha, asal ini diriwayatkan oleh Hakim dan At-Tabrani, namun sanadnya berbeda pendapat. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ini. Salah satunya menafsirkan sholat isyraq adalah Ibnu Abbas. Ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya sholat isyraq ini. Ya. Hukum sholat isyraq adalah sunnah. Artinya dianjurkan, tidak wajib. Jadi sehebat apapun dan sebesar apapun pahala sholat sunnah, tentu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Walaupun pahalanya haji dan umroh, tetap lebih utama sholat wajib, karena dosa kalau ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, tidak berdosa kalau kita tidak melakukan, karena hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat apakah ia sholat sendiri atau bagian dari sholat duha. Ini yang berbeda, ya. Nah, saya berikan bagian seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, bahwa isyraq itu adalah duha di awal waktu, atau diistilahkan dengan awal duha bahasa Arabnya, ya. Awal sholat duha, duha di awal waktu. Sholat isyraq adalah sholat duha, tapi di awal waktu, ya. Ini dipegang oleh sebagian ulama, di antara Syekh Ibnu Bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Isyraq, penjelasannya, isyraq bukan sholat tersendiri, ia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sebagaimana masuk kepada tetap hadis yang tadi di

0: Dikatakan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Umama bahwa pahala haji dan umroh itu berlaku bagi orang yang melakukan sholat di pagi hari atau sholat di waktu matahari terbit, sehingga ini tidak beda atau tidak lain bagian dari sholat duha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, jadi berbeda dengan sholat duha, gitu ya. Ini sebagaimana dipegang pendapat oleh ulama Syafi'iyah, antara lain juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Mundin, menyebutkan tentang sholat isyraq ya sendiri, nanti duha ya duha, isyraq ya isyraq, gitu ya. Ya, artinya sholat isyraq adalah sholat sunat khusus setelah matahari naik atau setelah matahari terbit atau setelah masuk waktu syuruq. Berbeda dari duha, kalau duha afdolnya, ya disebut duha itu kan ketika matahari sudah lebih meninggi. Kata duha itu kalau bahasa Sunda mahleut moyan, gitu ya. Waktu matahari mulai tinggi dan mulai naik dan terik, gitu ya. Kalau orang Arab itu menyebut waktu itu ketika unta-unta mulai bangun bergeliat untuk berjemur. Jadi para orang Arab khususnya mungkin di musim-musim dingin ya, mereka mengeluarkan untanya dan menjemurnya supaya tidak kedinginan, itu di waktu matahari sudah meninggi, disebut dengan waktu duha. Jadi berdasarkan itu, pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi dua pendapat ini ya Bapak Ibu, tidak usah heran memang terjadi perbedaan pendapat dalam fikih, kita bisa mengambil yang paling menenterangkan. Kapan waktu pelaksanaannya? Sholat isyraq dikerjakan sekitar 12 atau sampai 15 menit. Sebagian mendapatkan berpendapat 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruq atau matahari terbit. Ya, berarti nambah 15 menit dari 05.35. Begitu ya. Kenapa demikian? Alasannya sholat saat matahari sedang terbit termasuk waktu yang dilarang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, la salata ba'da subhiyata tarfa'i syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari meninggi. Artinya kalau belum naik setelah syuruqnya, maka tidak boleh. Yang kedua, orang-orang Majusi itu mereka menyembah matahari ya. Mereka para penyembah matahari, orang Majusi itu menyembah matahari, menyembah api. Mereka menyembah matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, untuk membedai, dan Rasulullah SAW selalu tidak mau sama dan membedai apa yang dilakukan orang agama lain, ya. Dengan Yahudi, dengan Nasrani, Rasulullah tidak mau sama. Contoh ketika Rasulullah menganjurkan Saum Asyura, tanggal 10 Muharram, ternyata orang Yahudi juga saum, maka Rasul membedai, kita mulai saum dari tanggal 9. Membedai sehari, gitu ya. Nah, ini pun untuk membedai orang Yahudi juga termasuk kalau maaf, orang Majusi yang mereka menyembah matahari ketika pas matahari itu terbit, maka ketika kita akan melaksanakan sholat isyraq ditambahin 10 sampai 15 menit atau 12 sampai 15 menit dari waktu terbitnya. Jadi kalau terbit 5.35 tambah 15 berarti kita sholatnya 5.50. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan. Nah, oh iya, tadi ini tambahan dalam riwayat Muslim juga, ada tiga waktu Rasul melarang kami sholat di dalamnya, ya, kata seorang sahabat. Nah, salah satunya adalah ba'da sholati subhiyata tarfa'i syams, ya, setelah matahari terbit hingga meninggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ukuran meninggi tadi dijelaskan dalam hadis hatta tarfa'i syams, ya, sehingga matahari meninggi itu dijelaskan dalam hadis Amr bin Habasa, yaitu setinggi satu atau dua tombak ya. Jadi kida rumin aw rumhayt, rumh itu tombak ya, setinggi tombak atau dua tombak, jadi tinggi daripada disebut dengan meninggi tadi, gitu ya, menurut penglihatan mata tentunya. Sehingga para ulama memperkirakan sekitar 12 sampai 15 menit untuk kehati-hatian, bahkan ada yang sampai 15 sampai 20 menit. Untuk kehati-hatian dengan sampai pas saat mataharinya itu terbit, ya. Batas akhir waktunya mengikuti waktu duha. Jadi misalkan begini, ya, sebelum matahari tepat di tengah langit sekitar 10 menit sebelum duhur, Namun enggak tahu paling jumroh dalam hadis ini Anas terkait dengan sholat yang dikerjakan di awal waktu setelah duduk zikir sejak subuh. Jadi gini, utamanya adalah kita setelah subuh duduk tidak kemana-mana sampai subuh, tambah 15 menit dari waktu subuh itu sholat. Kapan waktu subuh habis? Kalau berpendapat yang kedua tadi, waktu sholat terpisah dengan duha, maka setelah subuh ini selesai sudah masuk waktu duha. Ada juga yang prepare lagi 15 menit dari setelah surup, baru kemudian duha. Tapi kalau baru ngambil pendapat bahwa surup itu awal duha, maka setelah sholat surup yang tadi ditambah 15 menit dari waktu surupnya, sholat isyraknya, maka dia boleh langsung melanjutkan waktu duha. Kapan habisnya waktu duha? Sekitar 10-15 menit sebelum zuhur. Ini mayoritas ulama, ya. Walaupun tentu lebih baik masih jauh dari waktu duhurnya. Jadi kalau hitungan waktulah di Indonesia, gitu, yang Indonesia ini stabil, yang berbeda dengan negara lain. Tapi kalau menjalankan haji atau umroh gitu di musim dingin di Arab Saudi sana lebih banyak malamnya daripada siangnya. Sebaliknya kalau musim panas lebih banyak siangnya dari malamnya. Nah, kalau di Indonesia kan cenderung stabil gitu ya, siang 12 jam, maksimal 13 jam, malam juga 12 jam, itu 24 jam itu dibagi dua. Mungkin di kita duha kisaran jam 8 sampai jam 10, surupnya mungkin 6, jam 6 atau 6.15, 6.10 gitu ya, tergantung waktu subuhnya tadi. Nah, itu cenderung stabil ya, artinya sampai jam 10.11 yang udah mendekati duhur, ya sudah mau habis waktunya, begitu ya. Namun keutamaan pahala haji dan umroh tadi sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas itu adalah utamanya yang melaksanakan syuruk sholat isyraq itu setelah subuh. Dia duduk, tidak keluar dari masjid, menunggu waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, ditambah 15 menit, lalu melaksanakan sholat isyraq. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ada syarat melalui pahala umroh tadi ya, berdasarkan hadis Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Satu syaratnya adalah sholat berjamaah, man sholat gada tafi masa fir jamaah, tadi hadis ya. Dalam riwayat lain, sholat gada fil masjid, sholat di masjid. Ya, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagaimana kalau perempuan yang sholat isyraknya di rumah, boleh tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena utamanya sholat perempuan itu adalah di rumahnya. Jadi wanita bagaimana sholatnya di rumah tidak di masjid, lalu kemudian dia nunggu sampai waktu syuruk dan sholat isyraq, maka pendapat sebagian ulama boleh. Walaupun sebagian pendapat hanya bagi yang sholat berjamaah di masjid. Ini ada perbedaan ya. Silakan mana yang lebih yakin. Kalau ibu tetap mau lakukan, tidak apa-apa. Yakin itu benar. Dua, duduk berzikir kepada Allah. Jadi setelah subuhnya tidak melakukan aktivitas lain yang sia-sia, tidak manfaat, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat ya. Tetapi qa'ada yadhkurullah, dalam hadis tadi dia duduk, qa'ada atau jalasa gitu ya, dalam hadisnya dia duduk dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa bentuknya? Bisa zikir dengan menyebut asma Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bisa zikir dalam bentuk kita membaca Al-Quran, karena termasuk afdhalu zikri tilawatil Quran, zikir utama itu diantara dengan membaca Al-Quran. Atau majelis ilmu yang yadhkurunallah, majelis ilmu yang membahas tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Majelis ilmu pun termasuk kepada zikir, apa ya, qa'ada yadhkurullah. Dan misalkan habis subuh kajian nih, jadi ilmu membahas tafsir, membahas hadis, membahas fikih, membahas akidah, membahas akhlak, sampai waktu syuruk tiba. Ya, kemudian ditambah beberapa waktu tadi, 10-15 menit, ya, maka kemudian sholat di situ. Ya, jadi tidak diisi dengan obrolan dunia, atau mungkin bermain gawe, jadi main HP, nonton YouTube yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah. Ngobrol kesana kemari yang tidak jelas gitu ya. Bukan, tapi lebih utama diisi dengan zikrullah. Yang ketiga, maka setelah matahari meninggi tadi, salat dua rakaat setelah keluar dari waktu yang terlarangnya ya. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah ada timer, di timer itu juga ada. Saya lihat ada di satu masjid ya di Bandung ini yang ketika kajian subuh itu, saya mengisi kajian subuh di sana dan ada tulisan di situ, di timernya itu, waktu terlarang. Jadi daripada subuh itu masih waktu terlarang tuh. Nah, kapan waktunya itu setelah 15 menit dari waktu suruk tiba. Masya Allah ya. Dia menyebutkan waktu suruk, untuk waktu suruk, tapi masih ada penjelasan waktu terlarang. Dan setelah tambah 15 menit baru waktu yang boleh untuk sholat sunnah. Sehingga sholat dua rakaatnya itu di luar waktu yang terlarang. Catatan, pahala seperti haji dan umroh ini adalah ajar. Ka'ajruhu, ajar itu pahala, bukan pengganti kewajiban haji. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selesai sholat suruk keluar bahagia ya, alhamdulillah saya sudah haji ya, tidak dipanggil ibu hajah marah, bu diam aja, kenapa diam aja bu hajah gitu, kenapa mau dipanggil aja, ya saya sudah sholat suruk, saya sudah sholat isyrok barusan. Nah sholat isyrok itu pahalanya setara haji dan umroh, itu bukan gugur kewajiban hajinya ya, maka tetap dia tetap harus berhaji ya, bukan pengganti kewajiban haji. Orang yang mampu berhaji tetap harus haji ke Baitullah ya, tetap wajib. Jadi ini pahalanya yang setara dengan haji, itu harus dipahami ya berdasarkan hadis tersebut. Nah sehingga urutan pelaksanaannya bagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, hadis Ibnu Abbas dijelaskan dalam Tirmizi. Yang pertama, salat subuh berjamaah, ini yang utamanya ya, karena kalimatnya man salal ghada jamaatan, siapa yang salat subuh berjamaah. Jadi salat subuhnya berjamaah dan tentu berjamaah utama adalah di masjid, begitu ya. Kemudian sumayyad qurullah, berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah salat subuh seperti kita membaca zikir lima surat, zikir pagi, membaca Al-Quran atau majelis ilmu hingga matahari terbit ya, menghafal Al-Quran, memperbanyak sholawat, intinya zikrullah di situ ya. Tunggu sekitar 12 atau 15 menit setelah waktu syuruknya tiba. Jadi tidak langsung syuruknya 5.35, tidak langsung 5.35, tambah 15 menit 5.50. Syuruknya 5.30, tambah 15 menit 5.45 sholatnya. Begitu ya. Berdiri, kemudian berniat, lalu takbiratul ihram. Niatnya adalah niat sholat isyraq ya. Kemudian yang kelima, rakaat pertama, karena sholatnya dua rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat pendek. Misalkan boleh surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun atau surat yang lainnya ya. Yang kedua, yang keenam rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan surat pendek, bisa Ad-Duha, bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Falaq, bisa An-Nas dan seterusnya, sampai tasyahud akhir, tentu ya, penutup dari sholat barokat kita dan melaksanakan tasyahud, melaksanakan tasyahud akhir. Kemudian berdoa dengan doa yang baik, jadi tidak ada doa khusus, yang dikhususkan yang sahih untuk isyraq ini. Boleh membaca doa apa saja yang masyhur atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita membaca doa yang kita panjatkan sesuai dengan ajak kebutuhan kita. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, silakan ya. Kalau mau tahu dan mau mendengar, karena di luar sholat, setelah sholat bacaan doa kita bebas ya. Ini sekali lagi tidak ada surat yang diwajibkan, pilih surat pilihan di atas, ini anjuran ya. Membaca Al-Kafirun, membaca dua Al-Ikhlas, ini anjuran saja. Nah saya hafalnya cuma Kulhu dan Kulia gitu ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saja ya. Silakan diulang setiap sholat membaca, itu tidak ada masalah. Karena membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah, tidak membaca surat pun tidak mengapa. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog ya, nanti silakan yang di Zoom boleh raisen, yang di medsos lain, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, yang menyimak boleh chat, termasuk juga yang di MKFM dan MKTV ya, boleh chat di streaming ya. Terakhir, apa keutamaan dan hikmahnya? Satu, dengan kita melaksanakan sholat isyraq ini, sholat syuruk ini, dua rakaat setelah matahari terbit, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul menyebutkan tamah, tamah, tamah dalam hadis Rasul Imam Tirmidzi tadi, mendapatkan pahalanya dan berus sempurna, sempurna, sempurna. Nah, jadi kalau kita belum bisa berhaji karena syarat haji harus mampu, harus daftar dulu, mampu sudah daftar, sudah berangkatnya masih nunggu 20 tahun, nah, itu juga bagian dari harus kita bersabar. Maka seorang islam tidak usah nunggu tahunan, ya, tiap hari bisa kita lakukan, pahalanya dapat, walaupun tentu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi tadi dalam riwayat Imam Muslim senantiasa duduk, ya, duduk sampai matahari terbit. Nah, jadi bagi bapak yang mungkin tidak punya kesibukan lain, mungkin lebih spesifik lagi, mohon maaf, misalkan yang sudah pensiun, ya, gak akan bekerja, gak ngejar waktu untuk bekerja, gak ngejar waktu untuk berbisnis, gak ditunggu oleh jemputan, dan seterusnya, duduk sampai matahari terbit. Ini menjadi sunnah kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Tiga, manfaatkan waktu yang diberkahi. Waktu subuh itu, waktu pagi itu, setelah subuh termasuk waktu yang Rasulullah spesifik mendoakan kepada kita umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi kalau pagi kita song-song dengan amal-amal terbaik, dengan zikir kepada Allah, dengan salat menghadapnya, kita dapat kehususan doa dari Rasulullah, keberkahan di pagi hari. Sayang ya kalau sholat subuh habis subuh tidur lagi, tidur bangun pusing, kerja jadi nggak semangat, badan lemas, kan rugi. Tapi kalau semangat di pagi, awali dengan ibadah, awali dengan sholat, awali dengan zikir, awali dengan doa, doa itu juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang keempat, melatih disiplin. Ya tadi menghindari tidur setelah subuh, ya, dan memulai hari dengan ibadah. Dan ini butuh disiplin. Ya, tidak apa kita bisa lakukan setiap hari, gitu ya. Tidak hanya pada hari-hari tertentu. Tapi kalau mau istiqomah itu lebih baik dan latihan disiplin. Kalau udah biasa disiplin mengistiqomah diri, mengistiqomahkan diri bangun lebih awal, lalu istiqomah berzikirnya, istiqomah sholat isyroknya, maka insya Allah kita dicatat menjadi orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan, alhamdulillah di Zoom sudah ada beberapa yang resen, masya Allah sudah banyak yang chat juga. Nanti kita lanjutkan pertanyaan, ya. Kesimpulan, sholat isyrok adalah sholat sunnah yang minimal 2 rakaat yang dikerjakan sekitar 12-15 menit setelah matahari terbit. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, ini yang utamanya. Lalu sholat 2 rakaat, maka dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai apakah dia sholat tersendiri atau sholat duha, namun sepakat amalan sholat isyrok ini disyariatkan. Jadi amalan sholat isyrok ini ada, terlepas dari pendapat tersendiri dari sholat duha atau menjadi awal duha, bagian dari sholat duha, sepakat semuanya ini adalah disyariatkan. Jadi ada syariat tentang sholat isyrok ini disunnahkan dan bisa kita lakukan. Ya, demikian. Silakan jika ada pertanyaan, kita akan mulai Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu. Ada Ibu Rika dan Ibu Lea. Kita mulai Ibu Rika yang sudah lebih dulu raise hand. Silakan Ibu Rika.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya.
0: Jelas ya. Ibu, silakan. Ya.
1: Ya, saya bismillah, ini pingin banget gitu bisa sholat isro, karena saya pada subuh itu kan langsung ngawas online gitu ya, sampai sampai jam 7. Kalau misalnya sholat isro, nanti saya izin, setengah 7 masih bisa ya Pak Ustadz, setengah 7.
0: Baik, lagi.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Terus yang untuk duhanya, batas waktunya itu bisa jam 10 ya, karena saya dengan kesibukan saya jam 10 itu baru mulai, itu masih dibolehkan ya Pak Ustadz? Jam 10 pagi.
0: Duhanya gimana?
1: Paling telat jam 10. Jadi biasanya bisa jadi jam 8.
0: Iya, iya. Baik, terima kasih Bu, saya jawab ya. Baik, pertama Apakah boleh setengah tujuh? Jadi waktunya bukan boleh tidak boleh setengah tujuh ya, tapi adalah waktu kalau niat sholat isyraq, maka ukurannya adalah waktu matahari syuruq, matahari terbit. Nah sekarang alhamdulillah di jam-jam yang di masjid, di almanak, termasuk mungkin di aplikasi kita ya, kalau ibu misalkan mendownload aplikasi jadwal sholat, itu kan ada jadwal subuh, kemudian syuruq, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Yang ada juga yang lebih lengkap dari mulai imsak, ada waktu duha, itu ada ditulis ya. Tapi minimalnya selain lima waktu sholat, itu biasanya jam sholat itu ada waktu syuruq. Nah, tadi berarti bu, jaraknya adalah 15 menit dari waktu syuruq. Gitu ya. Jadi kalau waktu syuruqnya jam 6, ibu mau sholat syuruqnya setengah 7, atau apa apalagi sekarang jam subuhnya 5.23 gitu ya, waktu syuruqnya 5.50 maksudnya, ibu tambahin 15 menit, harus setengah 7 udah terlalu jauh. Jadi ibu ngambil pendapat duha saja, artinya syuruqnya adalah awal duha. Ibu sholat duha, masuk dua rakaat sholat duha yang diniatkan bagian dari sholat syuruq. Gitu ya. Tapi itu sholat duha, sudah tidak masuk lagi waktu isyraq. Itu bu, ya. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan isyraq, kayak duha saja lah sekaligus gitu ya, sekalian duha. Karena pendapat pertama tadi, syuruq itu adalah awal duha. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat duhanya jam 10 pasti boleh bu, karena pendapat mayoritas itu habis duha itu kalau sudah masuk menjelang duhur. Ya. Jadi kalau sekarang duhur misalkan dikata jam 12 misalnya, sekarang kurang ya, misalkan 12 ya, setengah 12 itu batas akhirnya lah gitu, karena disebut waktu terlarang itu termasuk adalah ketika menjelang duhur ya, ketika matahari tepat di atas kepala, di antara tiga waktu kan matahari tepat di atas kepala, setelah subuh dan juga setelah asar, itu waktu terlarang. Nah jadi kalau jam 10 masih boleh insyaallah ya, jam 10 mungkin maksimal sampai setengah 11 lah ya, kalau bisa tidak terlalu siang karena sudah khawatir keburu masuk kepada waktu duhur. Begitu Ibu Rika ya.
1: Terima kasih, saya inspirasi, nanti saya cari apa list untuk yang apa jadwal-jadwal syuruq yang di aplikasi.
0: Ya, ya. Ada Bu, bisa di-download di aplikasi juga ya. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Lea selanjutnya, silakan Ibu Lea.
2: Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin agak bukan tentang sholat isyraknya ya Ustaz, karena kesibukan kan tadi Ustaz bilang duha, awal duha itu kalau di Indonesia di antara jam 7 dan 8 gitu ya. Nah ya, karena kesibukan saya seringkali sebelum aktivitas melaksanakan duha itu sebelum jam 7 atau pas jam 7 lewat-lewat ya, sedikit gitu Ustaz. Apakah itu tidak apa-apa? Terima kasih. Baik.
0: Ya, terima kasih Bu Lea. Tidak apa-apa Bu, insya Allah ya. Jadi masuk, kalau yang saya dapatkan juga pendapat ulama, waktu duha itu membagi tiga Bu. Ada waktu awal, ada waktu tengah, dan ada waktu akhir. Gitu ya. Dan nanti pekan-pekan depan saya akan bahas sholat duha secara spesifik ya, karena sekarang bahasa dengan isyraq ya. Tapi kalau dibagi tiga tadi, awal itu berarti setelah waktu syuruq 20 menit atau 15 menit atau 20 menit setelah waktu syuruq, itu sudah awal duha. Itu masuk duha awal. Jadi sudah boleh itu setengah 7 juga sudah boleh, apalagi sekarang karena subuhnya lebih pagi ya, lebih malam gitu subuhnya. Jadi setengah 7 atau jam 7 boleh. Ibu berarti menunaikan duha awal. Ya, kalau duha yang utamanya itu tadi ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau hitungan jam ini bisa tepat bisa tidak, karena bukan jam hitungannya, tapi kondisi matahari ya. Ya hitungan jam mungkin dari mulai setengah 8, jam 8, jam 9 itu waktu yang utamanya. Nah di atas itu tadi seperti Ibu Rika jam 10, setengah 11 itu sudah akhir. Jadi ada awal, tengah, akhir gitu. Tentu paling utama kalau sholat duha yang waktu utamanya di tengah. Tapi kalau tidak mungkin karena mau kerja, akan berangkat kerja, sebelum berangkat duha dulu supaya menjemput rezeki dengan baik, supaya diawali sebelum bekerja dengan sholat, dengan doa, Boleh, tidak apa-apa. Berarti Ibu Rea maksudnya kepada awalul duha. Maksudnya duha yang awal, dua awal. Oh, duha di waktu awal. Begitu Bu Rea ya.
2: Oke, Ustaz, maaf. Ya. Boleh satu lagi?
0: Ya.
2: Tadi kalau tidak salah saya mendengar penjelasan Ustaz, kalau misalkan untuk perempuan boleh melaksanakan sholat syuruk di rumah.
0: Iya.
2: Apakah misalkan setelah masuk sholat syuruk setelah subuh langsung melaksanakan sholat syuruk itu langsung boleh, dan setelah itu berselang beberapa waktu langsung melaksanakan duha? Karena sebagian dari perempuan kan agak susah kalau mau ke masjid.
0: Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ya, ini ada perbedaan pendapat sekali lagi ya. Pendapat pertama bahwa sholat syuruk ini dilakukan hanya yang berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, duduk di masjid sampai waktu syuruk. Lalu setelah itu sholat isyraq setelah 15 menit waktu syuruknya tiba. Itu pendapat utama. Ini yang pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas tadi. Pendapat kedua, bagi wanita, berarti tidak berlaku bagi laki-laki. Bagi wanita, karena afdolnya sholat di rumah, maka wanita yang sholat berjamaah di rumah, karena jamaatan tadi Bu, ya. Nah, jadi berjamaah di rumah, tak berjamaahnya di rumah. Maka, kemudian duduk juga berzikir, sampai waktu syuruk tiba, sampai setelah syuruk itu, dia menunggu 15 menit tadi lalu sholat syuruk, ya sholat isyraq, maka boleh pendapat kedua, karena mengatakan pendapat hadis secara umum sholat di rumah itu lebih utama bagi wanita. Lalu setelah sholat syuruknya baru langsung duha, boleh, silakan ya, karena waktu syuruk itu sudah masuk waktu duha awal ya, waktu yang awal untuk sholat duha. Begitu Ibu Rea ya. Terima kasih Ibu, lanjut ya. Ibu Pipi ya, lanjut silakan Bu. Boleh unmute.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah Ustaz, pertanyaannya yang saya akan ajukan sudah diwakili sama Ibu yang tadi.
0: Alhamdulillah. Berarti sudah terjawab ya.
3: Ada pertanyaan yang di luar tema, nggak apa-apa ya Ustaz. Ini kemarin, kejadiannya kemarin mau berangkat, niatnya mau sholat itu di jamaah ya, karena pasti asar di perjalanan gitu. Tapi saya lupa Ustaz, pas sholat duhurnya ba'da dan qoblanya itu sholat, pas abis sholat qoblah itu, oh iya kan saya mau di jamaah, sholat yang asarnya mau diambil ke duhurnya setelah sholat sunnah qoblah itu, ba'da itu saya sholat jamaah asarnya gak apa-apa ya Ustaz? Kan seharusnya duhur langsung qomat, langsung asar gitu. Kalau saya kemarin lupa malah sholat ba'da dulu gitu Ustaz, gimana itu?
0: Baik Ibu.
3: Terima kasih Ustaz.
0: Ya, jadi sholat jamaah, jamaah itu kan menggabung ya, dan menggabung itu tidak dijeda, baik dengan zikir, dengan doa, termasuk dengan sholat sunnah ya. Dan melaksanakan jamaah itu menjadi pilihan, bukan kewajiban. Artinya boleh saja Ibu walaupun safar, sholatnya tam, duhur di waktu duhur, asar nanti di waktu asar, tidak masalah. Tapi kalau mau menjamaah, maka tidak berlaku sholat sunat di dalamnya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau saran saya, kalau Ibu sudah kelewat, ya asar aja nanti pada waktu asar gitu. Tapi di perjalanan boleh kita melaksanakan asar di perjalanan. Tapi gimana kemarin sudah terjadi? Ya sudah, tidak apa-apa itu, karena memang apa ada yang lupa, tidak apa-apa. Insya Allah sah sholat semuanya ya. Tapi kedepannya disebut jamaah itu harus digabung tanpa jeda, bertidur dengan asar langsung dan tanpa ada sunnah-sunnahnya, insya Allah menjadi orang yang senantiasa melaksanakan sunnah kalau sunnahnya tetap dijaga. Begitu Ibu Vivi. Pak Sugoro selanjutnya sudah resen dan sudah on cam, silakan Pak Sugoro BSD.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, sehat Pak Sugoro?
4: Suaranya bagus Ustaz ya.
0: Bagus sekali Pak, Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Sugoro ini pendengar setia, menyimak setia selalu jujur. Silakan Pak.
4: Mengenai waktu Ustaz, Saya pernah baca referensi itu kalau mulai sholat suruk itu bisa 4 menit setelah suruk itu, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua masalah aktivitas. Iya, pernah baca itu.
0: Iya. Yeah.
4: Terus yang kedua masalah aktivitas, Ustaz. Kami ini kan di BSD-nya ada namanya Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya. Yang
0: setiap
4: Sabtu itu keliling. Di BSD ini ada namanya Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya.
0: Oh, Forum Masjid
4: yang
0: dan Musola.
4: Sabtu itu kami aktivitasnya ya keliling subuh. Ya.
0: Hmm.
4: Nah, setelah subuh berjamaah, terus kami taklim itu kan biasanya dengan ustaz-ustaz yang dipilih dari masjid yang bersangkutan.
0: Yeah.
4: Setelah itu kami melaksanakan musyawarah itu biasanya antara forum itu. Nah, setelah musyawarah, itu masuk suruk, kami melaksanakan sholat suruk.
0: Yeah.
4: Apakah aktivitas itu juga termasuk aktivitas yang dapat dihitung pahalanya sesuai dengan aktivitas sholat suruk itu, Ustaz? Itu aja, yeah. Ustaz. Gue bertanya aja, terima kasih. Ya, coba.
0: Baik, terima kasih Pak Sugoro. Yang pertama 4 menit. Jadi ini sekali lagi menambah waktu itu lebih kepada ikhtiar, kehati-hatian. Jadi sebenarnya kan sholat ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit ini kenapa kemudian ditambah beberapa menit setelah itu untuk membedai tadi dengan ya orang-orang Majusi yang dia sholat ketika matahari pas terbit. Jadi tidak di pasnya, itu dilebihin. Nah, istihad lebihnya ini memang berbeda pendapat. Boleh jadi kan 4 menit juga sudah lebih. Misalkan kalau di Bandung 0535 lalu kemudian 0539 kan udah lebih dari 35. Nah, itu pendapat. Boleh-boleh saja, silakan. Ya. Ya, pokoknya tidak pas supaya membedai orang Majusi gitu ya. Nah, tapi dilebihkan 10 sampai 15 menit ini diantaranya Syekh Abdullah bin Bas yang berfatwa ini ya di Saudi. Jadi memfatwakan itu ya supaya kalau 15 menit kan lu sudah lebih jauh dari waktu suruknya ya, tidak terlalu dekat atau khawatir terlalu pas dengan waktu suruknya. Itu aja Pak sebenarnya pertimbangannya ya. Walaupun mau 4 menit, 5 menit secara lebih ya dia juga sudah lebih, silakan. Kemudian yang kedua, apakah termasuk biasanya memang majelis ilmu itu kan sudah termasuk. Kalau musyawarah gimana? Musyawarahnya dalam mereka memakmurkan masjid, yang di situ masjid itu adalah bagian dari kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka boleh. Jadi boleh misalkan nunggu suruknya itu dengan musyawarah. Nanti pekan depan di masjid mana nih kita pengajian, temanya apa, ustadz yang mau diundangnya apa, itu kan pasti terkait dengan pengajian yang nantinya menyebut nama Allah, membahas tentang Allah, mengkaji ilmu Allah, maka masih boleh Pak, insya Allah ya.
5: Rasa gerun di hatiku.
6: Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar yang menyimak program manajemen klubu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Fd. Membahas terkait bagaimana apa itu sholat isyrok dan bagaimana caranya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Segala dosa yang memburu. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Kembali ujian. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Terasa diri kurang bersyukur.
6: Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
5: Hamba merasa berputus asa.
6: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Cita dari Ciamis,
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio P Ciamis. 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula netek ikan kagenep 150 abah teh, atau 5 tahun damina, teras, lamung, tukur abah teh, panangan oge abah teh, janten marerengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye saya mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak datu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, keur RT 2 ka masyarakat. Anu sabu darana abah itunya bilih kita tanu ga lupa nyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara abah itunya da abah dia gini ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkan bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahid.

0: Abah
1: Juli.
0: Abah Juli teh linggih di palih mana?
1: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
0: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
1: 73.
0: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos bah?
1: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dikian kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
0: Abah ayeuna konsumsi naon?
1: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namae sehat satengah aya karaosna geuningan.
0: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
1: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
0: alhamdulillah
1: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
0: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
1: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
0: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah?
1: Di radio.
0: Abah aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
1: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga abah di dieu teh di RT 1 teh jeung RT 2 ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
0: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-17. So

Hugo weh, kuring teh mani ripuh. Nabi kata tukia ya aduh. Nyak ngumahan minyit neh. Nyarit nakun anu sajelas nanya. Ngarah eces jentre. Kia lalako nama ye, jaya kangu jaya. Dadak-dak, Wardi oge nyaritakan pengalaman anak. Kuku jadi Bandungan kalawan dari anak keranan. Aduh, tetena berat si bangsa teh atuh mun kitu mah. Kumaha mun geus kieunya, aduh. Musuh kabur. Nyisutirah teu katulungan. Balad leungit sadua-dua. Ceuk ujar bangun ponok pangharepan, sorot panonna jadi surem.